0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng rayu-rayu kang samyo binangge wilujeng enjang bro kadang wilujeng binanggian malilu kalian kulo cak mentol iha enjang menikah nge kulon dede akan menjendengan menenangkan di joro warung gaul pokoknya wayai sarapan nge meriki wayai blonjo nge meriki tenguk meriki saged wonten lumantar sekawan nul sekawan gangsel nul sekawan sogi saged lumantar 081-555-6910-53 lho ya mamuji kula enjang menika mugi-mugi dulur-dulur kula kanca-kanca kula para sokabat-sokabat kula oke kudu sokabat papat nih niko tansari nenggo ingganan bekjo bagio mulio kali sing sambi kolo niring wikoro tinebiya kening balak sengkolo sarusiku dendel ciloko ilang balak sengkalani jumedul kari seger waras kuat selamat sugi rezeki baroka umur panjang manfaat amin amin Allahumma amin. Ya kagem njenengan sami lho dulur-dulur ingkang badhe nderekna wiji kasumanggihaken kemawon. Nggih kula tenggo sing badhe sarapan sing badhe menapa kemawon pokoke. Sesarengan kula cak mentol iha wonten ing dalem Adicara niki napa wau aku kok lali. Warung gaul jadi ora pirang-pirang dino ora tau esuk malih sing didol apa iki aku ya lali. Pokoknya sing didol iku kudu wek dhewe dagangane dhewe. Aja nganti sing didol iku liyane. Nggih, sugih kagem njenengan para kadang nggih ingkang enjang menika katemben kemawon manggihaken 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Brombat Suara Budaya Nusantara. Jenengan katemben kemawon midhangetaken lan nderekaken Adicara Warung Gaul. Jenenge warung gaul iki sing tuku sing cocok sing tuwek-tuwek terus mari ngono suguhane sing atos. Kok iso ngono to Cak? Lah iya to iya. Iki pokoke sing atos-atos iki mesti sing dahar utawa sepuh-sepuh untune ra enek wajaning telas nika. Mesti anane iki mung gaul-gaul ngene nika. Kawilu jenengan menika kagem jenenganipun Baleh ingkang wonten dalem nggih. Assalamualaikum ihaho bediding nggih. Lagune bediding adem banget. Bediding kembang mau nih nengai. Ini tuh cak lagune gue enek tak golek nih ya. Oke lagune bediding kembang mau nih. Wah jantenan wad gambar nih ademing kahanan nih. Kahanan mau wajan saya gigi lah diarani nopo nih. Awak ing dewi itu berada pada titik orbit yang paling jauh dari sinar matahari. Mari ngono ya nek jenenge gelombang El Nino utawa badai El Nino lha adem iki adem ban bengi kok pawawan iki panase cemlekit. Cemlekit ya apa jek ana dome ta ya gak dom tok rek. Ana barang kalire pokoke panase cemlekit rek gak percaya takon wong iki lho. Iki lho wonge teko iki lho sing duwe badai. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Warung gaul lulu.
0: Padha gaul-gaul lek mangan atos iki.
1: Soale wis tadi aku ngeletik kayak sarapan di mama ambek gaul.
0: Tanya iso gaul di kayak cecek iso pelayon
1: ya. Pen sehat selalu nge, tak pentol.
0: Alhamdulillah sehat aku iswoyo.
1: Nge mugi jenengan tansah pinaringan rahayu sehat rahayu wilujeng.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Beli beras dicampur ketan.
0: Beli beras dicampur ketan.
1: Naik taksi duduk di depan.
0: Naik taksi duduk di depan.
1: Kerja keras untuk masa depan.
0: Kerja keras untuk masa depan.
1: Dan semoga yang siaran ini selalu diberi kesehatan.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Amin ya rabbal alamin. Lagune napa capen?
0: Niki wonten gediding kembang mauni nggih wonten rena-rena. Beli beras dicampur ketan.
1: Terus
0: jaran digar tengah lapangan. Kerja keras buat masa depan.
1: Cakep.
0: Semoga para pendengar rezekinya dilapangkan. Aku iso ae kembales.
1: Capen.
0: Dalam
1: Kalau wingi anu.
0: Napa?
1: Mirsani sepak bola niku lho.
0: Bal-balan.
1: Inggris kali Portugal.
0: Nggih.
1: Lah Pangeran Charles berharap Indonesia mendukung Inggris.
0: Nggih.
1: Kalau tidak mendukung nanti orang Indonesia mau diancam ambil Pangeran ya. Charles. Tolong kembalikan kunci Inggris.
0: Oh iya lah orang
1: orang Indonesia kata dicabut kabeh.
0: Orang mek kuncine tok. Pangeran Charles iku yo anu yo matur. Pokoke wong Indonesia gak gelem.
1: Berarti sampe setuju yo.
0: Iya lek gak gelem dukung Inggris, garam barang kate dijaluk.
1: Ya wis anu opo iku lagune sak kersa jenengan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Niki salame kagem sedaya kemawon. Kula badhe bersair.
0: Wah, ya bersair boleh.
1: Bersair judule Akhir Sebuah Doa.
0: Akhir Sebuah Doa. Waduh, iya kudu digolek nih anu iki.
1: Iya, jenengan kei instrumen sing enak.
0: Tak golek nih.
1: Taman kerekno ya, tak poconi menengku.
0: Akhir sebuah doa.
1: Akhir sebuah doa.
0: Oh iya, tak golek nih. Suapan kabar, diluk.
1: Taman kerekno sing sentimental lho.
0: Ya lah senti ayo kecilian. Mesti meter mentil.
1: Bun pagi.
0: Sik kari sak dulit. Nah, sik niki tak siar nih sik. Nih kagem dulur-dulur, kakung Miwa Putri, pecinta warung gaul. Ini ada polisi, puisi.
1: Agung Ismoyo.
0: Yang akan disampaikan oleh Agung Ismoyo dengan sebuah judulnya Akhir cerita.
1: Anu, mulai saiki ya.
0: Doa.
1: Bismillah. Sebuah doa. Amin. Assalamualaikum.
0: Hey, hop. Iki lek golekno. Ya apa sih nek wong iki aku golekno backsound iki jan semua sampe rono rene oleh sing penak dadakno amin iki. Is. Aduh. Kene. Akhir sebuah doa lek golekno. Apa backsound metendeng dadakno. Mek amin tok rek awakku rek. Yen nek sing duwe permanu cak kopi tresno nggih. Nek kula napa? Kalau boleh tak dengarkan ya iya to ya. Lagu iki ya kopi tresno iki didengarkan tapi lek wujude kopi iki ya kudu di apa lek ngarani di nikmati ngoten lho. Nek buakul meneh iki wong ati teko. Halo. Akhir sebuah doa. Amin.
2: Kok diuber ya?
0: Oh, kok koyo ngelu, tak uber-uber sampean tak ati tak bengkolang sumpah ati tak bengkolang bengkiak iki.
2: Ndak, aku lho cak kora-kora sampe banyu tak krane tak pateni.
0: Kepengin ngrumo.
2: Mesin cuciku tak pateni. Terus aku langsung golek dengklek longgoh manis anteng. Lah kok amin? Ngono iku lho karepe ya apa he? Karepe dhewe apa karepe wong akeh?
0: Lah kowe iki kok ngono diperintah golekno backsound, tak golekno backsound sing penake koyo ngene iki
2: lho. Ayo duper sak keneke.
0: Lho, backsound-e penake koyo ngene iki. Leh ngenteni ya.
2: Iya.
0: Diajakno mek amin.
2: Amin.
0: Ya bener sih. Wah iya. Anjene akhir.
2: Ya akhir sebuah doa iki ya jane ya amin tapi ya aja ngono wong.
0: Aku mari ki ate nggih anu puisi pisan akhir sebuah pertemuan.
2: Dadah.
0: Waalaikumsalam.
2: Akhir sebuah pertemuan ya dadah ya ngono.
0: See you next time.
2: Menaiku puisi api. Penak cak.
0: Ya bayar.
2: Api. Api. Kutiup mati.
0: Selesai. Iki tunggali ae kok yo. Sumpah aku.
2: Aku jen. Langsung cak yo. Aku langsung gedruk iki, Mang.
0: Aku iso
2: ndem. Mentolo nek sandengku ngono.
0: Wis jan ndembleng sak rendeng. Oleh aku ngrungokno tak pikir akhir sebuah doa iku keputusasaan ta. Ya apa doanya ndak dikabulkan. Saking pasai ta yo. Amin.
2: Apa apa dungane sing dikarepno kita wis kabul tah yo apa ngono lho. Lah lek kabul kan yo kene iki yo melok seneng sae cak. Lah ora terkabul iku yo diwangi ndonga. Lah amin.
0: Oleh ku mau tentang ngenteni apa lek ngarani iki apa? Backson
2: ngenteni puisi.
0: Wadek kok kon golekno backson sing enak sing gare trenyo. Wah iki aku golek iki duduk, iki duduk, iki duduk. Bareng tak unekno. Amin. Oh, mentolo tak jepret karet pensil lo. Mau ngono ku beting aku.
2: Wong rene meneng aja.
0: Meneng aja direk. Aja direken.
2: Ora tak reken.
0: Janji
2: aku, keketen aku.
0: Janji meneh liwat kene tak cepaki bengkiak, tak bengkolang nanti.
2: Tak golekno tampar cak. Engko tak cegate, tak tampar ya mana bengkolang.
0: Heeh. Kok mari. Mari digawe anu bengkolange iku tak rujake.
2: Iya, enak.
0: Rujak bengkolang, nanas barang.
2: Bengkuang iku sayangku.
0: Eh. Kok iso bengkuang iku lek wong mari mari nglairno wong mari garbini kok terus diubetno nek weteng iku bengkoang.
2: Bengkong ya.
0: Heh.
2: Bengkong.
0: Bengkong iki sing barang gak ceng kenceng iki lho. Waduh wis ini beng, anu bengkong ngono kae lho.
2: Bengkong. Es, saiki Pak, es apa sampean sing tak des?
0: Anu lho, wong wermanu lho desen bengok-bengok. Ti.
2: Bah ora ngurus. Lunga balik lunga bolak-balik lunga ora ngajak-ajak.
0: Lah iya iku kok ya. Wong e kok lungoan ngono ya.
2: Iya, wong kulo nyene senengane ngukur embong, ngono lho cak heran aku.
0: Kok ro lek embonge gatelen.
2: Lah mangkane iku, wingi kan tak siram rawe aku mbek budal.
0: Aku ku cak jane biyen iku ya duwe anu, duwe cita-cita rabi wong lungoan ngono ku.
2: Ninggatan.
0: Lah wis lungo. Jadi seminggu. Seminggu di omah, seminggu lungo ngono enak gak belanjani.
2: Ngono
0: ha? Heeh, wong minggatan wong lungoan ngono seneng aku. Biyane dhewe cita-cita ngono. Dadak moro keturutan sih ditinggal lungo tenan gak balik-balik.
2: Ora balik. Lah ya syukur ngono ta. Janus. Kate lungo nang Taiwan ya.
0: Wis ojo gembrati tak jebret kon kok. Lah apa sih ngomong-ngomong.
2: Lah lagune cacak. Lagune cacak kayak tisu mantak rungokno cak.
0: Heeh.
2: Sing lungo nang Taiwan ora muleh. Mari ngono sing lunga nang Taiwan mari ngono lali.
0: Aku malah isine.
2: Kok isone jepret-jepret karet pentil. Lah tak golekno bane sepeda iku tak jepret.
0: Ora apa-apa, ojo bane jepreten sak sepeda-sepeda iki. Angur ngono tak timbangin amin. Jembek aku. Mau angkel temenan ya, aku isuk-isuk wis digawe mangkel.
2: Aku iki lho cak jan kandhane kok mang. Kegiatanku wis tak hentikan semua untuk mendengarkan Pak Iswoyo. Lah ke Amin.
0: Lah wong ilang arep nimbang iku lho. Kadhe ngrungokno ya ambek nimbang nimbang cambah iku mandek aku. Gak sida tak timbang perkara Amin cambahe tak ora tarit saking mangkelku aku. Jembek.
2: Lho cambahe, cambahe cek jogol neh.
0: Temen to kok le meso di radio tak pisui kok mengki mang.
2: Menengahnya mariannya tak modun tak pisuane.
0: Wakil aku amin apa ya iswa ya amin
2: lah wong amin iku lho sik kerja iku malah liwat ngarep omahku lah kok dicelui.
0: Nah iya Mbak Leha yang guyu sampe ke jungkel-jungkel.
2: Awas Mbak Leha leh jungkel aja nang buri nang ngarep aja leh jungkel leh nang buri jenengnya ngeblak
0: ini kaya tekorin sampe kukur-kukur sirai ada gondol.
2: Lah iya, tumone lho tumone kok tumone ora iso nempel, gilap.
0: Ngopo? Amin. Jembok. Wedi jare lagu apa iki? Aku tak metu-metu kono tak ungak-ungak jobo cek gak budrek perkara amin aku.
2: Mosok cak, cak sampean iki wong wis ora tau muleh ngono sik katene metu. Wong kok liyane tunggale permanu anyene.
0: Duh, tak kok iki apa?
2: Ora nyabani omah.
0: Aku ku lek suwe ora muleh-muleh pisan iki metuan.
2: Lah iya, metuan tapi ora suwe.
0: Ora apa-apa, pokoke yo wong anjene kancane akeh metu diluk nang kanca kancane ngono.
2: Wong kok ora tau nyabani omah.
0: Lah iya pompong
2: sop. Rumangsane kene iki. Lah rumangsane kene ditinggali terus ngono ku ora kademen.
0: Lho ya kemulana ta bediding kembang mauni.
2: Dilok ta. Oh. Dilok ta, wong lek ora tau nyabani omah. Heeh. Teko-teko ngene iki lho, suarane tengi.
0: Tengi. Ambune ya tengi.
2: Ambune ya pengu, tengi.
0: Pikiranku.
2: Suarane tengi.
0: Kait mule pikiranku ya wis tengi perkara amin mangkon. Jembek, sumpah jembek ra umes aku. Aku iku golek. Golek nopi. Backson niku tak pikir koyok riatin ngono menjiwai. Ono kata-katane. Gendhi apa? Backsone muni nging amin moro mlayu.
2: Jan, anjene tanda-tanda orang yang tidak mau bertanggung jawab ya ngono kula, Cak.
0: Jembek.
2: Tanda-tandane wong ora tanggung jawab ya ngono ku.
0: Perkara amin tok yo wis.
2: Iya, amin bret ilang.
0: Ya ngono iku wong.
2: Jene. Aku mang koyo kepengin lagu apa ya, Cak?
0: Lah ya mbah.
2: Seurung aku mang wis mikir tapi saiki lali gara-gara amin iku mang ilang wis.
0: Anjene aku ket biyen pikiranmu ku yo ilangan ngono ku.
2: Lah mangkane Caca kan wis golek sing ilangan sih. Lah wis ketemu aku. Lah ketemu aku kan ilangan. Ya wis cocok ta?
0: Lah iya iku.
2: Lah iya.
0: Amin.
2: Ngono ku. Mari ngene cale kegiatane wis mari. Lah wis mari sih.
0: Mari kegiatan sik urung sik kurang sampai 2 Agustus marun 8 Agustus sik ono. Wis pokoke aku yo
2: ngono kan sik ono. Si ono jedai. Menunggu wes si nganteng di oma. Kemul-kemulan tah lapong menunggu si nganteng di oma suara iku cae. Rodok boleh cara tengi nemen-nemen.
0: Alah, aku kadung kemulan anteng moro anteng ya kok kok suwi kok numek.
2: Omong kok jingkuk neng.
0: Amin.
2: Anjane lek anu kondi Cak Semeru. Anjene lek wong iku ya.
0: Regetno. Ya wis tak golekno lagu iki.
2: Regetno.
0: Wis kono amino.
2: Iya. Iya aku teh sarapan. Eh sarapan Cak, sampean tak masakno enak-enak Cak.
0: Iki lho, iki lho, iki lho. Ate dolan nang Blitar. Niki tak ajak teng Blitar momong butuh anyar.
2: Permanu ah.
0: Heeh. Pamer tok.
2: Iya. Pamer tok nggih sarapan Cak wingenane ku ya mari budal. Ti dekku sayang, aku nang Blitar. Adekku sayang ndek omah. Ora ono lho ya. Wih. Adekku sayang, aku budal menen nang Blitar. Wong iki genahe ngono bingung tah. Mumet ngono.
0: Aku ro sakjane titik pernah nang Blitar iki aku ro. Mek aku meneng ae.
2: Lah nyene cacake ngetut nang mburi ngono tah.
0: Ora tahu aku. Ora tahu ngono-ngono ku ngetut-ngetut.
2: Ora ngetut mburi.
0: Ora.
2: Ngancani sandinge.
0: Salah ora.
2: Lah terus.
0: Aku ngenteni.
2: Lah cacak kok jare nang Blitar pisan?
0: Aku ngenteni kono. Amin.
2: Ya wis cak aku teni sarapan, teni nyetliko, okay. Teni nyapu, teni yang bau mbah.
0: Iya wis, cocok.
2: Ya wis ngono, tak enteni ambek lapo-lapo. Salamin wong amin niku mang. Saiki genti aja wae jenenge.
0: Heeh, Su'eb.
2: Su'eb amin.
0: Jembal.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah irabbil alamin. Nyelimurno pikir jek sabar perkara amin iki mangku ya. Nggih kagem panjenengan sami menika wonten panjenenganipun Mbak Lea RSI nggih. Matur nuwun sanget tembange sampun diputeraken bediding kembang mauni nggih. Terus wonten ugi menika Bu Pandan dere sarapan pecel ya. Terus bunti pawartosipun alhamdulillah. Sami sugeng Bu, panjenengan sehat nggih. Nyuwun sesekaran kapilut kagem sedaya pamireng sugeng injang kemawon. Salajengipun wonten ugi panjenenganipun Bu Sri Purnomo Warung Gaul. Nggih. Kagem pamireng sedaya midhang suwilujeng midhangetaken binaring kesehatan rezeki lancar matur nuwun. Nggih. Sesekarane lestari katenggo nggih Bu, nggih. Kula tak ngrumat situk niki lho. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aceng Naruto, arek keceng Naruto. Naruto iki apa ya asli?
1: Iya, betul.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Dan krep.
0: Krepeng. Yo.
2: Piye iki? Aceng ya. Ajengi olahraga tapi sih nunggu-menunggu.
0: Oh, nunggu-menunggu.
2: Jadi daripada nggih, daripada ngobrol sing mboten jelas nilpun jenengan mawon.
0: Iya, dimane ngobrol sing ora jelas kaya wong kok mangko sangur nyilpun wong.
2: Mate
0: puisi akhir sebuah doa aja. Amin.
2: Pasti maten.
1: Maten.
0: Baik kulo. Pak Iswoyo.
2: Oh. Kula wau mboten saged mirengaken radio niki lagi mawon iki.
0: Nggih sehat pokoke sing penting kan. Kabare dulur-dulur sing ning Kalimantan piye, Ceng?
2: Alhamdulillah sehat-sehat, Mbah.
0: Nggih, alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Cuma rada kurang waras.
0: Lho ya kudu lek awake dhewe waras, donya iki sepi.
2: Iya, betul.
0: Heeh. Dar.
2: Kok kaya enten sing liwat mau menengap.
0: Lah iya aku kaya ana mak sliwer. Piye.
2: Ketenggengan delok cewek liwat, Mbak.
0: Aduh. Mesti seksi.
2: Oh, mboten kok.
0: Wes mesti anu linjik cilik dhuwur.
2: Nggih cilik dhuwur merodok saya ke.
0: Oh ya songgon ceng sese cek gak geblak. Oh apa sih?
2: Lewang mbah-mbah.
0: Tapi kan sing penting cewek masih mbah-mbah ya.
2: Enggak betul lah. Ini kan sebutan kula wau kan mboten klentu cewek.
0: Mboten klentu sing penting ya kuwi mau.
2: Pokoke cewek lah
0: pokoke. Pokoke anu cewek wis masih mbah-mbah ya gak apa-apa.
2: Nggih, ten Malang pun enten Jawa dereng.
0: Dereng iki pirang-pirang dina ora enek udan.
2: Oh, nggih. Lek ten Kalimantan nggih padha mawon. Iki mbah meh sewulan iki
0: dereng udan.
2: Nggih, lek ten Kalimantan niku terang sewulan niku kados setahun punan lek ten Jawa.
0: Heeh, puanase nemen ya.
2: Nggih, puanas punis. Tanduran layu-layu.
0: Layu alum.
2: Alum nggih. Sing penting brengose mboten melok alum.
0: Lah iya, oh ya cukup du alum brengose lek brengose gak alum lah. Jegrik.
2: Angge, Mbak.
0: Nek ngrasake
2: sing penting. Sing penting anu mawon napa? Hati-hati mawon ya teniki zaman-zaman ini zaman susah ya.
0: Gih.
2: Rangke mriki kata sing sambat.
0: Iya kabeh iki sapa iya. Jajane ya.
2: Tapi kula mboten.
0: Aja sambat apa.
2: Nggih. Kula lek sambat malah nyusahne wong negara, Mbah.
0: Lah temenan.
2: Nggih. Wis salami damel sedaya mawon pun.
0: Ngono ah. Oke.
2: Oke. Lagune nggih melok mawon.
0: Heeh.
2: Niki wau mumpung enten waktu luang nggih menyempatkan diri nongol.
0: Heeh, iki lho kowe dijak sarapan karo Pak Suharnoto Bursak iki. Ayo Mas Aceng sarapan ngono
2: jare. Oh, nggih. Kulo yah menten no sarapan.
0: Wah,
2: sarapan kedua lek yah menten nek kula munan.
0: Enek iwake greh, enek bumbu pecel pokoke komplit rupane iki nek sak piringe Pak Suwarno.
2: Kulo sarapane niku ge jam 6 ajenge berangkat olahraga ngoten niku
0: sarapan. Oke.
2: Soale olahragane rodok berat.
0: Rodok berat.
2: Oke, nyekropi pasir.
0: Apa meneh lek kungkum ya?
2: Nggih. Gewon ngoten mawon pun.
0: Oke, Mas Aceng narujret.
2: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aceng Naruto sing wonten Kalimantan nggih pinggire Sungai Barito mriku salam kagem dulur-dulurku abeh nggih. Ah, jantenan iki sing kersane lagu ya akeh banget. Monggo ingkang badhe nderek jagong kasumanggaaken. Nak tenggo ning warung karo tengu-tengu bener jari cacing iki jamane jaman rekoso. Heeh iki aja padha nelongso kaya lagu Nikus Plus. Aja padha nelongso. Jamane jaman rekoso urepan cerangel. Kudune ra usah ngomel lah ngono kae. Pokoke kudu apa nggih? Ora kena disambati ning apa-apa yang terjadi kudu disyukuri. Wis pokoke syukur, syukur kaliren, syukur kurang. Ah nggih menika wonten malih sing dirasani sapa jenenge Aceng saka. Halo.
3: Warung gaul. Cacaku.
0: Dalam.
3: Sehat-sehat menjalani sekeluarga.
0: Nggih, sehat.
3: Nggih, menjalani nggih sehat-sehat sekeluarga sembandulan raya lho.
0: Alhamdulillah lho.
3: Pecel kula anu, kula bungkusaken.
0: Nggih.
3: Nggih. Kune mangkon wis mulyadi. Rek ayo rek mlaku-mlaku nang bandulan.
0: Rek ayo rek. Buriati dijak dolan ngene nggih.
3: Oh nggih dolan teng pundinge teng Batu Songkeri.
0: Lah jantenan. Sampun teng ndi kok nggih? Oh ruame nggih.
3: Nggih. Ruame sekali nang Songkeri. Malang ya rame lho.
0: Malang ya pancen rame
3: nggih. Alun-alun niku rawame sakniki alun-alun dibuka rame
0: nggih. Nggih nggih
3: nggih. Air mancur.
0: Siap.
3: Nggih. Wis Mulyadi kula paringaken dhateng Aceng kala wau.
0: Aceng Naruto.
3: Heeh. Rek ayo rek nang Kalimantan.
0: Rek ayo rek mlaku-mlaku nang Kalimantan.
3: Aceng.
0: Nggih Aceng.
3: Grando. Anu Suryanto, ayo Pak Suryanto.
0: Pak Suryanto nggih.
3: Ada itu Pak Ismoyo,
0: Pak Ismoyo
3: Rembon, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Kati,
0: okay.
3: Bu Sri semuanya Sri-Sri ya,
0: Bu Sri
3: ada itu Mama Adika, Mama Trian, Mama Yuda, ada Bu Marlena sayang, ayo cantik nih Bu Marlena, aku ragu jauh rek, ayo rek lho, dengarkan nanti lagi enak sekali lho, semuanya Jember, Surabaya, Jakarta semuanya ya, luar negeri ya. Dari Bendaratin mesti melihat dia kini enak sekali, betul lah, cacaku.
0: Betul.
3: Makai tu betul nge.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum, dadala.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, dadapuh. Nah iki, gene. Bunda Riatin, ni mau kang bes nyawiji, cak, kulo kanjani, ni kau begini jenenge. Ulungok no kali, dulur-dulur jagongan, sing lagi jagongan, mugi-mugi. Uap itu seger waras, kuat selamat. Jengetan batu, wonten penjenengan Mbak Sumiatun, wah karo dulur-dulur kabeh nek Lasmini, wah. Sing duwe laya ombo iki mau ya enek sing Bu Pandan mbiki mawon sowan. Nah, tak aturne lagune jumbo kalau ulutan sik. Mau ya enek sing ngersake apa ku jenenge kopi. Kopi apa mau? Kopi Tresno nggih kanggo sing lagi mlaku-mlaku nang Blitar.

kagem kalau mau kang kersakan kopi Tresno wilujeng nyeruput kemawon ya. Seger sak gerandalane rasa disaring wis.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Ini infonya.
2: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantaryan.
2: Jika dapat,

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Timur memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih kering dibandingkan dengan kondisi normal. Masyarakat pun dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sekaligus menjaga kesehatan di tengah perubahan cuaca yang terjadi. Hal ini disampaikan oleh Iis Winarsi ST selaku forecaster on duty BMKG Jawa Timur ketika menjadi narasumber dalam program Spada Pro 2 RRI Malang pada hari Kamis 16 Juli 2026. Dalam dialog tersebut, Iis Winarsi menjelaskan bahwasannya kondisi cuaca di wilayah Jawa Timur, khususnya di Malang Raya, pada hari ini diperkirakan cerah hingga berawan, sehingga masih mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Sementara itu, suhu udara di kawasan Batu diperkirakan berkisar 14-25 derajat Celcius, sedangkan Kota Malang dan Kabupaten Malang relatif lebih hangat, meskipun udara pagi masih terasa dingin. Menurutnya, musim kemarau tahun ini diperkirakan memiliki karakteristik yang lebih kering akibat adanya pengaruh El Nino. Kondisi ini pun membuat curah hujan berkurang, hingga masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

0: Pawarta Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

104,3 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamirang pripun kabari dinten iki. Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini nggih dalam program Catur Laras. Sembah kali menemani panjenengan wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengki. Tentune mungkin bakal wonten kata informasi sing menarik dan juga bermanfaat kagem panjenengan dan juga wonten program-program menarik lan asik untuk didengarkan. Selain kuwi nggih wonten beberapa lagu-lagu tembang Jawi sing siap menemani panjenengan sedoyo. Pokoknya ojo nandi-nandi, tetaplah bersama dengan kami nggih. Ten 104,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sedaya pamirang niki wonten informasi saka Wali Kota Batu Nur Rohman bersama dengan Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menghadiri kegiatan FKUB Gustus School 2026 ning Aula SMP Negeri 1 Batu. Kegiatan iki digagas karo Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Batu dadi sarana menanamkan nilai toleransi, kerukunan dan semangat kebangsaan kepada pelajar. Sebelum kegiatan dimulai, Wali Kota Batu dan Wakil Wali Kota Batu dan Sekda Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengikuti program Makan Bergizi Gratis atau MBG bersama lebih dari 400 siswa. Ketiganya berbaur dengan peserta didik sekaligus mengapresiasi antusiasme siswa dalam mengikuti program pemenuhan gizi tersebut. Nur Rohman mengajak seluruh pelajar menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, di mana menurutnya keberagaman merupakan kekuatan bangsa yang harus dijaga lewat sikap saling menghormati dan saling menghargai perbedaan. Ia juga menegaskan bahwasannya generasi muda punya peran penting dalam menjaga persatuan Indonesia. Oleh karena itu, pelajar diharapkan tumbuh dengan karakter yang menjunjung tinggi toleransi, menghormati keberagaman, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis. Pada kesempatan yang sama, Nur Rohman juga mengingatkan supaya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini berlangsung dengan aman, ramah dan menyenangkan tanpa praktik perundungan maupun kekerasan. Kegiatan ini pun turut dihadiri oleh Ketua FKUB Kota Batu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, jajaran perangkat daerah dan Kepala SMP dan SMA Negeri Sekota Batu. Ngeten niku nggih. Dan harapannya semoga kegiatan semacam ini dapat memberikan manfaat bagi orang sekitarnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum. Kamu beri salam Gerakan Mandung Tuhan Mendudang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau lintu baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak lintu baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau subaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong, kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Sedaya pamireng, informasi berikutnya niki wonten PT Kereta Api Indonesia. Daerah Operasi 7 Madiun menghimbau masyarakat khususnya para petani untuk tidak membakar jerami maupun sampah di sekitar jalur rel kereta api selama musim kemarau. Larangan ini disampaikan menyusul meningkatnya risiko kebakaran akibat cuaca kering dan angin kencang yang dapat mengganggu keselamatan perjalanan kereta api. Dalam hal ini, manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan sebagian besar jalur kereta di wilayah Daop 7 melintas area persawahan. Pada musim kemarau, semak ilalang dan sisa panen yang mengering sangat mudah terbakar sehingga api dapat dengan mudah merembet hingga ke ruang manfaat jalur kereta api. Himbauan ini pun diperkuat dengan adanya laporan dari PPKA Stasiun Wali Kukum yang menerima informasi dari Pusat Pengendali Perjalanan Kereta Api Daop 6 Yogyakarta. Dalam laporan ini disebutkan terjadi pembakaran jerami di kilometer 216 plus 500 pada petak jarak antara stasiun Wali Kukum dan Kedung Banteng. Api dilaporkan mendekati ruang manfaat jalur kereta akibat tertiup angin. Menurut Tohari, apabila terjadi kebakaran atau kepulan asap tebal di sekitar jalur rel, masinis wajib mengambil langkah antisipasi dengan mengurangi kecepatan kereta, bahkan menghentikan perjalanan secara luar biasa atau BLB jika kondisi dinilai membahayakan. Selain mengurangi jarak pandang masinis, kobaran api juga berisiko menyambar lokomotif maupun rangkaian kereta, terutama kereta barang yang mengangkut muatan logistik atau bahan yang mudah terbakar. Sementara itu, untuk mengantisipasi kejadian serupa, KAI Daop 7 Madiun terus meningkatkan patroli di jalur rawan kebakaran, kemudian melakukan sosialisasi kepada kelompok tani di sekitar rel, dan menyiagakan alat pemadam api ringan atau APAR di sejumlah pos penjagaan. Kereta Api Indonesia juga mengingatkan bahwasannya aktivitas yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian. Dan semoga ini menjadi pengingat ya untuk kita semuanya bahwasanya kita memang harus lebih berhati-hati ketika memang ada di jalur kereta api. Jangan sampai apa yang kita lakukan dapat merugikan seluruh pihak yang terlibat, ngata Nikung G. Baik, ini nanti juga masih akan ada satu informasi lagi di jam 11 siang. Jadi pastikan panjenengan sedoyo bersama dengan kami di Catur Laras Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 11. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Batu mulai mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir, di mana pedagang mengaku harga beras terus merangkak naik, terutama pada jenis beras selapan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah satu pedagang di pasar WG Kota Blitar, Sri, mengatakan harga beras selapan saat ini mencapai Rp14.000 per kilogram. Angka tersebut naik dibandingkan dengan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp13.600 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga ini berlangsung secara bertahap dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Meski demikian, aktivitas jual beli di pasar masih berjalan dengan normal. Dalam sehari, Sri mengaku mampu menjual sekitar 2 kuintal beras selepan kepada pelanggannya. Dia menilai kebutuhan masyarakat terhadap beras masih cukup tinggi sehingga permintaan tetap stabil. Terkait dengan penyebab kenaikan harga, Sri mengaku belum mengetahui secara pasti. Namun, ia menduga meningkatnya kebutuhan ini setelah program makan bergizi gratis atau MBG kembali berjalan yang turut mempengaruhi permintaan di pasaran. Selain beras selepan, Sri juga menjual sejumlah komoditas lain seperti ketan, beras merah, dan juga jagung. Berbeda dengan beras, harga ketan ini malah mengalami penurunan dengan harga Rp25.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Sementara itu, harga beras merah masih bertahan di angka Rp16.000 per kilogram. Adapun jagung lokal dijual Rp7.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada beras premium kemasan yang dipasarkan di sejumlah toko dan kios di Kota Blitar. Dalam hal ini, para pedagang berharap pasokan beras tetap terjaga sehingga kenaikan harga tidak berlangsung berkepanjangan. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tingginya kebutuhan pangan pokok. Demikian Pawarta Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Dan Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 11. Wedari ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya pamireng panjenengan tas bareng kali kula Mbak Yaya nggih. Ten 100.3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Nah, sakniki jagongan UMKM praisik nggih, soalé nggih wayahe libur mawon. Tapi tenang wae, mungkin niki wonten informasi soal dunia kuliner ning Malang, Jawa Timur lan sekitari. Nah, sakniki kula badhe bahas soal kue rangi yang merupakan salah siji jajanan tradisional Nusantara sing duweni sejarah panjang dan masih bertahan hingga saat ini di berbagai daerah termasuk Malang Raya. Kuliner berbahan dasar kelapa parut iki dikenal dengan berbagai nama ning sejumlah wilayah Indonesia. Wonten Zainal, pelaku usaha sekaligus pengusaha kue rangin, jelasno lek makanan tradisional iki duweni sebutan berbeda-beda ning setiap daerah. Ning Malang kue iki kerap kali disebut serabi, sementara ning Bandung dikenal sebagai bandros. Adapun ning Surabaya disebut rangin dan di Jakarta lebih populer dengan nama pancong. Kue rangin dhewe merupakan salah siji jenis jajan pasar tradisional nggih yang telah dikenal sejak lama. Berdasarkan catatan sejarah kuliner Nusantara, kue iki sudah disebutkan dalam berbagai naskah dan literatur lama sebagai bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Jawa dan Betawi. Nah, Zainal ini menuturkan bahwasanya kue rangin pada dasarnya dibuat dari adonan tepung dengan campuran kelapa parut yang kemudian dipanggang menggunakan cetakan khusus hingga menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Cita rasa gurih dan manis dari gula membuat jajanan ini tetap diminati hingga sekarang. Dan menurutnya, keberadaan kue rangin tak lepas dari adanya tradisi masyarakat yang sejak dulu menjadikannya sebagai camilan sederhana di pasar tradisional. Seiring waktu, jajanan ini pun terus berkembang dan beradaptasi dengan berbagai daerah tanpa meninggalkan cita rasa aslinya. Sementara itu, dia juga menambahkan, meskipun zaman terus berkembang dan banyak makanan modern bermunculan, kue rangin tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwasannya kue tradisional masih memiliki daya tarik tersendiri. Jadi, Zainal berharap kue rangin sebagai bagian dari warisan kuliner Nusantara dapat terus dilestarikan dan dikenal oleh generasi muda, sehingga tak hilang ditelan perkembangan zaman. Nah, niku wau informasi soal kue rangin atau kue serabi gilek ten Malang niki terkenale yang ternyata juga ini merupakan warisan kuliner Nusantara. Rasane enak, rasane gurih nggih, kemudian juga ada manis-manisnya, ada asinnya dikit. Jadi memang sangat komplit ya rasanya, ada gurih, ada manis, ada sedikit asin ngeten niku. Dan harapannya semoga kue yang satu ini tetap lestari, tetap dicintai oleh masyarakat Indonesia utama generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia tercinta.

0: buku biru rata dulu deh. Nama keris tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Panjenengan sedaya lek wau wonten informasi terkait dengan kuliner budaya Nusantara nggih, wonten kue rangin yang merupakan warisan kuliner Nusantara. Lah sakniki wonten kue dimsum yang lagi digandrungi oleh anak muda. Nah, di tengah gempuran tren kuliner yang silih berganti, dimsum tetap kokoh berdiri sebagai primadona. Nah, lek biyen dimsum iki identik dengan restoran hotel berbintang atau tradisi Yumcha yang terkesan mahal, terkesan eksklusif ya. Dan kini camilan asal Tiongkok iki telah berubah menjadi makanan rakyat yang bisa ditemukan di mana saja dan kapan saja, mulai dari kedai pinggir jalan hingga kafe artisan estetik. Dalam sebuah obrolan santai, Dea sang pemilik dimsum Cimot ini menekankan bahwasannya kunci utama dari dimsum yang dicintainya ini didominasi oleh pengukusan. Dan tentunya ini bisa di, kenapa kok bisa enak gitu ya, dikarenakan bahan-bahan yang dipakai itu juga merupakan bahan-bahan yang berkualitas, kemudian bahan-bahan yang segar dan juga bumbu yang tidak berlebihan. Sementara itu penggunaan daging ayam pilihan, kemudian udang yang segar, hingga kulit dimsum yang dibuat secara manual atau homemade setiap harinya menjadi standar yang wajib. Dan hal ini ia lakukan untuk memastikan teksturnya yang juicy di dalam namun tetap lembut di luar. Jadi mereka juga punya inovasi tanpa menghilangkan jati dirinya. Dan meskipun menjunjung tinggi teknik tradisional, sang pemilik menyadari bahwasannya selera masyarakat terus berkembang. Di kedainya ini ada variasi klasik seperti dimsum original dan keju yang masih menjadi primadona. Namun ia juga berani bereksperimen dengan saus lokal yang akrab di lidah masyarakat. Contohnya seperti saus keju, kemudian saus mentai atau chili oil dengan racikan rempah rahasia. Dan lebih dari sekedar tempat makan ya, di mana visi ke depan dari pemilik dimsum Cimut ini bukan sekedar mengejar angka penjualan saja, melainkan membangun koneksi. Bagi sang pemilik, keberhasilan sungguhnya adalah ketika melihat pelanggan pulang dengan senyum yang puas. Dia percaya bahwasannya dalam bisnis kuliner, kepercayaan pelanggan adalah aset yang paling berharga. Dengan komitmen dan juga rasa dan pelayanan yang proporsional ya, dimsum Cimut membuktikan bahwasannya makanan sederhana ini kalau dikelola dengan hati ya, apalagi juga bikinnya dengan hati yang bahagia, dapat memberikan kesan yang luar biasa bagi siapa saja yang mencicipinya, ngeteniku ya. Jadi memang banyak banget ini makanan-makanan atau jajanan-jajanan zaman sekarang yang enak-enak ya, masih banyak juga bermunculan para pelaku UMKM yang semakin menunjukkan inovasinya dalam dunia kuliner. Dan harapannya semoga ini bisa menambah keramaian ya, bisa menambah variasi dan macam-macam jajanan yang ada di Indonesia ya, biar kita juga suka jajan gitu. Apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita juga harus mendukung produk UMKM. Jadi mari kita lariskan UMKM yang ada di sekitar kita, ngeteniku. Dan ini merupakan informasi terakhir ya di siang hari ini dalam program Jagongan UMKM ya teniku. Nanti di jam 12 Miki Tasikata beberapa informasi lain ya yang bisa Anda dengarkan bersama dengan kami di program 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

0: cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pas jam kaliulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tingkat kunjungan wisatawan ke destinasi Jatim Park Group di Kota Batu selama libur sekolah 2026 terpantau cukup tinggi, di mana peningkatan jumlah pengunjung terutama terjadi pada akhir pekan selama periode liburan. Dalam hal ini, Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto, mengatakan musim libur sekolah di seluruh wahana Jatim Park Group berlangsung mulai tanggal 26 Juni hingga 12 Juli 2026. Selama periode ini pun jumlah wisatawan yang datang menunjukkan tren yang positif. Menurutnya, tingginya kunjungan tak hanya dirasakan oleh Jatim Park Group, tetapi juga sektor pariwisata Kota Batu secara keseluruhan. Di mana kondisi ini menunjukkan Kota Batu masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan selama musim liburan tiba. Titik juga menilai tingginya antusiasme wisatawan memberikan dampak positif bagi geliat industri pariwisata di daerah. Berbagai destinasi wisata di Kota Batu turut menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan masa libur sekolah bersama dengan keluarga. Demikian Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 13. Wedari ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Pendengar, di siang hari ini ada kabar ini ya, kabar duka dari kecelakaan maut yang merenggut 5 nyawa dalam satu keluarga di ruas tol Malang Pandaan pada hari Rabu 15 Juli 2026 malam. Sebelum tabrakan terjadi, mobil Honda CR-V yang ditumpangi para korban disebutkan sempat melaju normal sebelum perlahan kehilangan kecepatan hingga akhirnya menghantam truk yang berhenti di bahu jalan. Peristiwa itu pun juga sempat menjadi perhatian warganet. Di TikTok beredar video yang memperlihatkan iring-iringan lebih dari 10 ambulans melintas di ruas tol Malang Pandaan sekitar pukul 21.22 waktu Indonesia Barat. Belakangan diketahui iring-iringan ambulans ini menuju lokasi kecelakaan di kilometer 72 tol Malang Pandaan yang menewaskan 5 orang dan melukai 4 penumpang lainnya. Rombongan korban diketahui baru saja menghabiskan waktu bersama di salah satu tempat wisata di kawasan Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Mereka berangkat menggunakan beberapa kendaraan menuju Surabaya. Salah satunya, mobil yang ditumpangi korban adalah mobil CR-V yang dikemudikan oleh MI usia 37 tahun. Dalam kendaraan tersebut terdapat 9 orang. Korban meninggal dunia yakni MI 3

37 tahun, istrinya MH 36 tahun, dua kakak kandung MI berinisial HH 39 tahun dan HN 38 tahun, dan balita berinisial WPP usia 2 tahun. Sementara 4 penumpang lain selamat meskipun mengalami luka berat. Mereka adalah KJ usia 87, maksud kami usia 8 tahun, kemudian UH usia 19 tahun, WPC usia 2 tahun, dan ZA usia 12 tahun. Seluruh korban luka kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil dan Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan. Sementara itu, sepupu korban Mulyadi mengungkapkan rombongan keluarga menggunakan dua mobil yang berjalan beriringan. Mobil yang dikemudikan MI berada di depan, sedangkan kendaraan yang dikendari RI berada tepat di belakang. Menurut Mulyadi, awalnya Honda CR-V melaju normal dengan kecepatan sekitar 100 km per jam. Namun, beberapa saat sebelum kecelakaan, mobil tersebut perlahan kehilangan kecepatan. Yang membuat keluarga curiga adalah kendaraan ini justru mulai bergerak ke arah kiri hingga mendekati bahu jalan. Melihat kondisi ini, pengemudi mobil di belakang berkali-kali membunyikan klakson dengan harapan MI tersadar. Sementara itu, dari peringatan ini ternyata tidak membuahkan hasil, di mana mobil CR-V terus bergerak ke kiri hingga akhirnya menghantam bagian belakang truk bak terbuka yang sedang berhenti di bahu jalan. Dari cerita yang diterimanya, Mulyadi menduga pengemudi sempat mengantuk hingga tidak menyadari mobil yang terus keluar jalur. Meski demikian, keluarga menyerahkan sepenuhnya penyebab pasti kecelakaan kepada penyelidikan kepolisian. Sementara itu, menjelang Kamis 16 Juli 2026 dini hari, rumah duka di kawasan Jalan Nyamplungan Kuburan Ampel Kecamatan Semampir Surabaya mulai dipenuhi oleh keluarga, tetangga, dan kerabat. Sekitar pukul 1.45 waktu Indonesia Barat, sejumlah anggota rombongan yang sempat selamat tiba di rumah duka sambil membawa barang-barang pribadi. Mereka tampak tak kuasa menahan tangis ketika mengenang 5 anggota keluarga yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Rencananya seluruh korban meninggal dunia akan dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU Pengirian Surabaya. Jadi dengan adanya peristiwa ini, kami semuanya turut berduka cita atas insiden atau kecelakaan yang menimpa ya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, nanti juga masih akan ada beberapa informasi lain. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Bedhidhing adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
1: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, pembawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
0: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya!

Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita, seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.

Sedaya pemirang, saniki wonten informasi terkait dengan layang-layang nggih. Dolanan layang-layang niki kembali menjadi tren dan UMKM Malang ikut terdongkrak. Nah, di sore hari sejumlah lapangan terbuka ning Kota Malang niki menghadirkan pemandangan yang sama. Wonten puluhan hingga ratusan layang-layang menari ning langit. Sementara nek bawah niki wonten warga dari berbagai usia berkumpul menikmati permainan yang menjadi tren saat ini. Nah, fenomena itu tidak lagi sekedar menjadi hiburan musiman, tapi dibalik ramainya para pemain yang menerbangkan layangan, roda perekonomian pelaku UMKM ini juga ikut berputar. Pengrajin layangan, penjual benang hingga pembuat aksesori permainan tradisional ini juga merasakan peningkatan permintaan terutama ketika musim kemarau dan libur sekolah. Sementara itu ada Saipul, penghobi layang-layang asal Kota Malang. Kebangkitan permainan tradisional ini menjadi angin segar bagi komunitas sekaligus para pengrajin. Menurutnya, minat masyarakat terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi ramainya aktivitas bermain layang-layang juga memunculkan ruang interaksi sosial yang semakin hidup. Anak-anak, remaja, hingga orang tua berkumpul dalam satu lapangan tanpa memandang usia. Mereka saling bertukar pengalaman, diskusi tentang teknik merakit layangan hingga menjalin persahabatan baru. Nah, sementara itu di Kota Malang sendiri, sedikitnya terdapat sekitar 50 komunitas layang-layang yang aktif. Masing-masing rutin menggelar latihan bersama, kemudian adu keterampilan, hingga mengikuti berbagai kompetisi di tingkat regional maupun nasional. Sementara itu, permainan semakin menegangkan ketika duel layang-layang dimulai, yang mana setiap pemain berusaha memutus benang lawan lewat teknik sabetan yang membutuhkan ketelitian dan pengalaman. Ketika sebuah layangan akhirnya terputus, suasana berubah riuh dikarenakan para pemburu layangan putus berlarian mengejarnya, pendengar. Menurut Saipul, permainan tradisional ini juga memberikan manfaat yang tidak sedikit ya. Selain mengurangi ketergantungan terhadap gadget atau handphone, bermain di ruang terbuka membuat anak-anak lebih aktif, bergerak dan mempercepat hubungan antar generasi. Nah, lebih jauh, layang-layang Sambutan Malang kini tak hanya dikenal di tingkat lokal, tapi berbagai kejuaraan telah digelar dengan peserta dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Hal ini menjadi peluang untuk memperkenalkan karya para pengrajin layangan Malang ke pasar yang lebih luas. Itu tadi informasi terakhir ya dalam kebersamaan kita di siang hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan jangan kemana-mana karena di jam 1 siang nanti kita akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, event olahraga disebutkan menjadi penyumbang terbesar dalam kalender 1000 event yang digelar di Kota Malang sepanjang 2026. Dominasi kegiatan ini pun dinilai bukan hanya menarik ribuan peserta dari luar daerah, tapi juga menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, hingga meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam hal ini, Kepala Disporapar Kota Malang, Bai Haki, mengatakan program 1000 event menjadi salah satu daya tarik utama bagi industri pariwisata. Selain mengangkat potensi budaya, Kota Malang juga mengandalkan spot tourism lewat penyelenggaraan berbagai kejuaraan berskala regional, nasional, hingga internasional. Menurutnya, dampak penyelenggaraan berbagai event ini tak hanya terlihat dari meningkatnya okupansi hotel. Kehadiran peserta dan pengunjung juga ikut menggerakkan restoran, pusat oleh-oleh, hingga sektor usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata. Ia menyebutkan kontribusi sektor ini tercermin dari realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2026. Berdasarkan data laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi penerimaan dari sektor yang berkaitan dengan industri pariwisata mencapai sekitar Rp369 miliar. Dari data yang diambil adalah realisasi dan bukan target. Bai Haki juga menambahkan, angka tersebut merupakan data realisasi selama 1 tahun, bahkan beberapa komponen penerimaan seperti pajak hotel disebutkan melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk penyelenggaraan event pada tahun 2026, Bai Haki mengungkapkan mayoritas kegiatan berasal dari cabang olahraga. Menariknya, sebagian besar kejuaraan tersebut justru diselenggarakan oleh pihak swasta dengan dukungan fasilitasi dari pemerintah Kota Malang. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang. Wedari ilmu, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Di jam 1 siang kali ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara, persembahan dari program 4 RRI Jakarta. Nanti akan membahas dengan tema Bunyi Yang Tersembunyi, Pemanfaatan Alat Musik Daur Ulang. Bersama dengan narasumber ada Deden Resnawan selaku Direktur Bongkeng Art Space, dan nanti akan ditemani oleh host dari RRI Bandung ada Web Rukanda, dan host RRI Jakarta ada Nova Kalista. Tetaplah bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
1: Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga deket rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ya. Tapi yang difoto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya? Apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya ame yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan
10: suaranya balik lagi. Kenapa begitu?
9: Suaranya jangan dibalik-balik, nape Bang?
10: Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng.
9: Bener gak sih? Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
10: Bongkeng gitu ya. Ih, ya udah nanti langsung
9: halo tanya ame yang ada. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
10: Kumaha damang?
11: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Pangestu.
9: Aduh, kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh diotak-atik dulu ya, Kang ya. Biar saya hari kagak bolak-balik lagi nih.
11: Ya, Mbak ya.
9: Oh. Halo. Halo, Kang.
11: Halo.
9: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
11: Halo, suaranya terdengar jelas.
9: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
11: Terdengar jelas ya.
9: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
11: Betul.
9: Supir dua ini berarti ya?
11: Supir dua, betul.
9: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
11: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
9: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
11: Iya.
9: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
11: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
9: Oh itu udah full banget ya. Ya udah, ayo mentokkan di sini deh. Iya, ayo pentokin mau? Enggak ya? Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda?
11: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
9: Iya, yeah, berarti same.
11: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini nih.
9: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
11: Wow.
9: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
11: Oh, iya, iya.
9: Iya, kayak ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya Kang.
11: Tapi suaranya terdengar jelas gak?
9: Suaranya terdengar.

0: ngadirin narasumber kita Deden Trisnawan, bener gak sih Deden?
1: Deden betul, Kang Deden.
0: Kang Deden.
1: Betul, Kang Deden Trisnawan.
0: Iya, Direktur Bongkeng. Nah,
1: Bongkeng Art Space.
0: Oh, Bongkeng ya. Bong. Betul. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Benny?
1: Langsung dong datang.
0: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
1: Sudah, malahan ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
0: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
1: Iya, yeah, makanya ini persiapan nih Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
0: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama, kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari okay. tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon, di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
1: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya ya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Trisnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering, sangat sering ya di kota, di RRI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
1: Jadi udah gak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini, bunyi yang tersembunyi. Ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Deden ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
1: Tidak semua.
2: Tidak semua. Mm-mm. Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
1: Tetapi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
1: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
1: yang sudah dibuat ya, berarti ya?
2: Sudah dibuat.
1: Oh.
2: Itu dari tahun 2001.
1: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya. Ada yang non konvensional,
1: okay.
2: Ada yang konvensional juga.
1: Iya. Yeah.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
1: Oh, ada yang. Nah,
2: yang berarti misalkan ada suara, ada kecapi.
1: Iya. Yeah.
2: Ada gitar, alat musiknya, yeah. Terus ada alat pokoknya, ada jirame gitu. Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
1: Oke, okay. Nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
1: Daur ulang sampah. Oke, okay, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Hanya saja memang apa, senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
1: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya gak itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya.
2: Ada perpaduan. Lah.
1: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Luksuran Daur.
1: Luksuran Daur.
2: Luksuran Daur Contemporary Instrument, di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
1: Oke. Okay.
2: Dia adalah almarhum Dodong Kodir.
1: Oke. Okay.
2: Yang menginisiator alat-alat musik.
1: Iya. Yeah.
2: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
1: Oke. Okay. Jadi berangkat dari komunitas gitu ya.
2: Komunitas dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar di mana

0: Bandung sempat dijuluki kota sampah.
1: Oh,
0: Karena di
1: itu.
0: mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
1: Sama.
0: Ada di mana-mana sampah, sampah.
1: Predikatnya masih
0: Iya,
1: sama
0: sampah.
1: gitu ya,
0: Kan masih
1: maksudnya.
0: sampah. Nah, dari
1: Baik.
0: kegelisahan itu kita coba mencari solusinya sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat gitu.
1: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah
0: Ya,
1: lingkungan?
0: pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan. Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
1: Bunyi yang tersembunyi. Jadi
0: Jadi,
1: mencari bunyi
0: ya,
1: dari benda mati gitu ya
0: ya
1: kan?
0: betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
1: Aduh, dalam pisannya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu, Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
0: Kita punya beberapa komposisi musik ya, yang
1: Oke.
0: memang apa genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Jadi bernada lah. Kita punya beberapa jenis apa komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan.
1: Direkam di
0: Itu direkam, kita masuk
1: direkam.
0: studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu. Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah, dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
1: TK juga ya.
0: TK juga ada.
1: Jadi seluruh apa lini pendidikan gitu ya
0: Ya
1: dari
0: betul. Kita
1: ini
0: kasih workshop sama mereka.
1: baik.
0: Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari apa di rumahnya masing-masing.
1: Gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
0: Yang kita juga kan harus menyesuaikan apa perkembangan zaman ya.
1: Iya,
0: Jadi
1: iya.
0: kita apa membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik lagi
1: Ada
0: mereka.
1: vokalnya, Kang Den, atau hanya sekedar instrumental?
0: Ada pokoknya,
1: Ada
0: ada pokoknya
1: vokalnya.
0: juga.
1: Oh.
0: Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya,
1: Lagunya dibuat juga
0: lagunya dibuat
1: khusus.
0: juga.
1: Asik ya, kalau harusnya kita dengar juga sama ya. Contohnya Kang Den yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
0: Kalau ya country soon,
1: Country Sun.
0: itu lebih familiar kepada
1: Dengan bahasa
0: country soon dengan bahasa Sunda,
1: oh, bahasa Sunda ya.
0: tapi iringan
1: Judulnya aja.
0: iringannya itu ke apa jadinya itu ke Latin-Latinan,
1: Oh, Latin justru
0: country sama
1: country.
0: Sunda.
1: Country. Ini musik genre country gitu
0: Ya,
1: ya.
0: sama Sunda digabungin,
1: Oh, tetap ada
0: kolaborasi.
1: Sundanya. Nah, Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya.
0: Ya.
1: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan. Sundanya tetap ditampilkan begitu Kang. Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu Kang.
0: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
1: Oh ya.
0: Ya, dari sama Gamelan Bali gitu. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Adi,
1: Oh, Andi Rif ya.
0: Rip, terus sama ini juga sama Dewa Pujana.
1: Dewa Pujana.
0: Nah, pernah juga.
1: Oh, jadi sudah di kancah nasional juga Kang Den gitu ya.
0: Ya.
1: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya
0: Ya,
1: atau
0: betul.
1: direkam juga sama.
0: Di off air.
1: Oh,
0: Kita
1: di off
0: sering
1: air.
0: di festival-festival.
1: Baik. Nah, kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden, apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
0: Background saya lulusan S1, lulusan SSI Bandung. Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung. Penciptaan.
1: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya
0: Ya.
1: gitu Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, yeah, musik ini. Nah, ini terbilang gimana ya, mengejutkan juga nggak sih sebenarnya buat buat ISBI sendiri gitu?
0: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik,
1: yeah,
0: terutama iringan tari, musik tari.
1: Nah,
0: ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian,
1: okay,
0: yang dimana menggunakan alat musik konvensional,
1: okay,
0: ada yang memang penciptaan,
1: mm-hmm,
0: yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
1: Jadi dibutuhkan, juga dibutuhkan ya, gitu ya, betul, musik-musik yang sifatnya explore gitu ya, ya Kang Dan, ya bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
0: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi. Mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau pekerjaan. Penciptaan.
1: Baik. Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
0: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
1: Oke, oke. Dan yang masih eksis di antaranya Kang Den atau gimana?
0: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
1: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
0: Yang satu kelompok.
1: Satu kelompok yang gitu, satu kelompok masih eksis gitu.
0: Masih eksis ada juga ada ada ya Yudi Arab,
1: Bengi, Kang Yudi,
0: ada
1: ya,
0: yang Andy, ada Tato, ada Rusli,
1: ada
0: juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu.
1: Pasti Kang Lawe juga ada ya, ya. Oke. Okay. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
0: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
1: Oke.
0: Okay. Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
1: Alat tiup. Oke. Okay.
0: Ini alat tiup.
1: Oke.
0: Okay. Ini bekas dari sapu.
1: Sapu.
0: Sapu. Gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk.
1: Oke. Okay.
0: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak tanduk, kita manfaatkan daripada dibuang, kita manfaatkan. Ini dari bekas hiasan rumah tangga gitu. Ini ada membrannya kresek.
1: Pakai kresek juga membrannya. Kresek.
0: Dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
1: Iya. Baik, baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
0: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini.
1: Barang bekas ya, gitu ya.
0: Jadi memang pasti tidak menyerupai alat-alat musik
1: biasanya konvensional gitu ya.
0: Ini suaranya seperti ini.
1: Boleh kita coba denger ini.

0: Kira-kira
1: Oke,
0: seperti itulah.
1: kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
0: Ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
1: Oh, stylenya
0: Stylenya ke situ.
1: ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
0: Itu alat tiup. Ada lagi ini efek.
1: Efek.
0: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silo itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silo itu oh tempel,
1: Gorden gitu ya?
0: Nah, kayak gorden terus ditarik. Nah ini
1: Oh iya.
0: dari situ gagangnya. Ini dari mangkok, mangkok juga, mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
1: Wih, jadi bunyian, bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti Kang
0: Ini
1: Den?
0: tidak bernada.
1: Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
0: Ini efek sih.
1: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin, masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
0: Ada juga
1: Oh, ini
0: ini salah satu alat ini ya.
1: ada dawainya ya.
0: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon, galon aqua
1: Ya.
0: yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
1: Oh, ukurannya
0: Ini bekas
1: beda-beda.
0: satu dawai.
1: Oh, satu dawai.
0: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
1: Oke.
0: Ini dari bekas galon.
1: Ada membrannya juga di
0: Ada
1: situ ya.
0: membrannya. Ini bekas ini apa bambu. Bambu. Ini bekas akar juga. Nah,
1: kalau
0: ini
1: itu fungsinya lebih ke nambahin estetik estetik aja gitu kan ya.
0: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau helm, bawa helm dua itu di motor sering ada kan yang jari-jaring helm.
1: Ya.
0: Nah, ini dari karet helm.
1: Oh. Oke. Nah, ini
0: Ini
1: apa nih
0: seperti
1: suaranya?
0: ini suaranya.
1: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya bernada juga Kang Den atau
0: Ya,
1: gimana?
0: ini
1: Bernada.
0: ada kita punya satu komposisi, blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
1: Oh.
0: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka
1: Yeah.
0: dipakai.
1: Mm-hmm.
0: Kita suka kolaborasi sama apa?
1: Harmoni.
0: Harmonika, harmonika.
1: Harmonika.
0: Ini seperti ini lah.
1: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya,
0: Adanya
1: ada
0: ya,
1: kuncinya kalau
0: kuncinya.
1: gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
0: 138, 32.
1: 132 alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den, kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu. Halo. Selamat siang. Baik, kita coba. Halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
1: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh
1: baik.
2: Di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
1: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
1: Di 0811-201-540 atau di 0227218075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
1: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada, kecil banget. Gak kedengeran malah, kecil banget suaranya. Kenapa tuh Kang? Ah, apa tadi? Nah, tuh.
2: Gede ya.
1: Nah, tuh. Tadi kagak kedengeran, orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh. Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Ya, ini kayaknya belum tersambung nih, halo.
1: Oke deh. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Po.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, pengapa berambal?
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Bandung sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh ini. Kira Kang UF apa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya ini. Ini sekarang tadinya UF dari Benny Hermansyah,
1: iya.
3: Kalau
1: nggak salah. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya, silakan.
3: Ya, nanjak deh ya. Lah, terus narasumbernya manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
3: Mulanya ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi, gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang.
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idiofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti
3: ini
1: cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, terus okay, bagaimana siap. Dengan instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu okay. Sudah paham? Jelas ya? Oh, Nova, terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Guru. Iya. Terima kasih
3: sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang dasar guru ya, dia dijelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cek Gu menyimak banget ya obrolan kita tadi Kang Den ya.
1: Iya.
2: Yeah. Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Kalau ada dari Bandung Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu gimana ya. WhatsApp ada yang masuk?
2: WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Nih, pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Jadi setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu gitu. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai itu gitu. Kita eksplor tuh dari mulai oh resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Tentu saja ini eksplornya sangat lama karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak maksimal gitu hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga beberapa kali gitu ya sebelum
4: Jadi itu harus eksperimen beberapa
2: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan Den ya. Baru bisa dipilih gitu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Amburita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya.
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Art.
2: Oh, jadi gitu harus ke sana ya.
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh, iya
4: benar. Pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
2: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Keren, luar biasa.
2: Mereka juga explore gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, Panopa yang blam-blam, yang cantik. AA Benny, dengan AA Deden, selamat siang, assalamualaikum, yang sama-sama tiga-tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. AA Benny, AA Deden. Jadi begini pertanyaannya, AA Deden, apakah semua alat-alat daur ulang itu bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macam yang sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu?
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya betul. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 130 ya?
4: 132.
1: 132.
5: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpak gitu, enggak ngelihatnya gitu.
1: kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: ya, makasih. Benny, Deden, Ponopa gitu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipatat, Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, makasih. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa menggunakan alat musik. Seperti yang ada itu, kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa? Dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan itu alat musik.
6: Yang lainnya gitu. Nah, di kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas gitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
4: apakah sumpek ya, tentu saja banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan secara baik-baik gitu si alat musik.
1: Oke. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
6: Iya betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
6: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang menghasilkan ini ya, gitar. Dan tentu saja kita explore juga, kita pakai khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama ini elektronik juga sih, elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok ya. Nah, kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
6: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh, masa?
6: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang Gepak.
1: Iya,
6: kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Nah, udah keluar ternyata ya.
6: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda, gitu.
2: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
6: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana?
6: Ini ada berapa? Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih.
1: Pinjem lah gitu ya istilahnya ya.
6: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
1: Betul. Oh, berarti bukan dipinjem, memang dikasih.
2: Diberikan ya.
1: Diberikan. Oh, dikasih.
6: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
1: Keren.
6: Di Kanada.
2: Keren.
1: Oh, berarti komunitasnya Kang itu, ini komunitas bukan apa gimana?
6: Iya,
2: komunitas ya.
1: Oh iya. Berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
6: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak, Kang. Iya kan?
2: Mainan anak bisa gak sih?
6: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya, untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Baik.
6: Ini kan masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Ada yang penelpon masuk
1: di silakan. Silakan
2: kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
7: Sampai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
7: Betul.
2: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
8: Ya, nyapa Jakarta, lu Jakarta. Assalamualaikum,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
8: Langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
8: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya, sampah, ini. Bukan sampah, barang daur ulang.
8: Dari
1: barang, ya, barang ulang. Bekas, barang bekas.
8: Daur ulang. Daur ulang.
1: Nah, yeah.
8: Ya. Ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Yeah.
8: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa okay. Dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Oke, baik, Kang Edo.
8: Itu aja deh. Ini terima kasih
2: Ani. Ya, sama-sama, Bang Edo.
8: Tapi pun.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab Kang Deden, Bang.
6: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada
6: kita mandiri
2: ya
6: kali gitu ya.
1: Iya.
6: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000 4.000 loh, Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya.
1: Iya. Paling tidak itu dolaran loh, Kang.
2: Iya, iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
6: Ya, apakah kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka yang tanggung.
6: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul.
1: Bener.
2: Iya.
1: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang.
6: Ya, kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
6: Hotel itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya itu.
1: Wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau kesana itu kan bawa nama negara kita ya, betul. Juara satu gitu ya, diraih oleh ini dari Indonesia gitu. Wah. Kan? Ya nggak sih Kang?
2: Betul.
1: Ya, betul.
6: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah, ini dia, ya. Po.
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
6: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. Ini, kayak kendi ya, Kang.
6: Oh, ini kelihatan ya, Bang.
1: Iya. Iya, kelihatan dong.
2: Ini kayak labu, Mbak.
6: Ini dari Epo. Waluh Kukuk.
2: Waluh Kukuk.
6: Waluh Kukuk itu
2: labu,
1: ya,
2: labu.
1: Ya bener kan, kayak labu.
6: Kalau Dewa Mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
2: Iya.
6: Itu dari situ. Nah, kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi nggak nyolong kan?
6: Nggak, jadi dibuang. Nah, ini per.
1: Okay. Oh, itu per.
6: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
1: Okay. Apa itu?
6: Ini nggak ada di sini pernya, kita dapat dari rongsokan di Jerman.
1: Wow, oh itu beda pernya luar negeri sama beda. Pernya kita beda ya?
6: Beda, ini elastisnya lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh Kang?
6: Ini kayak gini.
2: Nanti cobain ya.
1: Iya.
2: Wow, waduh Pak.
1: Oh, kalau di saya kurang kedengaran Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
2: Iya, kalau Benny justru jadi malah ingat pengen angkat jemuran, Po.
1: Kurang asin. Penanda ini, angkat jemuran. Mau hujan gitu ya?
2: Kalau Benny tebak ini, Po, kayak kilat gitu ya.
1: Suara gemuruh gitu ya?
6: Suara gemuruh, suara petir.
1: Oke deh.
2: Maksudnya kan?
1: Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
6: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
6: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke, dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Benny ya.
2: Betul sekali.
1: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
2: Kemenbud ya.
1: Iya, kebudayaan ya, berarti ya Kang ya. Oke dah. Lanjutkan, teruskan ya Kang, semangat terus. Kang Benny terima kasih.
2: Sama-sama Po, terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
6: Kasih juga Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pembersihan tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah TPS Rusun Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara mendapat apresiasi dari warga karena dinilai mampu mengurangi bau.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Sumatera Selatan dengan adat istiadat yang masih terjaga, salah satunya adalah tradisi pisaan. Tradisi ini merupakan seni bertutur atau sastra lisan khas suku Komering yang berisi nasihat, pujian, maupun cerita kehidupan yang disampaikan dalam acara adat. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Ogan Komering Ulu Timur. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Pemandian Mencar Jaya merupakan destinasi wisata andalan yang terletak di Desa Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tempat ini menawarkan kesejukan air sumber alami yang sangat jernih dan segar. Dengan suasana sekitar yang masih asri dan dikelilingi pepohonan rindang, pengunjung dapat menikmati sensasi berenang di tengah alam jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Keindahan alamnya yang masih terjaga menjadikan Mencar Jaya sebagai salah satu pilihan wisata favorit saat berkunjung ke Bumi Sebiduk Sehaluan.

makanan khas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, salah satunya adalah kletup ikan. Hidangan ini sangat unik karena menggunakan ikan sungai segar yang diolah dengan bumbu rempah tradisional dan dimasak dengan cara tradisional sehingga bumbunya meresap sempurna. Teksturnya yang lembut dengan perpaduan rasa gurih dan sedikit pedas memberikan cita rasa tradisional yang sangat otentik. Kletup ikan menjadi salah satu kuliner yang wajib dicoba karena menyajikan kelezatan asli dari kekayaan sungai di Ogan Komering Ulu Timur.

Oleh-oleh khas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, salah satunya adalah kue tumpi. Kue tradisional ini terbuat dari campuran tepung beras dan gula merah pilihan yang kemudian digoreng hingga menghasilkan tekstur renyah di luar, namun tetap kenyal di dalam. Memiliki cita rasa manis alami dengan aroma yang khas, kue tumpi sangat cocok dinikmati sebagai teman bersantai saat berkumpul bersama. Produk ini menjadi buah tangan favorit karena keaslian rasanya yang terjaga secara turun-temurun.

0: Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Okan Komering Ulu Timur. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Okan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 15 luwih 20 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya wong paling ganteng versi nemak sing dakal ngancani sampean kowe ampe nang goyang single. Sing gak digabung langsung bisa gabung 0341404504081 5910153. Lagu dangdut bakal dihadirno sampai engko jam 5 sore. Sing gak digabung 0341404504081 5910153. Ya, Mas Taufik lek omong kok cepet iya. Soalnya mari mangan bensin ya. Bensinnya bensin apa jenenge pertama. Turbo pisan makane.

0: terleng ngomong ya. Gih, monggo, monggo, monggo, engkang badhe gabungan langsung aja. Kulo aturin galenggal gabung, sedaya kemawon. Iki ono Bliangkon, ono Ida Kakak, Agus Suprianto, wis kowe, ayo, ayo, ayo. Lagu ini lagu endang, endang, endang, endut, endang, endut, endang, endut.
1: Ay
2: koyang senggol
1: ya pripun iki lagune apa
2: koyang senggol enggak makin asik ya
1: enggak aku saus gak asik wonge
2: oh gitu kok enggak asik
1: napa niki lagune Bu
2: lagune Jandaku wis
1: dengarlah
2: jandaku
1: wahai jandaku
2: ya mang salam ya mas Sobnya
1: monggo
2: salam kagem Bu Sipurnomo Bunda Marlena Priatin Bu Sri Sri Utami Pak Eko Pak Bambang Pak Widi Bunda Sumiatun, Putati Lahor, Fari, Kagem Pak Iswoyo, Pak Suarnoto, Pak Jono,
1: Cupan Glota,
2: Pak Sadii, Ibu Satia, Pak Muhammad Irman yang ada di Bandung, ada Pak Sapa Suranto ya, Suranto itu. Nggih. Ya. Buat semuanya Mas Topik.
1: Sampun ta.
2: Terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Waktunya. IPAM kelas 2 ya.
1: Kelas 2 is.
2: Ya kenaikan kelas.
1: Nggih, alhamdulillah naik nih ke kelas.
2: Naik naiknya.
1: Nggih.
2: Dan pinter salam buat IPAM Ires.
1: Nggih, matur nuwun
2: Ires. Selalu pinter-pinter nek sekolah.
1: Nggih, Ires pun kuliah.
2: Mas Sopik sehat-sehat selalu.
1: Nggih, jenengan nggih.
2: Hati-hati di jalan.
1: Amin matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandet sing wis gabung, ki ono maneh sing wis gabung tak trimo dhisik goyang senggol.
3: Goyang senggol. Makin digoyang.
1: Makin asik. Lagune apa Mas? Lagune Mas.
3: Lagune The Virgin Mas.
1: Duh, kok iso The Virgin piye lagi? Halo? Halo? Lah kok peduat? Wis ya wis karo pokoke. Monggo monggo engkang badhe gabungan. Nah, ayo ayo ayo. Lah apa peduat barang iki, Mang?
3: Sinyal
1: iki. Lagune apa, Mas?
3: Lagune The Virgin yang judulnya Gilandang Dut.
1: Oke,
3: kemarin siap. Aku minta sama Mas Aji sudah ada.
1: Nggih, sampun, ready.
3: Iya.
1: Salam ke sapa monggo. Nggih, lagune sapa?
3: Iya, salame buat Bu Pandan yang baru turun tadi. Terus Pak Suranto, Agung Iswoyo. Terus ada juga Pak Grandong.
1: Nggih.
3: Ada Bunda Riatin.
1: Nggih.
3: Juga ada Mbak Tejo. Yeah. Juga si kecilnya Akila ya. Yeah,
1: mantan nuan.
3: Juga ada Mas Ari Jawari.
1: Yeah.
3: Mas Bagas.
1: Yeah.
3: Mas Ruli. Mas Ian. Dan semuanya.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih Mas Ari
3: sudah bergabung. Sehat selalu.
1: Amin. Mantan nuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris yang sudah bergabung juga ya. Ini yang mau bergabung kembali ya 0341404504. Ada juga Abah Roslan. Ini selamat ya meneh Mas Taufik request ketimun dan duren. Nah, iki koyo requeste ganok iki ketimun dan duren. Iso diganti, Bah? Monggo, Bah. cepu panas. Waduh lek kono koyo ya panas to ya. Oke iki ana sing wis gabung triwo dhisik, goyang senggol makin digoyang makin.
4: Goyang senggol. Selamat sore Mas Taufik.
1: Selamat sore Pak Suran.
4: Toh, iya. Wah. Ini bola tinggal kurang sehari, sekali lagi tampil ya hari
1: betul,
4: Minggu ya.
1: Hari Minggu saudara-saudara apa yang terjadi? Saudara-saudara apa yang terjadi?
4: Jamnya tetap sama jam 00.00 tetap sama jamnya. Oh, jam 2 waktu kita ya. Sekarang kan tanggal 19 ya. Iya deh. Oke, salam ya untuk Paris itu. Untuk tadi Ibu Panda, siapa tadi?
1: Ibu Pandan.
4: Ibu Pandan, Bunda Riatin, Pak Ahmad Irwan dan semua pendengar perempat dari Malang ya.
1: Siap, terima kasih, dan makasih.
4: Untuk Abang Taufik, selamat bertugas sampai tugas nanti. Terima kasih.
1: Oke, Bang Taufik. Suranto. Thank you banget Pak Suranto sudah bergabung. Monggo-monggo engkang badhe gabung kula tringgel-tringgel gabung sedaya kemawon ya. Nek gak gabung ya ora apa-apa, wong jenenge ora gabung, ora pengin gabung, pengin ngrungokno to ya ora apa-apa ya kan. Pokoke sing kate gabung yentang bergabung gabung lu dulur-dulur kabeh ya. Iki wis jam ya mene. Iki ana Pak Widi, Bu Widi, matur nuwun sangat. Assalamualaikum. Semoga diberi rezeki berlimpah. Lagunya Menimbang Rasa. Oke. Menimbang rasa. Asik. Yuk monggo. Kelatren galenggal monggo. Yo. Nok mana sing gabung sapa iki? Yuk 0341404504081555910053 ya kan. Ki ana sing wis gabung Murwanto Sanur Bali Selatan hadir. Terima kasih Sanur Bali Selatan hadir. Nggih, ayo langsung gas. Monggo digas. Yo terus iki ana Abah Selamat ya meneh Mas Taufik ketimun iki wis ketimune wis ka ono Bah ganti Bah Abah Roslan Bah. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di live TikTok dari Malang ya, live TikTok RRI Malang. Monggo kulaturi enggal request. Nggih. Ing dinten menika sing kate apa jenenge gabung ya ndang padha gabung iki wis ana Taufik Nisbun sing wis ready. Kita telimoni dhisik. Goyang senggol. Pripun?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Purnomo ingkang wonten telatah. Kendal Sari sugeng santen sugeng midhangetaken.
5: Kepundi dengan sak keluarga sehat?
1: Alhamdulillah.
5: Bapak Ibu, putra garwa.
1: Nggih. Alhamdulillah sehat santen, Bu. Niki jenengan ngersake tembange napa niki? Lagune ndangdut, lagune ndangdut. Napa?
5: Pusing tujuh keliling.
1: Waduh, yang ngombe obat toh, Bu?
5: Ora, gak usah ngombe obat wis. Menter.
1: Pusing, anake pusing wah. Tujuh keliling. Jamal meredat.
5: Nggih. Wonten.
1: Wae ready dong.
5: Oh, nggih maruwun. Salam kula kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Marlena. Widi sekalian, Kadeng Bu Sri Gadi, Bu Sri Ponco, Pak Suranto, Mas Waris, Pak Engkang Wonten Jember niko, Kadeng dukung nggih sinten kula kesupen, Kadeng Engkang Bandung, Pak Irfan, Pak Bambang, Pak Gerandong, Pak Eko, Pak Ismoyo. Sugeng conten lan sugeng midhangetaken kagem Mas Togan tansah pinaringan kesehatan keluarga rezeki lancar yuswa panjang ingkang barokah. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnama ingkang sampun gabungan. Tak wacana dhisik iki beberapa komen sing nanggone live. Jatale lagu nopo saking Abah Roslan. lagu dangdut nggih, Bah. Monggo iki ana Kang Alex sore Malang dari sore Manado nggih. Terus sore Malang dari sore Manado. Wih, kacamatane gak kuat pik nggih. Matur nuwun lho, Bu Ina. Kang Alex, maaf Mas, minta lagu Bunda Bestari dari almarhum Ramai Pamadi. Tunggu, ditunggu, ditunggu, ditunggu.

0: Wes pokoknya sing kate gabung kan nang podo siaran. Nang podo siaran. Iki anak Bu Ina, sisiran ngono lho Fik. Masyaallah yo Ibu, aku nyanjeni gejan ora tau siaran, marane tak nggih topi ae wis. Oke nggih Mas, nggih matur nuwun putra Gilang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas lujeng sonten nggih, wilujeng sonten. Ana maneh sing kate gabungan ya iki tak trimane dhisik nggih, monggo. Nggih, goyang senggol.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Selingi nomor 2 ya. Kulo nomor pinten?
0: Nomor 7.
1: Nomor 7. Senenge bisa naik. Iki rebutan lho iki.
0: Pengene
1: akeh soal e.
0: Nggih.
1: Luar negeri, Semarang Raya.
0: Lagune napa lagune?
1: Lagune Dinda Bestari.
0: Nggih, siap.
1: Dipestari kula paringaken dhateng kula wau Gusti Purnomo, Gusti Ponco, Gusti Utami, Supanda, Padan Pumarena.
0: Heeh. Yo. Oke.
1: Terus apa ya Faris?
0: Faris.
1: Terus apa anu Bungulan Jajar.
0: Nggih.
1: Anu Bu. Apa mana ya? Anu.
0: Duh, ya apa bener.
1: Anu pakai sedoyo nggih.
0: Nggih, siap.
1: Aceng, Grandong. Kasuranto, Jember, Surabaya, Jakarta, Kalimantan, Sumatera, semuanya.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun.
1: Panas-panasnya jangan minum es, temanku.
0: Betul.
1: Minum air putih aja. Air putih 8 gelas.
0: Wes, mari wes ayo mati. Ya wes, sapa sing kate gabungan mana monggo. Iki lagune wes ready. Jadi tak puterno dhisik sing kate gabung mari ngene enggal-enggal gabung ya. Terus halo Bro 4, ada Sumarno nggih matur nuwun Pak Sumarno. Ayo. Langsung. Iki ana maneh setungkas sak trimo dhisik engko timbang wonge nesu engko lek gak ditrimo ki. Yo, goyang ringgo.
2: Makin digoyang makin asik sik.
0: Oke, ayo siapa?
2: Ndang diangkat.
0: Hah?
2: Aku kayak ono-ono. Cepakno derita di atas derita ne Nur Halimah.
0: Oke, derita di atas derita Nur Halimah. Oke, siap.
2: Iya, di atas derita Nur Halimah.
0: Salamnya buat siapa?
2: Ape hai.
0: Oke.
2: Untuk semuanya.
0: Ngger.
2: Bener wis, aku ngerti kupingnya sama wis blenger.
0: Gak lah, lapo lek blenger. Ya lek blenger ora siaran malahan. Aku baru live iki setelah beberapa minggu gak live iki aku nyoba live tok.
2: Lah ya. Mangane kok rada berubah.
0: Apa nih? Lu ganteng.
2: Rada aneh ngono lho. Aneh kok tambah ireng ngono lho.
0: Dah. Lah jenenge klambine sak lemari ireng kabeh.
2: Lah iya, untung-untung tak untung-untung raireng.
0: Oke, siap.
2: Oke, tak teni lagunya.
0: Iji, matur nuwun Mbak Titik Widiales.
2: Oke, sami-sami Mas Tau.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titik Widiales Sari sing wis gabung. Iki sing kate gabung malah ya monggo kulatre nggel-nggel gabung. Ane sing gabung 404-504-081-555-6910-53 ya monggo. Iki tak putra dhisik lagu-lagu sing wis dijaluk karena ana jendaku, ana gila dangdut, ana pusing tujuh keliling, ana Dinda Bestari, ana di atas derita di atas derita Nur Halimah. Spesial ke sing wis request ku ape, spesial sing ana nanggone live sing wis request juga aku matur nuwun sang

0: untuk ada yang masih bersama dengan kami ya. Matur nuwun sangat untuk yang sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih juga ada Bunda Marlena juga. Mas request katanya Mansur. Oke, siap ya Bunda Marlena. Yang mau gabungan 0341 4504 0813 5691053. Tak lupa juga saya ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang sore hari ini tengah beraktivitas. Semoga aktivitas Anda di sore hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya, dan pastinya juga dipertemukan dengan orang-orang baik di sekitar Anda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Monggo sekali lagi yang mau bergabung ya, boleh bisa bergabung juga. Matur nuwun sangat yang sudah request tadi. Ada salam dari IKN dari Mas Arifin. Halo Mas Arifin. Nah, ada Endang Yuliana. Assalamualaikum, selamat siang, hampir sore. Matur nuwun sangat. Ada Ayulia Lereng Klut hadir kakak, matur nuwun. Ada Via Asifa. Ini selamat bertugas, semoga sehat terus ya Mas Taufik. Amin, amin, amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi yang sudah bergabung. Goyang senggol.
1: Goyang senggol. Sambil digoyang semakin asik. Apa kabar bro?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Tetap semangat ya?
0: Oh harus dong.
1: Ya harus ya.
0: Oke.
1: Harus RRI gitu loh.
0: RRI gitu loh. Ini Pak Bung Maizera nih mau request lagu apa nih, Bong?
1: Lagu jatuh bangun aku.
0: Wah, ini ada yang aneh nih. Ini ada yang aneh nih.
1: Kenapa? Hah? Kenapa ya? Ada yang aneh kenapa nih?
0: Ada yang aneh aja saya bilangnya.
1: Oh.
0: Kenapa anehnya gitu? Enggak ya?
1: Biar. Kenapa anehnya?
0: Harusnya kan Sony ya.
1: ntar aku bosan.
0: Oke. Okay,
1: kita ganti yang lain dulu.
0: Sekali. Betul sekali. Nanti
1: kita kembali lagi ke Sony ya nanti. Oke, bro Taufik ya, gantengnya Verhima. Begini bro.
0: Gimana,
1: Pak? Ada satu hal yang gimana ya, aku betul-betul jatuh bangun gitu.
0: Oke.
1: Okay. Mencintai RRI. Tapi tetap RRI tetap jaya di udara begitu.
0: Makasih.
1: RRI gitu loh.
0: RRI gitu.
1: Dan
0: loh.
1: Tadi malam aku jatuh.
0: Ai Inggris gagal dan kembali gagal.
1: Padahal duluan dia masukkan 1-0 kan.
0: Betul.
1: Tapi dikejar lagi sama Argentina. Wah, tapi ya, itulah permainan. Kita susah menerka atau menebak gitu ya.
0: Tak usah kau tangisi.
1: Sampai jatuh bangun gitu.
0: Betul untuk sekali.
1: Nanti ketemu sama Spanyol nanti ya. Argentina nanti.
0: Final ya. Tanggal 20.
1: Tapi paling tidak aku Indonesia ingin maju, tapi macam mana tak bisa. Gimana
0: Bung Taufik? Kita berdoa saja belum waktunya.
1: Belum waktunya. Tapi waktunya kapan ya?
0: Betul.
1: Bingung gue.
0: Waktunya bentar lagi ini AFF nih, bentar lagi nih AFF nih.
1: Oh iyalah, mudah-mudahan ya bro ya.
0: Okay.
1: Paling tidak apapun yang terjadi Indonesia itu I love Indonesia.
0: Betul.
1: Because Indonesia is my country. Kan harusnya begitu.
0: Betul.
1: Tapi ya kita tetap paling tidak kita apapun kita harus bangga dengan Indonesia. Apa yang ada di Indonesia kita harus bangga. Oke, Bung Taufik, bagaimana mak di rumah sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Oke, Bung Taufik, sudah banyak dari teman-teman kita naik di tadi ya di acara dangdut ya. Sudah banyak teman-teman kita semua tadi ya.
0: Betul sekali, Bung.
1: Iya, oke lah. Pokoknya buat semuanya ya, dari utara, dari sampai selatan, barat, timur, ngelumpuk di Candi Panggung 58 ini. Dan kemarin setelah aku lewat Jalan Merdeka Barat 45, aku ingat, aku kan lihat RRI Jakarta gitu. Ya Allah, begitu meganya, begitu hebatnya. Dan aku terbayang kembali sama Bung Taufik.
0: Terima kasih.
1: Iya, itulah RRI. Dari situ aku belajar, aku banyak belajar ya dari RRI sangat RRI sangat segmented gitu. Segmen apapun sangat ada esensinya. Dari situ aku belajar Bung Taufik.
0: Betul, terima kasih ya Bung ya.
1: Oh iya, haruslah ya. Kita kan mencari ilmu tidak harus di pendidikan formal,
0: betul.
1: Untuk nggak harus di sekolah, nggak harus di kampus.
0: Betul, betul, betul.
1: Di mana aja kita belajar ilmu ada di mana. Kalau kita mau belajar itu, begitu, begitu. Apalagi dengan adanya AI ini, di mana kita bisa belajar? Itu. Iya, Bun. Oke, Bung Taufik. Dari Sabang sampai Merauke, orang semua buat saudara, Bung Taufik ya. RRI itu perempat marang terus. Mengudara untuk Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Maisera yang ada di Jakarta ya. Terima kasih juga untuk Ansori Show-nya. Assalamualaikum Mas Waroli Mantunggul Wulung hadir ikutan pantau dan request balik. Di balik penantian, terima kasih banyak. Ada Tin juga, selamat sore. Sawahan Giri Purno hadir, salam kenal, matur nuwun, kulo Temas Kota Batu. Nah, ini juga satu orang dari jauh yang juga sudah bergabung, Bung Ahmad Irwan. Apa kabar, Bung?
2: Lagi kabarnya lagi gundah.
0: Ai, kenapa, Bung? Gara-gara Inggris nih, Bung?
2: Bukan, gara-gara Persi nggak masuk final gitu. Itu aja yang dijauhkan sehat juga udah Belanda sama Maroko udah apalagi baru sudah gugur sedap awal. Bye. Maroko kalah sama perannya itu waktu itu waktu Maroko waktu Maroko pun siapa bingung saya jadi dilema kemana saya mendukung karena dua tim favorit sayanya sekarang ya tinggal gimana ya tadinya yang tadi dikira nanti bakal Piala Dunia sekarang bakal jatuh ke benua Afrika ternyata masih belum kebagian
0: masih
2: juga
0: belum, masih PS. Belum
2: betul, masih, betul. Masih Amerika sama Eropa itu kan itu aja.
0: Oke, oke Bung Ahmad Irwan. Berarti ini jagonya udah enggak ada yang ini ya.
2: Ada tapi sekarang tidak terlalu tegang lah. Tetap tapi berat ke Spanyol 60-40 lah ya, kalau saya kan
0: aja. Ya, Spanyol.
2: Ya 60 ke Spanyol, 40 ke Argentina. Kenapa Spanyol kan pemainnya masih pada muda, coba aja selama pertandingan cuma kegulan satu.
0: Betul
2: kan?
0: Sekali Bung Ahmad
2: memasukkan 13 gol. Nah, betul. Sekarang begini, kalau seandainya Spanyol berhasil menjuarai dunia berarti membuka

0: karena saya pikirannya masih tergiang yang sama Prancis itu kan, jadi belum ada inspirasi untuk minta lagu, digabung aja lagunya lah.
1: Oke, okay, gitu siap Bung Ahmad Irwan, ditunggu untuk lagunya.
0: Juga semuanya aja dulu karena masih dalam suasana gundah gulana.
1: Ya udahlah, pokoknya semoga nanti Indonesia ya, di AFF ya, bisa berbicara ya banyak. Matur nuwun Bang Ahmad Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irwan ya. Terima kasih juga untuk anda yang sudah bergabung nih ya. Ada yang request tadi, selamat sore Sawan Giri pun hadir. Matur nuwun. Terima kasih juga Nyonya Ana. Terima kasih juga Mbak Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Kak, request lagunya Uang. Kemarin sudah request lagu Duit, sekarang ganti Duit biar banyak duit. Nah, Uang apa Duit nih yang benar ya? Oke deh, pokoknya yang sudah request, saya tak lupa saya ucapkan selamat sore aja. Ini ada yang request Uang apa Duit nih yang benar? Uang dan pacar, kayaknya Duit aja kali ya. Ya, dari alam ya. Ya sudah, jangan kemana-mana anda mendengar. Kali ini beberapa lagu yang sudah saya siapkan, siap saya hadirkan untuk panjenengan semuanya.

Oke, terima kasih dan matur nuwun ya buat yang sudah bergabung. Selamat sore. Ini tadi Sawan Giri Purnomo request lagunya Kasih Bunda dari Ari Susan sudah diputarkan ya. Terima kasih buat Butin Suhari ya. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu-lagu yang Anda mau ya. Yang pasti untuk Anda yang mau ber-request lagu lagi boleh silakan. Anda bisa langsung request di sore hari ini ya. Karena sekarang sudah jam 16 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya saya juga harus segera mengakhiri kebersamaan kita. Tak lupa tentunya juga saya ucapkan terima kasih. Matur nuwun, selamat sore untuk Mbah Kirun yang ada di Sanggrahan Kota Batu. Terima kasih juga untuk Mas Agus yang sudah request, dan terima kasih juga untuk semuanya. Ada Pak Yuli juga yang sore ini ada di rumah, ada Pak Samsul, ada Mas Bayu, ada Pak Terry dan Pak Randy juga, ada Buati, ada Pak Gembul juga. Nasi goreng Pak Gembul, matur nuwun sudah bergabung. Pokoknya buat masyarakat warga di sekitaran Cari Banggung nih, hati-hati sore-sore gini biasanya rotok macet. Tapi yo wis, pokoknya tetap semangat ae. Yo wis, tengok aku dulur pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti ya, ada tukang sapu lintang WC. Sing mau request langsung aja, enggak apa-apa. Masih nanti saya putarkan juga lagunya. Tenang.

Kopi. Minuman beraroma kuat ini biasanya menemani pagi Anda untuk membuat Anda lebih bersemangat. Karena kandungan kafein di dalamnya mampu meningkatkan hormon adrenal yang membuat Anda lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Selain itu, manfaat kopi nyatanya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk menemukan bahwa kopi bermanfaat untuk menjaga kesehatan liver Anda. Penelitian ini mengambil sampel 27.793 peserta yang mengkonsumsi kopi secara rutin dalam sehari-hari. Kemudian, peneliti dari National Center Institute di Bethesda, Maryland, meneliti beberapa enzim yang ada dalam hati. Enzim seperti aminotransferase, alkalin fosfatase, dan gamma-glutamil transaminase biasanya hadir di dalam sel-sel hati yang rusak, hancur, atau aliran empedu yang diproduksi oleh hati tersumbat. Namun, ditemukan bahwa di dalam hati para peminum kopi memiliki tingkat enzim yang lebih rendah. Penemuan yang juga dipublish dalam jurnal hepatologi ini menambah daftar panjang manfaat kafein sebelumnya yang menyebutkan bahwa kopi dapat menurunkan risiko diabetes, stroke, penyakit hati, dan sirosis atau kerusakan hati. Jadi, sudahkah Anda minum kopi hari ini?

0: Pekaten
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

الحمد لله وشكر لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin para pendengar setia RRI Pro 4 Malang yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Kejahatan Riba. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa ghibah atau rasan-rasan begitu keras larangannya? Sehingga orang yang melakukan ghibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Tidak lain karena ghibah memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Imam An-Nawawi, ghibah bisa menyangkut berbagai hal yang tidak disukai seseorang untuk diceritakan. Hukum ghibah adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ghibah adalah dosa besar. Cara taubatnya selain meminta ampun kepada Allah juga harus meminta maaf kepada orang yang dikunjung. Telah dijelaskan pada Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi,

Inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la tajassasu wa la yahdab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayya kulalah ma'ahihi maita ahihi maita fakiribuhum wattakullaha inna allaha tawwabur rahim sadaqallahul adhim. Ayat di atas menjelaskan tentang keharaman ghibah, di mana ghibah biasanya diawali dari prasangka yang tidak benar. Oleh karena itu, orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi berbagai prasangka buruk. Begitu pula sebaliknya, kita dianjurkan untuk selalu berhusnudzon atau berprasangka baik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita petik mutiara kesimpulannya, bahwa demikianlah cara Islam menjaga kesucian dan kerukunan hubungan antara manusia, sehingga tidak memberikan celah sedikit pun terhadap hal-hal yang bisa merusaknya, seperti kejahatan ghibah atau rasan-rasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah rambutan dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil,

0: pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alami.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar, ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya, sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
3: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
3: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
3: Aku tuh bukan sok tahu. Ini dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuroh, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
4: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
5: ...105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico Magic ngrungokaken RRI Malang.
2: Good, good, good.

0: Suruk Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
4: Din,
3: ku relah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
4: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
3: Apa sih? Ya ngomong aja.
5: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
4: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
3: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
4: Aca!
6: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Mbak? Permisi, Mbak, Mbak.
1: Rupanya ada tamu. Bocah-bocah. Ayo masuk, masuk. Mangga, mangga. Inara, rumien.
2: Iya, Mbak.
1: Ada apa? Ono gawe opo toh?
0: Ini lho, Mbak. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbak.
2: Iya, Mbak. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh, cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbak. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbak, nggak ditanya.
1: Ya tentu ditanya toh. Lah kamu ini siapa, Nduk?
0: Saya ini putune Mbak yang ada di desa sini, Mbak.
1: Walah, Nduk.
0: Sering melihat Mbak kalau pagi, tapi Mbak nggak pernah lihat saya.
1: Mbak wis tua. Nah, kalau ingin tahu sejarahnya Gunung Kelut, ya gini ceritanya.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.

0: pengumuman. Sang Raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
1: Jadi suami putri raja, aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
2: Apakah ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
3: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
2: Tetapi ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
3: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
4: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
2: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
4: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
1: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
4: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
0: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
4: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
3: Apa wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
2: Aku takut ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
3: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
2: Baiklah, aku percaya ayah saja.
4: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
3: Sungguh mustahil belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
5: Betul tuanku, saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
4: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
2: Lihatlah pria itu, ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
3: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
4: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Ini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
1: Ayo, menangkan sayembara ini.
4: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
2: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
3: Tenang putriku, masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
2: Gimana dia ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
4: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
6: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
3: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
6: Baiklah raja, mari saksikan kesaktianku.
2: apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
3: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi, seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
2: Baiklah, kita saksikan.
4: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksho serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
6: Lihatlah Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
2: Tidak ayah, aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
3: Aku pun juga tak rela putriku. Tetapi aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
4: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
2: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama Simbo. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan. Hah?
6: Hai Raja, aku akan menagih janji

0: Perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
1: Aku percayakan padamu, Lembusura, atas syarat yang diberikan putriku.
2: Baiklah, Raja.
1: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
3: Iya, ayah. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
0: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
3: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
1: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu tanah sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Gelingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Wah, wis model-model ae. Mangkartolo Astrokoro. Saiki bonjor. Susi lak kentean gending iki. Tapi mau nyambut gawe gak apa-apa. Eh, glambiarane. Susi sampean dodok anu, cah iki ya.

0: Sing kari kaya suarane tawa lan. nyambut kaya dulet erek. Mari kaya gendeng ini, kaya gendeng ini. Supaya kakantean. Lah ya apa wis 48 plumer iki. Diterusno ae. Ngene ya bos iki nerusno. Aku pengen nyambut gawe enak-enak lho rek aku biyen. Tapi wong nyambut gawe pokoke gak pepi nek barang e liyan ya gak apa-apa. Paribasane wong nyambut gawe melok tunggu omah-omah kuno. Adik wong iso gesek Joko. Omahe nanggone balung benda. Adik wonge gedhe dukri rumit dawa. Wong bali merunu. wis tae wangi kaya ngene batah. Aku ndelok kanca lawas gak tau kepethuk iki. Iki nek kapan gak diampiri ya sakno yo an. Adik wis tuwa pisan. Nyoleh rejeki nek kapan gak diampiri iki ya apa ngono lho. Lho. Kok pringas. Kok meringis.
1: Lho. Engko mecucu jare mecucu lah repot. Lah iki mertandakno nek akrab
0: ngono supel.
1: Iya, iya
0: wis gak rene peno iki wis tuwa sapa maneh sing ayakno nek arek sing nom-nom ngene iki.
2: Lah api ae sih. Nek kapan ono napa-apa ya ayo diparani merono.
1: Gunemanmu iku seneng aku. Ya iya. Sedidi ta nyoga endel-endel.
0: Aja ngono ah. Yo aku lah sik eling nang peno ta.
1: Lah ya dadi paribasane aku iki gane sing tak pangan nitipno awakmu lah ngono.
0: Ayo gak ngono iki ana rejeki Didi. Ya ayo dipangan.
1: Iya.
0: Aku ndolek peno wingi.
1: Gak peno. Gak tau kan medho aku repot saiki.
0: Nang ndi?
1: Aku lak koneksi ta.
0: Wah, bisa kiatnya pinter koneksi bareng.
1: Lho, tanpa koneksi kurang hubungan kan.
0: Koneksi apa?
1: Iku andang sono. Tadi aku golek berita-berita, ngono lho. Sekiranya menguntungno awak dhewe.
0: Iya, pokoknya gak merugikan.
1: Iya.
0: Aku rono, gak peduh peno-peduh bojo peno.
1: Iya.
0: Orang butek ini masih bojo peno.
1: Mangkel iki. Kon tidak nono, mangkel sebab gak tak belanjani.
0: Lah kok gak perlu belanjani?
1: Lah len di duit. Lah nek ana utang ngono.
0: Ono wali ngono.
1: Kon tak kandhani. Awak dhewe iki saiki andang sono nang kanca.
0: Perlune.
1: Perlune cek gak kepaten obor. Lah ana paribasan niku.
0: Iya.
1: Dulur dadi wong liya.
0: Wong liya dadi dulur.
1: Kon iki jari sapa?
0: Kon nang ngomong,
1: kon iki lha ya jarine sapa?
0: Kowe jare aku dhewe.
1: Wong liya dadi dulur.
0: Ha iso ya.
1: Wong diutang seling ae.
0: Jadi, iya.
1: Ya apa? Ora
0: perlu apa sih, Bu?
1: Nek aku gak ono perlu nih, aku kape njaluk pendapat awakmu.
0: Oh, iya,
1: apa? Lah gak ono elek ta.
0: Asal menguntungkan.
1: Lah iya, nek rugi digawe apa njaluk pendapat ya ta?
0: Iya, pendapat ta.
1: Iki lah aku wis suwe bebujuan.
0: Ya wis suwe, wong sampe duwe anak sak menuke ya.
1: Jadi siapa sih? Wong mandul kok. Duwe anak.
0: Mandul.
1: Gak duwe anak kan?
0: Gak duwe anak ya.
1: Lah makanya aku duwe cita-cita. Kepingin rabi loro. Cek ana majune ya.
0: Wong wis tuwa tapi
1: tuwa lak wonge.
0: Jiwane koyo arek eno.
1: Iya,
0: tapi nek rabi loro, ora bisitu ae gak kuat ngingoni. Ora rabi loro.
1: Ya iku urusanku iki.
0: Kula iya.
1: Mosok kabeh tak jalukno derma duwe ya. Ya gak mungkin ta. Nah,
0: ya gak mungkin. Nah, ya, ya. Ini lho pendapat iki ya. Apa pener rabi loro wis utang-utang duwe. Nah, kok rabi mana gak tambah nemen ta.
1: Oh, nemen gak iki lak urusanku ta. Aku lak njaluk pendapat awakmu.
0: Ya, ya.
1: Nek iso trimo nek gak iso aja dicangkal.
0: Iya.
1: Wong nyangkal wong gak apik.
0: Iya.
1: Fitnaan. Fitnaan ini lebih kejem daripada duwe anakan. Ngono.
0: Pembunuhan.
1: Iya, pembunuhan.
0: Lah dasarnya apa sih penokok sampai rabi mana?
1: Lho, anane rabi mana? Kon kudu ndelok.
0: Iya.
1: Pada waktu Perang Dunia Kedua.
0: Oh, kelinci penokok kan? Kon cari rabi mana? Ada nyatur Perang Dunia Kedua.
1: Lho, cek ngerti kon. Wis tak kayak gambaran sing cilik-cilik ae.
0: Iya.
1: Waktu pecah revolusi.
0: Iya. Apa ya?
1: Tahun 1945. Perhitungannya wong wedok ambek wong lanang iku akeh wong wedok.
0: Lho,
1: sebab wong lanang akeh sing maju menghadapi mungsu kena tembak. Lah ngono ta?
0: Lho,
1: mangkane aku
0: Omar pendek ketinggalan omongan ngono.
1: Ketinggalan apa?
0: Lho wong lanang mbok wedok cacahe wis akeh padha ae.
1: Ku gak iso akeh
0: wong. Padha akeh.
1: Kene jari sapa kene?
0: Kalau-kalau kok jari sapa ae?
1: Akeh wong wedok kene gak percaya nek akeh wong wedok.
0: Lah kok iso akeh wong wedok?
1: Kene gak percaya meneh nang omahku. Burine omahku wong petan niku. Wedok tok tok wong petan buri.
0: Iya lah sing rondo tangga pentet. Lah pernah nang omahku opo-opo? Wong lanang tok nang omahku iku. Kedurute bojo.
1: Kan saya gak percaya ae.
0: Iya gak percaya.
1: Delok tak saiki. Kan ya gak percaya nang pasar Pabean. Sing dodol bumbu wedok tok tok kena tuh.
0: Iya lah pengetahuan penono nggone Pabean apa pasar bumbu kono. Tapi delok pasare. Pasar sapi. Ayo. Ayo.
1: Apa?
0: Sing nggo pecet iki sapa wong lanang. Nasi nuntun sapi, wong lanang.
1: Iya tapi kon gak kon katutno sing dodol semanggi. Iku wong wedok iku, goblok.
0: Iyalah tapi mosok blantik wong wedok. Nanti pun gambarane nek pancen akeh
1: wong wedok,
0: teko pecahe perjuangan nasional tahun 75.
1: Iya.
0: Pancene sing dadi tentara iku wong lanang.
1: Iya.
0: Sing ngadepi mungsuh wong lanang.
1: Iya, sing kena peluru ya wong lanang.
0: Umpamane saiki mungsuh ngene nomor yem.
1: Teko nggone jembatan merah umpamane.
0: Iya.
1: Ditembakno nang nggone Republik umpamane.
0: Iya. Duh. Wes.
1: Lah ngono ta.
0: Wong lanang liwat.
1: Wong lanang liwat.
0: Peluru
1: tiba dia. Apane gak mati?
0: Iya.
1: Ya apa?
0: Peluru saiki mungsuh ngene nomor yem maneh.
1: Iya. Wes.
0: Wes. Wong wedok liwat.
1: Peluru balik.
0: Peluru balik kok lah apa?
1: Lho ndelok wong wedok lak sakno ta.
0: Padha gak ngono cak Bontang.
1: Lah iya.
0: Nek peluru gak nomri pati. Peluru budal. Nek jangan ibo nang gone wong, tak peduli cilik gedhe nom tuwa lanang wedok, ketiban peluru ajur gak disak walang-walang. Tak ono peluru budal kuwe wis. Wong lanang terus, wong wedok terus balik, gak ono.
1: Iku ndelok pelurune, peluru iku wis ben apit kok. Jadi ni orang bawa itu, itu sirian banyak ni lah.
0: Oh, no peluru kok sirian.
1: Iku nurut ilmiah kok.
0: Mana lo? Saya yakin dia panjang depan lagi. Jangan rapi mana? Cinta kita berapa persen?
1: Cinta itu di dia 100%
0: kurang.
1: Gak kena,
0: luwe.
1: Yo gak kena.
0: Lah saya ini bawa panjang rapi luru.
1: Iya.
0: Cinta kau ni buat tua berapa persen cinta penuh?
1: Lu yo 100%
0: Nanti cinta kau ni buat nom?
1: Yo 100%
0: Lu oh no cinta kau sampai 200 supaya ya tumon. Nah. Ayo,
1: masih 500 kape apa kon? Wong cinta kok. Iku ora sanggup kan.
0: Ayo cinta penelas ngomong 100%. Heeh. Lah penone kapan rabi loro? 100 dibagi loro. Wong tuwa 50, enom 50. Iku nek rabi loro. Lah upamane rabi papat, 100 dibagi papat.
1: Lho, lak mantep celawian malih.
0: Ono wong wedok kok mantep celawian.
1: Jadi maksudmu kok ning ngelarang aku?
0: Aku ya gak ngelarang, cukup peno kekayaan peno rabi loro iku. Nek kapan sih durung cukup peno rabi loro? Apa kata mamarat narit? Ora habis itu wis koyo ngono.
1: Kok rabi loro?
0: Iya.
1: Cek kendele.
0: Lah iya.
1: Lah yo kapan kendelku iku? Lah ngono ta. Kendelku iku kapan kok kon cilikno atiku iki?
0: Oh, tadi kendel pula disikno.
1: Iya.
0: Ora mangan gak mangan bojo.
1: Oh, iku cek melu marane tuane.
0: Lho, kok melu marane tuwa ya?
1: Lah apa gunane dibentuk marane tuwa?
0: Wis bakane. Wong marane tuwa kok dibentuk.
1: Lah yo kapan kapoke nek gak di Rewo iku lha ngene ta.
0: Sing penting ku ya peno. Tadi nyandangi ngingon iku ya peno sing duwe bojo.
1: Lho, cek lucune.
0: Lho kok lucu?
1: Dadi wong wedok gak mangan-mangan nek gak teko aku.
0: Iya, sing ayakno mesti wong lanang.
1: Lah pira suwene umur kuwi? Lah di seksa barek wong wedok tok ae.
0: Lah kados sese ya apa wong peno rabi arene.
1: Mangkane aku gak gelem rabi keluargamu lah ono tekanan ngene iki.
0: Barang keluarga itu juga gelap penuh rabi, Kang.
1: Lah aku ngapain keponan, Kang? Kang, gue apa?
0: Lah aku kepingin dipangan penuh, ya perlu apa?
1: Jadi kayak contoh.
0: Kayak contoh,
1: bener. Ya, gak apa-apa. Itu kabeh kan masalahku.
0: Iya, tapi yang penting bener aku tuh nyambut gadis.
1: Lu, jokon kandani.
0: Aku nyambut gaya?
1: Hah?
0: Aku nyambut gaya lah?
1: Lu, saya pendina lah nyambut gawe.
0: Oh, ya garu aku.
1: Nyambut apa? Lu, aku lah ngerombeng, lah.
0: Ya, lah ngerombengnya kok dijok-jok, lho, bener.
1: Iya.
2: Kok nyebut jange rombenge jange rabi loro.
1: Lho, kabeh iku ana derajate dhewe-dhewe.
2: Iya, iya.
1: Ana wong dodol suwi sing gak payu ya ana. Sing rombeng maju ya ana.
2: Iya, sebab rezekine kok dhewe.
1: Iya. Lah kuwatir apa wong ngatas sing rombeng?
2: Rombeng apa?
1: Lho, rombeng kain-kain.
2: Oh, kain-kain.
1: Ya ana celana didel apa?
2: Ana celana tisian.
1: Hah?
2: Celana tisian.
1: Gondene apa?
2: Kaya apa?
1: Tak bedahi pisan. Sing tisian gondol aku. Lah gak payu-payu kok ni.
2: Oh nyambut gawe ngro.
1: Kok ni matani pangane wong ae.
2: Ya begaliane melu aku wis.
1: Nah, nyambut gawe apa?
2: Ah wis, dodol jangkrik.
1: Hah?
2: Dodol jangkrik.
1: Lah apa jangkrik didel iki?
2: Duh, jangkrik didel.
1: Lah ya apa carane didel jangkrik?
2: Lah ndolek jangkrik dhisik. Nek wis akeh didel. Saiki lak akeh manuk sing panganane jangkrik.
1: Iya. Diitung manuk apa iku?
2: Manuk iki cecak rawa.
1: Oh.
2: Iku mangan jangkrik.
1: Dadi ngenteni cecak rawa iku nek mangan.
2: Iya, mangan kene dodol jangkrik.
1: Nek gak wong tuku cecak rawa, lah jangkrik lah gak payu-payu. Apa gawe medeni tikus tok ta?
2: Oh, kono nyambut gawe dodol jangkrik ya gelem.
1: Lah iya golek penggawean sing sesuai bare aku.
2: Oh, delok tenaga peniki wis tuwa.
1: Iya, senajan tuwa tapi diploma kok. Waduh. Lho, kabeh kancaku lak wis ngondol ijazah SH kabeh.
2: SH kabeh.
1: Iya, saking aku S blok. Iya, kabeh ku salah ya Pak Dewi ya.
2: Iya.
1: Kabeh nerusno pelajaran, aku salah terus layangan iki apa?
2: Layangan gak layangan iku lak urusan bendo tapi nek sekolah, wayahe sinau sinau wayahe belajar ya belajar.
1: Mestine ngono.
2: Aja layangan.
1: Makane awakmu iso jairan anak-anake dhewe ae sing hati-hati ya.
2: Iku sebagai contoh.
1: Iya,
3: tibae nduk kene ta sampean iki mang.
1: Iya tukar pikiran.
3: Tukar pikiran-pikiran penal lho pira ditukar-tukarno iku.
1: Wah, ya iki lho. Nek lulusan SD yang ini.
3: Aduh, mengginae ambek aku.
1: Wong wis golek tak kei briefing are.
3: Briefing apa?
1: Gak maju-maju. Ono sok kan dirungokno sawane.
2: Iki sapa sih?
1: Hah?
2: Sapa iki?
1: Iki. Ya,
3: apa sih
1: kene kan?
3: Gara tanya aku kira bojone tak?
1: Bojo apa?
3: Loh, sampean ngomong kok iso kayak ngono?
1: Ojo bojoku.
3: Loh, lah sapa?
1: Kasar.
3: Apa?
1: Spreiku ngono.
3: Ngomong sing kenapa kok sampean niku?
1: Iya ya bojo kan.
2: Sing tadi ya.
1: Hah?
2: Sing tadi.
1: Lah perlu kan pegatno ta ya?
2: Loh, lah ya tadi-tadekno.
1: Gak tadi lah apa nyusul rene. Kepingin tak tendang ta?
2: Lah ya ngono bojone ayu-ayu jange rabi maneh.
3: Loh, sampean jange rabi maneh? Iya, he? Jange rabi maneh ta?
1: So keren deh.
3: Loh, ngomong ae terus terang nek panjene jange rabi maneh, aku gak apa-apa. Ambekan ndelok potongan apa nek jange rabi maneh. Wong karek mateke ngono kok rabi maneh.
1: Bapak gak apa-apa kanggo kenalan.
2: Gak apa-apa. Dilono bojo iku sing sabar.
1: Asal gak mati temen.
3: Ojo.
1: Lho ya kaget ya.
3: Sik sampean niku.
2: Keten ya, keten ya.
1: Keten.
3: Iya.
1: Keten ya.
3: Soalnya aku nek sampean tinggal mati ndani aku.
1: Iya, iya, iya.
3: Lho nek tunggale koyo ngene gak ono maneh.
1: Ga iso iki ninggal aku.
2: Apa?
1: Lho sebab popoke wis tak gawa.
2: Ya opo kodi.
1: Wis ga iso arek iki.
2: Iya nengne penak ndolek sing koyo caplontang ini.
1: Oh repot.
2: Tahun 86 iki wis gak orbit.
3: Ya apa sih dia yang balik-balik tak permakno terus hari.
2: Ya, iya nih lo. Saya kini kapan tak berontang gila kepingin sih no maneng ganteng maneng.
1: Iya.
2: Lah ono sih dioperasi no, operasi muka iko.
3: Dioperasi no tante.
2: Iya. Ganti ganti kudu ganti muka plastik.
3: Ya apa sih?
1: Ini plastik betul ya.
2: Apa?
1: Ada yang ditambal aspal ya. Kon lapo wis duwe kadek dikek muka plastik barang iki.
2: Cek ketokno, mrile iku cek kator ri.
1: Iya. Iya.
3: Mesih wong iki sik tas tak gantekno adakno rile iku adakno.
1: Iya coplak-coplokan. Salah gak kon baut. Sakjane dalane sepur andarane.
2: Cek buru iki, cek buru iku untune kari.
3: Lho, kari ndok endi?
2: Iya wong pesen kartola kok njupuk.
1: Ya untuke kok gak disapu pelayane ya.
2: Iya.
1: Iya.
3: Ati tang ndeke aja gletak-gletek.
1: Iya pikiranku iya ta. Untuk jaga nama cek gak ketok.
2: Cek gak ketok dideke.
1: Iya, dadak lali. Disapu pelayane mbok.
3: Ambekan sampean niku. Nah terus ya apa? Saumpama disapu pelayane sampean nak sido.
1: Ya pesen mana Dik?
2: Ndelek sing
3: ya nek ndek dhuwit nek gak ndek dhuwit.
1: Ayo carane.
3: Carane ya apa?
1: Ya digunemi ta.
3: Aduh.
1: sembarang gak teko guneme ta.
0: Iya iki omonge lemes.
3: Pinter kok.
1: Makane hasilnya ya akeh.
3: Sampe nak kandhani ya. Anane aku katet ya mergo lemes guneme iki.
1: Lemes guneme. Arek ayune tak rabi malih elek.
3: Apa sebabnya ayo?
0: Kata dibelanjani bek ni.
1: Lah ya tak gebuki terus.
0: Ya aja ngono.
1: Lah kon lho apa nyusir rene sih?
3: Saiki ngene lho.
1: Kok pantesen ta?
3: Lho, ya pantes ae wong aku bojo sampean kok. Gak pantes sih apa?
1: Gak jogo gengsi.
3: Lah, kok ada jogo gengsi barang sampean isin ta tak tututi?
1: Lho, isin ta? Isin gak isin.
0: Lah apa sih isin wong bojone?
1: Ya gak isin. Perlu apa sih?
3: Lho, kok perlu dhuwit.
1: Tadi kan gak dhuwit nek gak teko aku.
3: Lho. Ya apa sih aku iki?
1: Tak pecut isin.
3: Kok disin?
0: Lah bener lho, wong iki bojo peno ae njaluk blonjo peno.
3: Lah aku njaluk wong oleh ta.
0: Apa njaluk kakeki ta dhewe?
1: Lah nek kon kae ngedo nrimo ya.
0: Tapi bojo peno tak rabi.
1: Gendeng ta? Iya. Kon menentang KUA kon.
0: Lah ya gak ngono.
1: Wong rabi entek sak pirang-pirang. Aku rabi iki gak entek 100-200.
0: Lho lho
3: lho.
1: Jutaan.
3: Ana dhewe sapa?
1: Iku rencanane.
0: Rencana tapi rabi ini saya penuh rabi di sini gak perlu belanja
3: apa ini?
1: Lah kon jali iki. Kon gak iso daya upaya jadi mentar.
3: Lho sampean ngejangi aku ombo ta ya. Nek aku panjene sama ini jini tak dolek dhewe aku.
0: Ojo ah, ojo.
3: Lho bapa wong saben-saben tak jalui dhuwit ngomong ngono.
1: Tapi ojo nyebal jalan.
3: Lho enggak lah apa?
1: Lah kon nyambut gawe apa sih coba wong wedi
0: usaha sih. Ya wis gak muleh nek wis yu kok.
1: Gak muleh. Lah kon jenenge aku kadun. Gak boleh apa.
0: Lah peno gak tau jawab.
1: Kon ngapa sih kok melo-melo iki?
0: Loh lah iya lah iki korene krungu iku gak melok ngomong
3: ya. Sampeyan yo ngono. Wong dijaluki.
1: Lah kon kok njaluk dhuwit perlune kanggo apa sih?
3: Utang durung iso nyaur, wayahe bayar arisan yo gak iso mbayar. Lah aku terus yo apa?
1: Lho kon mosok gak gelem mlajari buku sing nang omah.
3: Buku apa iku?
0: Buku bojo kayaknya.
1: Buku bejo.
0: Dia buku bejo.
1: Tadi sekolah percuma kon tak sekolah no pembukuan nih.
3: Soalnya aku durung lulus. Nenek wis lulus ya pinter kok sampean ngono.
1: Bukan halaman 9.
3: Halaman 9.
1: Nek utang akeh kebet minggat. Wong dikandani kok.
3: Saiki nek minggat nek kepethuk wonge apa gak isin?
0: Isin.
1: Isin. Carane guneman.
0: Ngomong-ngomong
1: sing luwes.
3: Ngomong ya apa?
1: Ya apa, Dik, wong kadan koyo ngene.
0: Ya. Tadi omongan penuh lemes yu. Ya apa upamane sing sing ngutangi wong lanang. Tadi penuh lemes omonge.
1: Barek mesem-mesem.
0: Ya apa, Cak, wong aku durung iso nyaur penuh ya.
1: Barek mesem
0: sabat sampe pundake kulus-lusen.
3: Oh iya, gak apa-apa. Ya wes gelem aku gelem ngono iku.
1: Iku pundak tok-tok ya.
3: Ya gak apa-apa, Cak. Wong atase pundake ya.
0: Iku lak ngepek ati jablon ta.
1: Pertama nang pundak.
0: Supaya dhek iku ene kapan gak ditagih ngono lho.
3: Iso mesem buyu.
1: Iya, sing kuwatir pertama nang bunda. Ngamak sing gak karu-karuan.
3: Ya wis sampean nanggep iku minangka kecelakaan lak wis.
1: Lho aku lare jantung lho.
0: Ayo gak sampe sak mono.
1: Lah nek ndak lah wis temen aku.
3: Lah saumpama aku iki mentolo ninggal sampean wis tak tinggal
0: wis biyen wisan ngomong aku kok sing gak mentolo.
1: Lho, ojo ngomong kon.
0: Iya jadi tak tinggal wis ngomong aku biyen.
1: Gak ngene kan barek iso kan pernah opo kon ngono.
3: Lah wong iki kanca sampean ya aku bendina kepethuk.
1: Kok malah didikte barek. Sok lanje.
3: Yo gak didikte, ngomongnya iku kebeneran cocok, ngono lho.
0: Tahu ngomong ambek aku yo.
1: Ngomong ya apa?
0: Besok si penantem biyen iki lho.
1: Iya tapi luput kan.
3: Luput apa? Ngomong kok luput.
0: Ngantem luput kena gedek iki apa? Gedeke bolong.
1: Tak antem panjang luput.
0: Lah ya luput.
1: Wong arek iki iso karate kok arek.
0: Oh iya.
1: Loh, iya.
3: Sama mama aku gak iso karate,
1: Pak. Oh, sida.
0: Remek ngono ya,
3: Yuk. Iya.
1: Tapi kalahe barek karambol dhewe.
3: Kok iso ngomong.
0: Iya, saiki ngene ya blontang wong peno iki duwe bojo ya kabeh keker-kekerno embo.
1: Iya, Gran, iya.
0: Yo diatur jalan musyawarah.
1: Iya bener.
0: Ya apa isane peno nyukupi wong wedok gak duwe dhuwit usaha. Usaha gak iso omah didol.
3: Nah, iya bener.
0: Digawe bayar arisan gak nyaur utang. Wis beres persoalan.
1: Ya apa omah iku didol ta.
3: Lah kira-kira oleh tangga sampean didol.
1: Kan kan. Ojo dadi atimu gak. Omah iku omah kontrak. Omah kontrak.
2: Lho, omah kontrak?
1: Iya.
2: Lho, pernah durung duwe omah dhewe?
1: Sik durung kok.
2: Luah.
1: Ya apa nyele omahmu ya wadi.
2: Oh, seneng nek kapan aku ki turu nang ngene nisor.
1: Iya, panjen.
2: Ya. Apa ya apane durung dikekno omah sakmono lawas iki aku.
1: Ya, gak jalu, gak kron. Sembarangi gunung mana ta?
3: Aku balik-balik lak ngomong sih ambek sampean.
1: Dudu
3: omah dhewe. Wong buktine sampean ngomong sik durung iso, Dik, sik durung iso. Ngomong ngono terus kok.
1: Iya, tapi gunman aja dibuka nang tangga.
3: Ya gak apa-apa sih, ayo. Cek ero tanggane.
2: Tanggane cek krungu nek krungu penuh iso sadar, ngono lho.
1: Ya tapi nek krungu awak dhewe kan jatuh nama iki.
3: Aduh. Jatuh nama.
2: Ane rumoso jatuh lah cukup ono lho.
1: Lho. Nyukupi tekan di efek iki sing tak jaga.
4: Waduh. Kok ngene. Kata wong gromol-gromol sange gak lewat kene, boleh lewat kene.
2: Iya ya gak apa-apa.
4: Tak delosakno wong telu yo ngono.
2: Ya apa geger ae lho.
4: Ya persoalan omah aja kuatir.
2: Tambahan penduduk manusia.
4: Nek salah aku krungu gak kuatir.
1: Iya iya.
4: Salah aku aja kuatir.
1: Nah,
4: ya sono iki kontrakno wis meh lunas
1: ya. Iya.
4: Sing ngene nggo omah ono, omah nganggo.
2: Nah, iki wis.
3: Ya petemaan, Cak.
2: Kali wis.
4: Wong loro cukup, omah manyang.
1: Lah kira-kira sing disenget disik saya.
3: Sampean, sampean.
1: Manyang iku ngentup. Ngentup.
4: Oman nduk manyar kok manyang.
1: Oh.
2: Oman kok manyar, Kartolo lek duwe oman kok manyar.
4: Kok manyang.
2: Tapi ambane sak meter pesagi.
1: Iya ya.
2: Lah turune wis mung sak meter pesagi turu ya gak iso. Turu ambek ngadeg ya apa?
1: Turu bareng ngadeg.
2: Iya.
1: Sangane julapan lah.
4: Gak rong kamar cukup.
1: Rong kamar.
4: Perkara adang kok nunuta wong wedok. Dadi perkara adang nunuta wong wedok.
1: Heeh.
4: Lah kok pokoknya pun ambil buju pun harus turu gentenan aja.
1: Iya.
4: Kamar luru cuma siju.
2: Cili. Saya ki ne awan buju pun turu bengi pun harus turu.
3: Iya. Iya. Bener.
1: Turu ne aplosan.
4: Iya. Pun bengi buju pun kok turu awan ya.
2: Iya. Gentenan.
1: Turu bareng gak aja.
2: Gak iso gak cukup. Gak cukup.
3: Gak apa-apa sementara.
1: Lah kapan turu ne bareng ya. Wah, yo,
4: aku tak dandani. Tak tukokno kayu tak disusun. Cuma lek kasure ana, bantale kayu. Sementara iki kayu dhisik dikeki paku ya.
2: Wis gak apa-apa iso dukur to.
1: Oh, iya.
4: Paku dudur dipaku teko nisor kan enak kan dhuwur.
1: Iya, dhuwur. Engko lho terus keseper ngono ya.
2: Keseper apa sih?
1: Wong bantalan-bantalan paku ya.
2: Lho, sing dipaku nisore.
1: Lah iya iku engko kena jicoke.
3: Cek tahu sawangane kok ana menungso.
1: Kon jenenge ana wong lanang gegerotak iki. Dipaku teko pundak kene lho.
3: Sekali sekali gak apa-apa.
4: Tak sediakno. Bantal ana, Cak. Bantal ana. Wis isane turu bareng kok gampang.
1: Iya,
4: jukno turu nisor peno gandolo ae sementara kan. Lek sungguh lek sik kuat sih.
1: Sungguh gandol to.
2: Ada gak kuat dicancang lah kene lho. Cancang diukur aku kuat wis.
3: Hah? Iki turunane kalong kok.
2: Oh iya gak apa-apa. Kan
3: gak turunane lowo ta, biasa gandol.
1: Iya, pernah paman lowo iki. Koni lapo nang lowo-lowo.
4: Kurang-kurang berapa tahun sih?
1: Apa nih?
4: Kontrak kurang-kurang tahun.
1: Wis mentek iki.
4: Mentek. Ya jarno centek dhisik.
1: Nintek terus ngayup nuk ndi.
2: Iki apa diusano?
4: Tak usano ae golek pengendek aku.
1: Iya,
4: kena objek kok ngidul lek dene iki ngidul aku tak ngalor. Golek pernah sing oleh aku kabarono. Lah aku sing oleh perlu tak kabari.
2: Perlu kabar kabaran.
1: Yo. Terus bojoku tek endi?
2: Cek mutet sementara tetep nang nggonku. Nang omahku kan to lho, tek gembul bojoku.
1: Lah cocok mundak nambahi bicara.
3: Kok iso ngomong ngono lho.
4: Kena usah ayu. Usah gawe wong wedok kudu gotong royong karo wong lanang, aja wong lanang tok.
2: Ya
3: ning ngono ya ngono.
2: Aja gantungno, aja gantungno wong lanang.
3: Jarine ge meneman ngono.
1: Gak saiki gak eman wong utang iso. Wis gak tak
3: eman.
1: Gak wis. Pokoke kon boleh nggo dhuwit.
3: Ada ngutang.
1: Bakon mecicat terus ngono iki. Gambel pusing wis. Lho abote abot sing penting kan saiki dhuwit ya.
2: Iya.
3: Lho, kono.
4: Saya kang njogo ketentreman nyambut gawe objek iki mah ya objek biasa aja iya. Sampai rumah tangga diletak ya.
1: Iya,
4: wis objek kok ngono apa-apa aku saksine. Bojo peno sing tanggung sementara iki dhewe nyambut gawe. Aku golek objek marno kok lek nyambut gawe aku sing nyekseni.
1: Heeh. Saksine ora ya.
2: Ya kanggo nutupi kebutuhan.
3: Iya, aku dhewe ya sungkan.
1: Ya mamula
4: ta. Nomlia lah blondang.
1: Iya.
4: Apa aku sak karep dadi wong papa dedek.
1: Iya, ayo.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi. Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

prawanmu ceria dikondol Joko. Ya gak apa-apa ya, wong prawane seneng, Jokone ya seneng. Nek wis wani ucul, mene wis nakokno nang wong tuane. Ya napa, Pak? Wong arek pun seneng kali kula. Lah kula nggih pun seneng kali arek. Wong tuwa kari nandatangani. Ya wis maklum wong iki termasuk mode. Dedek model, mode. Nek model wis sagradakan, tapi nek mode iki rada suwe. Mode adalah suatu perkembangan zaman. Wong jenenge kembang ya bisa layu. Mene-mene nek wis kembang iku layu di waktu musimnya. Lho akhire suwe-suwe ya gak sampai ana kedadean kaya ngono maneh. Misale saiki rambut gondrong. Wong lanang macake kaya wedok. Wong wedok ya kaya lanang. Repot wis. Sing di sing diarani celana wedok, sing di sing diarani celana lanang padha wis. Pokoke mlaku bareng di sing lanang, di sing wedok sampyo wis. Repot. Lah wong panjenengan mode. Luwe-luwe saiki modele rok telu cacahe. Sing umum maxi, midi, mini. Luwe-luwe saiki ana mini hot. Apa sih kok diarani maxi? Sangka tembung maksimal, sepanjang mungkin atau sebanyak mungkin. Nek ana wong gawe rok sangka pas polo, iku diarani maxi. Sing gawe wonge cilik dukur ireng manis. Hebat guys. Gawe rok maxi mbok mlaku, lek gak nguntir gulune wong kepengin ruwonge. Pokoke nek wong lemu, nuwun sewu aja sampe gawe rok maxi. Nek teko cedakan ati, kaget teko doan. Kaya urunge bantal. Sing nomor loro, ana rok jenenge midi, sangka tembung midimal. Sekurang-kurangnya dari atas ke bawah berarti tengah-tengah. Tandane nek rok midi teko ning sore dengkul tengah disuwek. Lha ana blekane tengah iku midi, sing gawe oron. Wong kuning, wong ireng, wong endek, wong dukur mesti pantese. Lah sing nomor telu mini. Mini sangka tembung minimal, sedikit mungkin atau sekecil mungkin. Iku adalah mini. Gawe nek rok mini teko dhukure dengkul antara 25 cm ukurane. Kate wonge dedeke 150 cm. Wonge kuning rambute keriting mripate bulak, kate alise semut merayap, gulune mangulan-ulan lakonane macan luwe. Mesti dadilan pantes sing gawe rok mini. Lah saiki mini hot. Lewang gawe rok mini hot antara 75 cm teko nggone dengkul. Lah lek mlaku keterangin ya dipikir dhewe. Ayo wong arane modal ya karo menawa diwatu barang-barang.

0: Nek mikir jaman saiki iki nek tak pikir ya wis katimbang jaman sing kepungkur. Ya senengan jaman saiki. Luwe-luwe ngenai pembangunan pesat. Pembangunan tahap yang kedua, tahap pertama wis selesai. Tapi tahap kedua saiki begitu dilaksanakan dengan seketat-ketatnya. Baik saiki pembangunan kantor pemerintah ya wis luar biasa. Pembangunan tempat-tempat ibadah di segala keyakinan iki ya wis luas. Luwe-luwe saiki nggone desa-desa wis dianakno modernisasi desa. Di desa sing tak perlui adol ora do kitul nggone gubuk klatah kono. Antara teko nggone tumpang iki mbuh 14 kilo mbuh pira munggah gunung. Lho ndek kono kok wis ana poliklinik. Lek ngono pelaksanaan program pemerintah pembangunan iki ya luas temenan. Luwe-luwe saiki nggone Batu baru-baru iki ya wis tas dibuka poliklinik Islam utawa rumah sakit Islam iki ya wis dibuka. Lho lek ngono tapi gak seneng ya apa pembangunan zaman saiki iki. Engrene pembangunan tahap kedua iki suatu pembangunan oncor-oncoran api-apian. Luwe-luwe ana nggone Malang dianakno kota indah. Apa sebabnya kok dianakno kota indah? Satu misal wong dodol nggone pinggir-pinggir dalan, sing duduk mesine digawe dodol, iki digawe dodol. Lho mbok menawa dilarang karo bagian Kota Madya. Larangan iku mang kanthi sopan lan prika manusiaan, ya wis ayo padha diturut, ngale dolek nggon liya sing mesine kenek dinggeni. Lah iki dadi keindahan kota. Mbok menawa ana sak waya-waya delegasi utawa utusan teko ndi-ndi, dadi nek nggone Kutha Malang, oh lek ngono nggone Kutha Malang ki nyoto-nyoto wis bisa melaksanakno kota indah. Sing durung bisa nglaksanakno iki lak kamari ya. Lek dodol ana nggone pinggir dalan. Kapan dilarangi ku mesti oleh ijol. Iki seneng aku ndelok kamari. Lah iki saulan iki aku gak tau sambang nang omahe. Jare kabare bojone arek iki nang gone Jakarta. Lho nang Jakarta iki ora apa arek iki. Wong sekolah yo bayar pijet biyen iki. Mosok se nang Jakarta lek sak mantu lek teko tak takonani teko ndi arek iki. Wah. Mandore sumber porong teko. Teko ndi?
1: Teko Jakarta.
0: Koni gelo teko Jakarta iku ora apa.
1: Jare dihukum.
0: Baru ngomong sing enak.
1: Meneh-meneh iki ya, Pur, titenono. Nek aku sampe teko Jakarta iki ya, aku lak melok ben abur.
0: Apa?
1: Melok ben.
0: Ben apa?
1: Ya ben ngono ya ben ngene.
0: Kan iku ya, nek pancene kon iku melok ben itu suatu ya uga termasuk kesenian.
1: Iya.
0: Tapi ben iku kesenian apa itu jenenge musik sing oron.
1: Bener,
0: gawe ben kenek, orkes Melayu ya kenek, keroncong langgam ya kenek. Wis digawe julat-juli ya uga kenek.
1: Sembarang wis wong di kampus bareng ya kenek.
0: Ya iya. Lah kan ana kono iku bagean apa?
1: Lah iki apa mosok kok gak krungu berita ngono, Bu?
0: Durung.
1: Siaran radio sing ben sore disetel mosok gak krungu.
0: Lho, aku ya gelem ndelok. Kapan radio ini tanggaku di setel, pamane berita-berita pemerintah kan mesti berita resmi. Ya tak rungokno. Saiki ono berita-berita olahraga, ya tak rungokno. Berita-berita kebudayaan ya tak rungokno. Luwe-luwe nggone ngarepku iku ono TV, dadi iso terang jelas lang kabare karo terang wonge.
1: Lah iki sing tas nyanyi sing buru-buru iki. Sing ono Jakarta iku prasamu sapa?
0: Lho iku lak kon ya. Lah sapa?
1: Wong kono.
0: Lah terus kon iku bagian opo?
1: Lah aku merono iku lah melo rombongan ben iku mesti melo nyanyi ya.
0: Lah melo apa?
1: Wong aku mek dodol permen tok.
0: Iku dudu termasuk rombongan.
1: Ya, tapi budaya bareng boleh ya bareng kok.
0: Oh, dadi melok bareng itu.
1: Iya, lah kene teko Jakarta. Sing bagian musik ya nandak musike dhewe-dhewe.
0: Lah sing kon?
1: Sing bagian nyanyi ya nandak penyanyine dhewe-dhewe. Lah aku ya nyandak dagang aku, Bu.
0: Ya omah perkara iku
1: to. Iya, tapi kesele padha, Bu.
0: Lho iya.
1: Tambah soroan aku lho.
0: Iya, wong kon keliling
1: ngene rumah. Lah kate masoro pikirin ta ya, kono sing nyanyi enak, Pur. Gini ya luas ngene.
0: Iya,
1: gak ono sing ganggu.
0: Oh, ono.
1: Nyanyi mengok-mengok wis gak ono sing larang.
0: Iya, gak ono.
1: Bareng aku kate liwat iku.
0: Ya,
1: permisi Om, permisi Om.
0: Iya, sebab nek liwat iku akeh saking padete penonton, nek gak permisi wong tepak musakno melihat penyanyiannya utawa ndelok pemukul musike, iki awakmu bisa salah.
1: Lah ya iku, Pur. Iya.
0: Lah kok sik ta? Nek pancene kon iku melok ben mosok menyanyi-menyanyi titik-titik ngono guys.
1: Lho ya apa sih lah sing mulai nyanyi lagu anyar iki sapa?
0: Lho sapa iku?
1: Lho ya wong kon.
0: Lah ya apa ta? Prasaku nek kon.
1: Aku mek melok ngrungokno to.
0: Wah. Tapi iso umpamane menyanyi.
1: Lho lah nek atase nyanyi sembarang nyanyi aku iso, Pur.
0: Nyanyi Melayu.
1: Aja maneh lah nyanyi Melayu.
0: Kroncong,
1: kroncong langgam iso.
0: Pokoke
1: nyanyi barat iso.
0: Indonesia pop bareng.
1: Waduh wis sembarang.
0: Lagu hot-hot iso.
1: Sembarang.
0: Waduh to. Lek ngono ya
1: duet ya iso kok.
0: Wo, lek ngono termasuk kon ndak rugi.
1: Lho ya apa aja.
0: Ore-ore.
1: Ambune.
0: Cut.
1: Prasamu aku iki baceman asem.
0: Lah kate ya,
1: masa bor, masa elek ya elek. Mbojo sampe teko kecut. Wong ambu kecut ngene elek-elek wong bor.
0: Lah, lek pancene kon iso menyanyi, aku titik-titik biyen tau melok ben. Ah coba, nek kon sing menyanyi, aku kepingin ro. Konan Jakarta sak wulan jarine kono-kono dah melok rombongan ben.
1: Iya.
0: Lah lek kon pancene wis ngutarakno kon bisa menyanyi, aku coba sing gitar kon sing menyanyi.
1: Ini lho, Bu, oh. Lek kon gitar ya aku nyanyi. Mm-mm. Tapi aku iki kudu nurut awakmu lho, Bu.
0: Lho ya masih aku ya nurut kon.
1: Engko ya kon nurut aku wah bingung gitarmu iso gak karu-karuan, Bu. Melengkung kabeh, Bu.
0: Lek nurut kon,
1: soalnya suaraku iki nak duwa, Bu.
0: Oh.
1: Gak kena diampet-ampeti, Bu.
0: Gawane.
1: Iya.
0: Eh lah masuk nyanyian nih gula.
1: Oh, itu saking suara landung. Bro.
0: Oh, layan delok ae karing kok ya. Kan dimaksud suatu metode nyanyian karo pemukul musike lah mesti kudu kres. Ah.
1: Iya.
0: Iya, cara nek kapan anu ini kan summon spell, iya, apa meneh kendang karo sing joget kan ngono ah. Tapi padha-padha ngerti ne.
1: Iya. Kalau satu misal sak kepamane do re mi fa sol la si do.
0: Nah,
1: do si la sol fa mi re do.
0: Loh.
1: Ala apa kate dienggokno? Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do.
0: Loh. Lah apa kate dikenenno? Langsung
1: do si la sol fa mi re do.
0: Do.
1: Do si la sol fa mi re do.
0: Do do do.
1: Tak kate ngene. Tak menggo.
0: Aku sih gitar ya. Gitar first starter iki ya.
1: Iya, Pur. Lah kono kono gitar biasa enggak ono.
0: Larang-larang.
1: Ono gitar biasa cuma kanggo keliling.
0: Iya, masih gitar biasa saiki ya ono first starter.
1: Iya, nggih first starter kabeh.
0: Iya, nyekel gitar lak mesti ngene ya.
1: Pur, bukan iki ala apa, Bu?
0: Iki lak nyekel gitar.
1: Iki dudu wong nyekel gitar, Pur. Lah kok nyekel gitar ngene seminggu lak peko, Pur.
0: Lah ya apa?
1: Iki aja ngene, Bur lo. Iki nyekso awak, Bur.
0: Iki lak variasi lah, iki lak gitare ya.
1: Hmm.
0: Lah iki apa? Lah
1: iya. Iya, tapi biasa. Iya,
0: lah iki apa?
1: Kata,
0: oh, biasa. Ngene.
1: Lek ngene, Bur.
0: Lah kapan ngene? Lah kapan ngene, kapan ngene?
1: Ah, ini.
0: Loh, lah iki dudu nyekel gitar iki. Iki nomor 23.
1: Oh. Lah mari dadi mendhet aku.
0: Masa ada yang ke gitar ini?
1: Oh, no. Biasa.
0: Iya. Stem sih ya.
1: Tau.
0: Cici.
1: Tau.
0: Lulu.
1: Tau. Ayo mulai, Pur.
0: Tau apa mulai?
1: Oh, bengi ini, Pur. Menirak ngantuk, ah.
0: Loh, bengi ya?
1: Bacang telung ini.
0: Loh, ya apa kamar kira. Iku mah nyetem kuine.
1: Oh, iki unine lonceng.
0: Palau.
1: Prasa kuwi unine lonceng, Bu.
0: Nek wis kuine iku wis flat, iki kari nunut liyane. Wis cocokno kene lambemu.
1: Ya apa, Bu?
0: Lambemu cocokno
1: kene. Ya iki tak cocokno kene.
0: Iya.
1: Ya sido ajur kabeh. Kono ya kate gendeng ah, Pur.
0: Lah ya apa?
1: Masya penyanyi sing ya apa ya ora kate dicocok nomor ini, Pur.
0: Dudu iku dicocokno nggone kene.
1: Apane?
0: Tune
1: tone. Ah, ono wis mule ngono. Sabene kon tak tari gelem mabur areku mo. Kon kate ngoleh dhewe. Saiki dibaleni sing lanang kon takokno.
2: Ton sapa?
1: Ton iku anake Mbok Katijah.
2: Alah. Dedek ton iku mat mat.
1: Oh, bae nyambut gawe nang jeragane maneh wisan.
0: Ngene lho. Iku ya dudu jenenge wong. Saiki nada suara. Oh,
1: ini lak kenek.
0: Lak ngemis iki. Nada suara.
1: Oh, sing
0: dudu. Ya tunmu apa? Apa C, apa G, apa E, apa F?
2: Oh.
0: Oh, ana. Ngawur ae lak cilik kok ana lakan.
1: Oh, ya F.
0: Demonstrasi gitar dhisik ya. Awas ya. Ya. Si
1: tak benak no. Gitar mundur ya.
0: Halsi. Demonstrasi gitar. 1, 2, 3.
2: Apa pun lama kan biayaan.
1: Loh lah ono bosing tepak. Apa ke jenenge ben-benan kamu jari lo.
0: Lah mana. Kau ikut mana? Sih mana kau? Kau ikut mana lu? Hei, kau ikut mana?
1: Ah, bis. Nah, lagi kau nomor 49. Gol kau nipu kaki gendeng abur.
0: Ayo, 1, 2, 3, go.
1: Boleh ngitar terus ngini carane bur. Tanggapan seminggu ntek gitar piro kon bur.
0: Iki ya gak ya ono sandangi
1: sih. Ono.
0: Lagi ke demonstrasi tau umet-umet nong. Ngomongin ya.
1: Iku mah gak mumet bur.
0: Gak apa?
1: Niber iku mah.
0: Boleh ya?
1: Iya.
0: Nyanyi sih gampang-gampang aja. Pasar baru ya.
1: Lah iki sih.
0: Iya. Tele.

0: ya ya. Mau beli inuman kantong kok kan apa itu jenenge? Kantong kosong gelondangan mau beli apa itu malu ame tonangan kebingungan.
1: Nah iya aku garu jawane pokoke bingung ndak.
0: Wes kan nyanyi dhewe wes.
1: Ngono. Aku masih malam minggu nyanyi dhewe enggak apa-apa.
0: Malam minggu. Malam Senin. Malam Selasa. Malam Rebo. Malam kembali semua lagi aja.
1: Cuk. Oh nyanyi kakak no dibintem.
0: Apa malam minggu sampai kok terus no malam-malam nih?
1: Kau rute abu. Mari minggu ya Senin, mari Senin Selasa, mari Selasa Rebo, kemis semua.
0: Walah, ya terus saya nyanyi ya.
1: Ayo pamane saiki minggu to, pamane Senin gak ditung gak lapo kate dikai tanggalan barangnya.
0: Wes ana menyanyi langgam iso kan?
1: Nyuk langgam ngono.
0: Kaya Mus Mulyadi barang iso.
1: Yo iso.
0: Pamane Ranggang Melati.
2: Yo di moto.
0: Wah.
2: Nanani nanene. Ranggang Melati.
0: Nane iso iso.
1: Nah,
0: komentar nanti sih.
1: Iya,
0: saya umum kon ya. Kon maca kok sing api.
1: Lah maca ya apa maneh, Bu?
0: Kok ana maneh ta?
1: Kaono,
0: iso gak berai.
1: Tak pancing ning maneh.
0: Sing di omahe.
1: Ya wingi tak pepe cocok petik. Wis kaono ya mek kita, Bu.
0: Ancene mek iku.
1: Wis mek kita. Tak kayawan yo iki bengi yo iki.
0: Bentar ya.
1: Iya.
0: Saudara-saudara sekalian dan para hadirin yang terhormat.
1: Iya.
0: Saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian, mungkin hanya mengetahui mungkin hanya mendengar di suatu lagu baik di radio maupun di TV.
1: Ya.
0: Kalau mengetahui wajah bagaimana biduan dan bidu wanita kami terkenal hanya bisa melihat di wajah di gambar majalah atau di bioskop. Tapi kali ini saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian akan tampak mengetahui sendiri bagaimanakah wajah biduan kami. Antara lain biduan kami terkenal Mus Mulyadi, Alfian,
3: berbun. Mana ya? Apa tempat jeneng tu kau joko nenteng nongonya dapur. Lo lakon panal.
0: Enak
3: kan? Oh joko gay jeneng biasa bun. Sebab aku ya tahu nang di luar negeri ya bun. Jeneng ku nggak tak kayak kamari bun.
0: Bisa apa?
3: Jeneng ku tak le.
0: Bisa apa?
1: Main boy.
0: Oh nek nang luar negeri main boy. Lala kapan nongon gini kene?
1: Boy main.
0: Walah, mek diwalik tok. Saudara-saudara sekalian. Mus Mulyadi baru saja keluar dari RRI Surabaya.
1: Wah, ada.
0: Alfian baru saja keluar dari RRI Jakarta. Tak ketinggalan saudara Kamari Minboy baru saja keluar dari penjara.
1: Wah. Bur, bur.
3: Wis gak usah nyanyi mari, Bur.
1: Atang
3: koyo papan sing sepi ayo.
1: Ola, apa?
3: Ayo anteman-teman. Kon tuku nono juara penyanyi teko penjara iki. Keluar masuk ya tiko dek piringan hitam itu
0: lho. Oh, nice.
3: Mulai masih gana sih ngutuh babat sama si cuil cek nih, wis.
0: Oh, iya, wis. Tadi pada-pada teko RRI ya?
3: Iya.

0: lo ke selat. Kon senyene ngene ana senyene iki.
1: Eh nyanyi ya kapan?
0: Lo ya apa ra? Kapan wis mari overhang? Iku wis mulai
1: menyanyi.
0: Iya.
1: Lo prasa ku isik meneh.
0: Mula
2: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Kon senyene-nyene ana senyene iki.
1: Eh nyanyine kapan?
0: Lho ya apa ra? Kapan wis mari overhang? Iku wis mulai
1: menyanyi.
0: Iya.
1: Lho prasa ku isik meneh. Mulane aku ayem ae, Bung. Ada wong ngajari sik meneh tak ayem-ayem ne ah ambek mikir lagu anyar ngono. Saiki.
0: Ra. Oh, ngene.

0: depan itu menyanyi tak sambat.
1: Aku sumpek masa.
2: Kata jebul-jebul gak kena. Aku sampe melentung.
0: Masa sek ngene rek. Aku paling bingung dadi male oh alah.
1: Kon iki ngawut ae.
2: Nyanyi kan.
1: Aja ngono.
2: Eling sek lak ngene ya.
0: Iya.
2: Cucu pecocok.
0: Iya.
2: Bareng tak jebul bunte.
0: Apa kira?
3: Jon. Waduh.
2: Blane kan ngene.
0: Saya ku ketok tak
2: ngono. Lek ngene iki sing tak jaluk ya tulisan ngene. Lah kadang-kadang kok lembut-lembut. Kae tulisane lembut
0: gremet.
2: Rada kecil. Gak mati apa-apa.
0: Kepada siapa? Kepada siapa?
2: Halo?
3: Nah.
2: Halo. Halo.
3: Ajak CS.
2: Kepada
3: kepada Kapadia.
2: Kongko salah saya tak tembeling. Kongki melok mojo.
3: Ya wis ya.
2: Kongki ngene no apa anane iki kok. Warga Ludruk Persada Malang. Dengan hormat bersama surat saya ini mohon dilayangi
0: gen. Oh, dilayangi.
2: Dilayani.
0: Iya.
2: Ketemu buntu ah.
0: Pikir lo kok ngene titik ta lho.
2: Eh aku mengak muni dilayangi ya.
0: Dilayangi.
2: Lah iya lah muni dilayangi ya.
0: Lah iya.
3: Mesine.
2: Mesine ya dilayani ya.
0: Iya.
2: Aku lak salah.
0: Lho.
3: Mohon.
2: Mohon dilayani gendeng Jula-juli nangis karung guyu.
0: Ah,
2: dengan man paman.
0: Ah, paman-paman guyang kamari.
2: Oh.
0: Iki apa?
2: Guyang sapi.
0: Ora apa iki apa?
2: Man paman guyang kamari. Wong aku wis nyadek kok diguyang.
3: Ha, iki man paman guyang.
0: Man paman guyang bolong. Pasrah. Antaman guyang sapi.
3: Terus.
2: Nah, iki lho. Saudara tajab dengan besok malam mohon dengan hormat supaya membuat

0: Konten cewek. Oh, keluarga sini Putaya, besok bintang Surabaya cewek RRI Hadi.
1: Oh ya. Iku ya apa ini?
0: Merdeka. Rajit ini, rajit ajar apa?
2: Kenapa
0: sini itu? Ya,
2: ini kan yang namunin nomor dua.
0: Ya, tapi ada kawar ini. Nah, salamu dewa, ini apa sih awakmu? Ketang-ketang rezeki ini enggak gelem.
1: Ya, ya.
0: Jangan pilih rezeki kita. Arang sih, yang ditanya uang itu sih.
1: Ya, ya, ya.
0: Lagak tebak ngipi api. Kau enggak tinggal di gong. Gua enggak kerungu kan, gua. Mereka, lu ndi sih aku ngenyai uang lah, enggak ah. Minta kiriman lagu, satu bribe, juli-juli bal-balan.
1: Ah, balik bisa anak, Cet.
0: Landi. Nah,
1: itu.
0: Oh, bakal lu kata gendeng ah. Kau itu mau nonton bal ganteng ah. Kepada semua pencinta ludruk, terima kasih dari kawanmu sendiri.
3: Ya, iya.
0: Yes.
3: Apa yang pertama, Mang?
2: Yang pertama, apa Mang?
0: Tinju, tinju.
2: Oh, kenapa?
0: Ini pun cerita kok keliru tinju. Ya. Yang pertama, Mang. Pertama, Mang gak mulai ya?
3: Mantaman.
0: Mantaman.
3: Bisa,
2: Mantaman itu lah ya podo karo lagu Andi-Andi Lumut itu. No, nene, nana, nene. Tahu ini ya? Lah, Mantaman sing luwih serius mana diganti Andi-Andi Lumut.
3: Oh.
2: Kon sing dadi kleting lorek.
0: Yo, gak ono.
2: Lha apa?
0: Oh, kleting nek telu, kleting abang, kleting ijo, kleting kuning.
2: Oh, iya, kon kleting abang, kleting abang. Aku mbokne kon Andi-Andi Lumute.
3: Oh, ngono ah.
2: Iya, ayo kon.
0: Aku sing ndek.
2: Iya, wedok lho iki wedok lho, duduk lanang lho. Ya apa?
0: Lah aku dadi wedok mosok ana wong wedok praene ngene ah.
2: Lho, gampang.
0: Ini ae. Iki Andi-Andi Lumut kan ana ndek ndukur ah.
2: Iya ndek ndukur. Iya.
0: Bapak, iki ae badak iki ae sak ndukur.
2: Oh, ya wis. Kono ora ndukur badak iki.
0: Ya. Aku Andi-Andi Lumut
2: ya.
0: Iya.
2: Andi-Andi Lumut, ya. Tapi Andi-Andi Lumut bledel lho iki.
0: Iya. Kon sing diunggah-unggahi.
2: Iya, kon
0: pemenek ah.
2: Iya, menek kono. Kon dadi peting abang.
0: Iki wis ndukur, Bos.
2: Sampan ndek. Loh, kan itu jadi peteng abang itu terusan.
0: Ya, apa?
2: Rampok.
0: Nanti sini?
2: Peteng abang, mau ngejok, mau ngayu, ya mati, nih.
0: Baik, dong.
2: Baik, dong.
0: Nah, beringos itu sudah nanti.
2: Loh, kok beringos dicukur, alis dikerik, hidup dibubuti.
0: Korang tadi, peteng kau yang beripat gua, sak mene-mene. Ya, jiti, ya, jiti.
2: Ya, ya, ya.
0: Bener.
2: Meneo, meneo. Mana?
0: Jadi
2: jangan
0: dukure
2: nganti gak petok. Iya, iya. Rata. Hanya mbok mbani aliran baru dia. Mbok mbani aliran baru. Bur, bur.
0: Raji segaduan dadak nopi, bur.
2: Kalau
0: berani mingkup. Dadak no kasi melakuni setengah melet. Kasi menggerut berngosi tempuh.
2: Iya.
0: Dadak no kaya nenek moyang.
2: Ya ngono mang sih Pak. Ate kono.
0: Nek
2: gawe seni
0: rupa.
2: Oh, panu. Ah. Ya. Panu kok kokor-kokor.
0: Iki pempe seweke.
2: Mosok sare bala-bali dicalekno ae.
0: Lah aku lak ngene. Ah. Kulo
2: kata dikai hoon.
0: Ayo apa?
2: Kanuwon.
0: Kula nuwun.
2: Walah, wan-wan kono daya ayu rupane.
0: Mbak, siapa mbak?
2: Mosok, mosok ande-ande lumut nyanyap paling ini. Kok diunggah-unggah ya, sing anteng no.
0: Kula nuwun, apa ngeres, kerikin, kerjane, boron, doda, kapahan.
2: Ingge pancen leres menika griyane mbok rondo dadapan. Nah dereng preso nangge kula niki.
0: Oh nggih.
2: Lah sampean sinten?
0: Oh keting abang.
2: Oh apa bang?
0: Kate njaluk duwe kreditan.

0: ti pica da.
1: Che hanno fatto i pa, la lappa pa. Che ti
0: la lappa pa. La lappa pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,
1: pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,
0: pa, pa, pa, pa, pa, pa,
1: pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,
0: andi andi lo mo
1: aya
0: andi andi lo mo
1: nge
0: lala betul apa yang panjang kue unggah unggah ya anak kue andi andi lo mo coba saya kita aturan tak kongkoni mudun nek kapan diterima yo jok seneng kapan orang diterima jok dadi gelaning penggali
1: yo ayo tak kerja berondo
0: saya kita celuk ya
1: nge
0: lu nanti ada ibang loh alah oi oi oi
1: kali kuala apa kan ini menek menek tadi kono ya kode kono

0: cengang demi banjak.
1: Oh, banjak ni tangan besarmu kok.
0: Jangan apa ni bongket mang molor.
1: Tanganmu ini.
0: Ngarepe cocok. Rocok maju bareng teko tengah-tengah moro menggeret.
1: Ayo, jira-jiri bal-balan.
2: Ayo.
1: Ayo, sama juga dikipernya.
0: Aku.
1: Ya, aku senter pure.

Kau ni perok.

0: gak kentulung nih, bro. Yo, dadak no kene nangis, dadak no jum-juman, bro.
1: Lho, apa kan, bro?
0: Eh, aku kepir, bro.
1: Lho, karo.
0: Lho, masak, bro. Ngomong-ngomong gak karo.
1: Karo, masak, bro.
0: Tapi kan gak ketok.
1: Ya.
0: Kan gak ketok.
1: Karo.
0: Kan ini bijak. Masak, bro. Emang aku kepir. Gak kentulung.
1: Gak karo.
0: Eh, kan sih kena bal sih nulungnya.
2: Iya sih, mesti dah.
0: Raji kena bal aku nulungnya.
2: Iya dah.
0: Aku sih kena.
2: Loh, ya carna. Kata ini sih.
0: Bener aja.
3: Iya.
2: Betul.
3: Gini, kali lagu-lagu lainnya.
2: Iya.
3: Iku bisa dilayani ke.
2: Oh iya.
3: Nah, saya ingin dulu arek-arek pasada pembukaan. Mungkin belum bengi.
2: Iya, iya.
3: Di Sanam Sari, ayo melaku. Jalannya rodok, rodok. Kayak nanti di pencolot-pencolot.
2: Iya, iya.
3: Iya, iya.

0: Yang.
1: Iya, Mas.
0: Aku ora ngerti. Awe jalan apa nganti kowe ngajak metu saka tengah-tengah resepsi saka tengah-tengah kanca akeh. Apa kowe rumangsa kuciwa lan getun lan ora oleh menawa aku lungguh bebareng karo kanca-kancaku. Senajan to kuwi kanca wadon.
1: Mas Mawan. Sejatine dudu kuwi sing tak karepake. Panjenengan ki pasti durung ngerti ta? Durung ngerti apa cek ora ngerti? Apa Dewi nyenane karo trimo layang saka aku?
0: Perkara layangmu sing akhir-akhir wis tak sompo. Lan isine uga aku wis ngerteni. Ning rumangsa kaget ya. Ing atase ngejeng-ngejenge rame-ramene kanca sing lagi dan. Ananging kula mara nyeret aku ngajak metu ana sak tengah-tengah kanca. Banjur mbok gak ning sak tengah-tengah taman iki. Arep perlu apa kowe? Aku kuatir mbok menawa kowe duweni panyokro bawa sing ora-ora. Kang ateges kowe cemburu karo aku. Aku ora oleh lungguh bebarengan karo kanca-kancaku lanang lan wadon. Kuwi sing tak kuatiri.
1: Ora, Mas. Menawa aku cemburu karo panjenengan ki ora, kaya KTP ta. Aku hubungan katresnan karo panjenengan kira taun rong taun, kurang luwih sama petang taun. Ning aku cemburu karo panjenengan ki yo KTP ngono. Sing tak karepake kira kaya ngono. Aku kira kok repot ngono, utamane aku ki matur terang karo jenengan ki kok yo. Lambeku karepe kumecap kaya aku apa.
0: Lah nek pancen babiku wigati banget. Lan perlu aku ngerteni. Nyang opo kowe mestine ragu-ragu. Ora usah kowe ragu-ragu. Awit aku antaran kowe prasio. Menawa kesulitanku uga kerepotanmu. Lah kuwi lek sing dadi persoalanmu, aku uga kudu ngerteni.
1: Bener, Mas. Mula tak suwon kancing sate penggalit. Panjenengan menika mbok yo kagungan watak satriya ngono lho, Mas.
0: Ilah aku ki kurang satriya sing piye mbok karepake. Jajal to.
1: Mulai kagungan kekarepan ki sing terang-terangan. Aja tak ditutup-tutupi kaya ngono. Nenggo isin barang ngono saka ngono mboten terang-terangan sae. Nah nek aku pamane arepe miwiti iki ya ana dulune ngono jenengan kaya ngerti ta. Aku iki sawijining wanita. Upamane wanita kuwi rak yo budine luwih alus tinimbangane pria.
0: Aku sih durung mudeng sing mbok omongake ya. Tak jaluk kue kondokan di barisan. Kue ora usah riku-riku.
1: Aku khawatir, Mas. Aku karepe matur terang karo jenengan. Engko gen jenengan iki ora cocok karo pamikirku ngono.
0: Jelas. Kaya jeneng wah-wah kue. Lah pancen iki panemumu kliru. Lah aku arep benerake piye? Nek pancen kliru ya aku wajib nglirokake. Ah nek pancen panemumu kuwi bener, lah piye? Kebeneran iki sing endi?
1: Sing jenengan cocok karo aku ya, Mas.
0: Lah aku arep nesu iki ya gek nyang apa to? Wong ora ana persoalan ora ana sebab musababe kok arep nesu.
1: Ini lho, Mas. Kanggo njogo. Hubungan katresnan ning awak dhewe iki ayo ta engga-engga dipungkasi mawa perkawinan ngono lho, Mas.
0: Mung perkara kuwi to ya. Lah wong perkara ngono kok kok sajak bulat-bulat arep ngomong. Ora bisa kumecap. Lho ngene ya. Kowe tak ngerteni dina iki. Perkara layangmu isine wis tak ngerteni. Sing prinsipe kuwi padha karo sing mbok omongake karo dina iki. Nanging apa sebabnya nganti dino iki aku durung bisa meneh kepastian karo kowe. Sebab sawise telung wulan aku metu saka studiku, isih lagi sakulan iki aku nyambut gawe ya. Lah apa sebabnya aku mesti kudu golek penggawean bisnis? Senajan to aku ngerteni wong tuamu cukup, uga wong tuaku iku ya ana ananging sabiso-biso aku sawijine wong lanang sing duweni rasa tanggung jawab. Aku mau segala pembiayaan perkawinanku nek nganti gantungake karo wong tuwa. Kuwi sing tak karepake. Sabiso-biso aku berusaha dhewe. Iku mung krono tresnaku, gedhene katresnanku karo kowe ya. Nanti aku duweni panemu sing kono.
1: Nuwun sewu, Mas. Artine panjenengan iki wis durung percaya karo aku. Apa wong tuaku iki kurang cukup? Apa wong tuaku njenengan iki kurang sukses? Tapi njenengan iki teh kagungan penggawe sing kaya ngono iki ra apa-apa kok, Mas. Padahal malah wong tuaku karo ning ngono, Mas.
0: Kowe kok ora tegas aku ora percaya karo kelan nyepele ati karo wong tuwa karo ning ora. Ning arep bisa omong aku sawi jeneng olahan kudu bertanggung jawab gara-garaan. Lah iki mulai dino iki rene engko iki bakal aku nang koyo omah-omah. Ateges kowe dadi pisan. Tenajan to iki sik durung resik. Aku berusaha merintis jalan bagaimanapun. Besok ya aku akan keluar tantang gantung hati kan wong liya. Wising tak parah.
1: Iya, tak turunnya aku matur sembah nuwun karo panjenengan, Mas. Tak apa-apa, jenengan durung tak dipondhongku wae. Jenengan iki kagungan kekayutan sing kaya ngono. Aku mau luwar banget kebutuhan panjenengan, Mas. Aku matur sembah nuwun karo panjenengan. Nek sing tak tuwa iki ora kaya ngono, kaya tenan tak durung bisa. Wong tuwa jenengan karo niki jaturi rawuh nang omahku ngono lho, Mas. Senajan dal sentrem ajeng ngono.
0: Jatine persoalan iki wis tak aturake karo bapak ibu. Nang bapak ibu mung kari nunggu. Nunggu aku kapan munggu ing budale bapak ibu ya iku yang dalam kono. Ning nek aku antuk pastian karo kowe sing maksude kowe duweni penentuan sing koyo ngene, lah gampang kok. Aku sangka omah matur bapak ibu. Telat-telate minggu ngarep bapak ibu wis rawung nang dalem kono. Kowe aja kuwatir, Mas.
1: Bener, Mas. Apa tanpa nganti tanpa nyeseket-seket kok matur soalan iki. Aku wedi mbok menawa nganti kelangan panjenengan. Bapakku terkejut banget karo panjenengan. Ora ana timbangane katresnanku, Mas Mawar. Mung pati.
0: Nyoto gede banget. Aku kok tak pilih maneh. Kejobo senajan ana ing endi wae aku kudu
1: tenang yo, Mas. Aku nuwun kanthi sanget karo panjenengan tinggal enggal terus meke yo, Mas. Aku ben ajem ora tansah susah nglamun saben dina ngono.
0: Iya ya, sebab senajan to durung resmi aku antaran kowe ya iku kanthi peresmian perkawinan. Ning nek wis diresmekake tukar cincin ateges aku senajan nyambut gawe nang ndi wae ya tansah senang. Kowe nang omah ora tansah ngangen-angen aku.
1: Bener. Oh, iya melali. Marah ya durung pamit karo kanca-kanca ta.
0: Lah luwe becik ayo saiki bebarengan bali mrono.
1: Lah nek malah bebarengan ki suwi ora enggal-enggal. Jenengan dhewe aku nunggu nang kene.
0: Lah iki apa arep terus mulai to?
1: Lah wis kemi lho, Mas.
0: Iya toh yang kaya ngono. Bu tak sampai akhir kowe. Karo kanca-kanca aku tak pamitan sik ning dinten nang kene. Ning aja nganti nyingkir saka papan iki. Sebab iki dina bengi ya. Papan iki sepi banget. Ben gampang oleh ku golek. Iya,
1: Mas.
0: Tak tinggalake dhisik. Yanti.
1: Mas Isin.
0: Propo kowe nang kene?
1: Wah, aku dek larang pamit karo jenenge pamit.
0: Ngerti pamit te Jasmin ning jebule kowe nang kene? Perlu apa kowe? Kondo karo aku.
1: Jenenge nek aku kok karo aku ki aku dene lupa apa.
0: Acara mureng-mureng piye? Sedulurku sing tak tresnani. Nganti bapak lan ibu pecen karo aku. Sama barang tingkah pola aku kudu ngalah mati. Dia ngaji lah kedatangan seorang orang kowe yang izin. Bapak karo ibu katut Yanti. Ngerti gue?
1: Senengnya nanti kan aku ki lupa dua ini lupa apa aku susu buka lo.
0: Kau yang mau karo siapa? Aku roh Yanti. Kau yang mau karo bocah lanang. Coba, ayo ngalih gue. Seprok bisa nunggu.
1: Ini lo mas. Senengan sih sapa susu tuka, pasuri, bocah lama kue mah susu sapa-sapa. Iku maaf mana cermawan, kan baik mah ngarepin gawe api karo aku tuh mah ngaku kue mah mas.
0: Bih?
1: Arep gawe api karo aku.
0: Pacarmu tuh mam?
1: Iya.
0: Ngono menengah, ibu.
1: Senengan kira mundur persati, cek.
0: Kondok-kondok pacarku, lo tak jauh ras do muring-muring. Tiba-tiba pisinan ini. Kau ke mawan?
1: Mawan.
0: Ah, iya.
1: Kalemnya ya, kini baik.
0: Ini Yanti, yang kau yang di pacar, dua rosa imbangan Trisno karo Priyo. Kui, ojo nganti kue gelem digali sebarang. Enggal-enggal bisa sekno. Sebab kue masa-masa dewasa. Yang nganti, kurang hati-hati oleh menjaga diri pribadimu. Ciloko Yanti.
1: Senengan ki sok kuwatir. Ana persoalan kuwi aku tanggung jawab, Mas. Ora bakal nganti aku kuciwa. Tak durunge tak pikir dhisik untung lan rugi.

0: mute. Ora kondo-kondo.
1: Sapa iki?
2: Niki bocah sing ngomong mangkar aku mau.
1: Sing kok gak nang. Kok niku meneng ae. Kok diceng ngene iki aku. Kok niku ora ngomong ah. Aduh jare iki.
2: Kurangnya
1: mas,
2: kacet. Nanti aku tutur, aku udah berhati selama mara-mara jantung.
1: Mundut besok, mundut besok. Ya, wong iki dino bengi. Sing tak kuatiri, mbok menolong. Kok arep ganggu karut kowe. Tapi sing tak kuatiri. Ayo saking gede nih rosa tanggung jawab. Aku kuatir banget. Bapak amit, bapak ibu, nek kowe mesu karung aku. Iki lah bocah.
2: Iya mas.
1: Aduh, kere. Waduh
0: meneringat primis.
3: Kowe to jeneng mawon iki?
1: Iya, Mas.
3: Kurane aku ora bosok karo kowe. Sebab aku ngerti yen jiwamu iki nduwe rasa tresno karo adikku. Iki adikku Yanti iki.
1: Aku wis ora bosok ora apa-apa wis kadung klejingan.
3: Ngene mawon, aku pesen karo kowe.
1: Iya, Mas.
3: Yen kowe pancen bener-bener nduwe rasa tresno karo adikku, pomo di pomo kau juga sembarangan. Yang cenderung yang garis selesai lo, tegese kau uang lanang sih bertanggung jawab. Ayo nanti adikku mbak ketulanan, aku rapi mau banget.
1: Nembewai bapak kiman tak rembuk karo Yanti mas. Persoalan ini enggal-enggal diresmekake, aku bentuk suatu perkawinan. Enun saya mas, aku sambungan katresnan karo si Yanti ki mau ora sak ulan rongulan. Ning antarane petang tahun. Saupama biyen ora percaya karo aku, biyen mundut pirsa karo Yanti. Nek aku sawijining pemuda sing ora bertanggung jawab, arep sengaja gawe dolaran si Yanti, tak kira orang nganti petang tahun suwe ne, Mas.
3: Syukur, iku sing tak karepake. Pesanku enggal selesekno.
1: Iya ya, Mas.
3: Yanti?
2: Iya, Mas.
1: Lah piye tindak ndi ta, Mas?
3: Aku perlu dolan. Mawan ben mulai dicek, kowe mengko bali bareng karo aku.
1: Loh, nek mau budale karo aku lho pamit bapak ibu, Mas.
3: Iya, yen ora petu aku kowe wajib ngeterno. Ning saiki ketemu karo aku cukup bae aku.
1: Oh iya, dadi bareng karo njenengan, Mas.
3: Iya, iya.
1: Ya ora apa-apa ya, Mas. Ya, tak tinggalake.
2: Iya, Mas.
1: Kowe kudu bareng karo Mas Vin ya.
2: Iya,
1: Mas. Kurane lho, Mas. Pak Sep. Oke ya. Ayo lali bali.
3: Eh, selamat jalan.
1: Mawan.
3: Kira-kira lali aku. Kembali saya kita.
1: Iya.
3: Aku pesen ya. Besok nih ano tempo. Aku tungkulin mana?
1: Kaca.
3: Ya selamat jalan.
1: Yanti, aku mau tuh bocah.
3: Yang ganteng itu.
2: Ada susu, muci-muci kangono. Kone kekasihan, ora seneng.
3: Ora Yanti, aku salit banget. Tegasnya setuju, yang gue udah pacar kan. Gue kok pinter milih pacar tuh Yanti.
2: Wah, jenengan si Pieta. Apa aku milih? Nggak kok wadon kok. Kok wadon sih, kenang dipilih, apa nang milih, Mas.
3: Pinter Yanti.
2: Kok jodohnya ibarat pati.
3: Iya, iya bener. Semoga-moga ambil jodoh di jodohmu ya. Anu Yanti, aku perlu karo gue.
2: Perlu apa?
3: Gue kenal karo Erna.
2: Erna?
3: Iya.
2: Aku kaya nate krungu jenenge Erna. Ning karo bocah arung mati wero, Mas.
3: Bocah yo ora ayu ning manis bocah.
2: Iya.
4: Come on!
2: mboten sae. Kok nika mboten napa-napa napa semayanan terang.
3: Abis sampean Yanti.
4: Lah aku penyebar adik sampean.
3: Ya iki Yanti ku tak kandhani.
4: Mas.
3: Yanti.
4: Lah kok ya gak nate sampean gak ono se Mas.
3: Gak perlu besok-besok ae kon ibu. Repot-repoti ae.
4: Sapa ngono tak kancan iki lek.
3: Ya gampang besok. Kowe lak seneng to mbek dulur Erna si Yanti?
2: Loh, anakku lek seneng-seneng banget. Terserah karo sing lakoni.
3: Gak seneng tau di dulur.
4: Seneng aku mas, gue asli kalau ingin lagi ya sport cumba aku mas.
3: Gue pernah bilang gue ngundang aku cumba yu.
2: Apa nih aku rimba?
3: Yo,
2: gue mau kecil aku nu.
4: Apa sih? Kita kasih apa nih
3: gue? Masih kecil gue. Iki nu loh, apa sih? Iku loh apa?
2: Pernah
3: semua lah dia.
2: Ya, cara apa apa? Apa nih aku rimba?
3: Enggak.
4: Saya kasih
3: dengan gue lah setuju saya nanti yang aku berdua karena ya gampang untuk senajan bucan besok aku Dewi di Rosso Tresno besok kuto ke Pordowai
2: Pordowai kalau mama kaya saya harus modern tetap setelah senajan
3: ya setelah aku maju bucan ini orang aku ini nanti Yanti yang ngono aku rasi do mulai bareng karo gue
2: loh arah si do terkaku
3: oh aku mulai dewa ya.
2: Aku mulai cewek,
4: cuma saya akan tamas bareng bayi bang perlu lagi ngono toh.
3: Gak ngerepot ya.
4: Oh, yang lain punya masak kelas.
3: Coba kita perlu keterno Erna nang kono nang.
2: Berapa apa mas? Aku mulai cewek berapa apa? Neng aku mulai kangen nih bapak ibu piye.
3: Ya wes, di mana yang sih sih perlu nih gak cukup mas.
2: Oh, mata bapak ibu, nih bapak ibu ngundur terso, anu. Yanti lah, apa bareng karo mas Luki Yanti. Aku matur ngene ya mas ya. Anu Mas Arifin pesen sirsiran.
3: Ngomong-ngomong, iku rahasia iku kon tak kandhani. Mulih dhewe ya, Dik. Becak.
4: Becak telu.
2: Enggak usah.
4: Barengan saya be aku be Mas iki lho koyo
3: ngono. Enggak,
2: apa-apa, Mbak. Apa-apa, Mas aku mulih dhewe gak apa-apa. sekolah wong padha nomi.
1: Mantar, mantar.
2: Ora, aku golek dhewe bisa kok, Mas.
3: Ngono ya. Iya. Sing ati-ati nek dalan ya.
2: Aku mulai dhisik ya, Mas. Mbak, aku mulai dhisik.
4: Ya, ati-ati cek ya.
2: Heeh, heeh. Apa aku nek ana waktu njenengan beran-beran rono.
4: Ya, mbek ben tak rono mbek Mas iki. Sing ati-ati lho ya.
3: Iya, iya.
4: Sing ati-ati cek lho ya. Asli
3: anu
4: mas,
3: kita
4: bareng
3: kok sama ini pulau
4: kok
3: iya. Kaya itu,
4: kucah gede lah. Maksudnya aku lho masalah kata petung. Orang tak bareng malah mulut di WN.
3: Panjen aku perlu mesti ke WR. Ono lagi hati. Sebab ini, aku perlu nyelesaikan persoalan ini. Sebab jodoh kas bapak dan ibu bakalnya Tuan Merono.
4: Aduh mas, aku sih lora lho mas, aku jen kaya-kaya sanggih hati mas, sampein ngomong kaya kuno mang. Rumah aku sama temen-temen lho yang dipacar sing Mbak Yati kumang mas.
3: Abote wong biroso katris nan panjen ngono. Kaya-kaya ga iso pisah, tak kedepin netro. Ya abu tenan toh karo aku?
4: Banyak apa lah, aku rabot karo jenengan.
3: Terus tenan karo aku?
4: Ya temen aku.
3: Temen lah.
4: Aku kaya ngono lho mas.
3: Aku takon karo kowe. Seumpamane besok dadi bojo kemanten anyar, aku terak penyakit, aku loro no ya, Ber.
4: Oh, satan mesane loro ngono ta?
3: Iya.
4: Kaya apa mas, jenengan aku iki terus karo jenengan. Aku wis sampe loro, aku ya malah loro sih.
3: Kowe malah loro?
4: Heeh.
3: Abot-abote wong tresno ya.
4: Iya, Mas.
3: Loro nganti gale tombok aku mati ya, Ber.
4: Oh, satamane sampean loro ora ya tombok nganti tenekane pati.
3: Iya.
4: Jenengan aku terus karo jenengan, aku ya malah mati, Mas.
3: Malah mati.
4: Iya.
3: Wis matur sembah nuwun yen ngono nyoto-nyoto kowe tresno karo aku.
4: Ya ya ta nek sing loro bapak.
3: Iya. Iki sing tak jaluk, heeh.
4: Saiki kene lho ya, iki mbak tanike panjenengan lho ya, Mas.
3: Kowe takon karo aku.
4: Saya ya padha-padha sih. Satamane aku singgongkon Mas, singgongkon pasar. Kata kedadan aku iki ana alangan ngantek temen kali pati kon sampean ya bot.
3: Koe, bojoku sing tak kenali mati.
4: Sing ora era.
3: Ati berarti maneh. Enggak, ya
4: sing tak. Enggak.
3: Iya, Res. Melo mati ya. Iya,
4: ya, Pak. Mati.
3: Tapi gotong sopo.
4: Ya
3: wis, tak turuti
4: kok. Aku dipeseni mak lho, Mas.
3: Sampe
4: digawon rada sakali mak karo bapak sing tenan karo jeninya.
3: Bener jeneng iki aku ayo rada.
4: Sampe saya.
3: Apa suni telat.
4: Ora apa ya.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Marjoko. Gantengnya arek sakawedanan. Saking gantengnya Marjoko. Gak perawane, gak lanjare, gak randane. Kabeh kepingin dirabi karo Marjoko. Luwe-luwe Marjoko metu teko omah, nggawa sepeda motor budal ngebut. Perawan-perawan pating jerabi ning ngarepe omah Marjoko, Marjoko, Marjoko. Ngono gak disemauri ya semaput ya. Bahkan ini Marjoko gantenge arek sakawedanan. Anake kami tuwa Sarkawi. Wis kesuwur bapakku kami tua Sarkawi kekuatane 27 sapi. Turun nang Marjoko kekuatane 3 mbeng. Lah sapa sing wani cemuwit nek waktu bapakku kami tua Sarkawi metu teko omah digedhiki ndase temen karo bapak. Wis kesuwur Marjoko anake kami tua Sarkawi wong sing sugene sak daerah. Kepingin sembarang mesti keturutan. Wingenane aku tuku Honda CB 125 cc. Wingi tak centelo nek pager. Mau isuk ganti tuku Yamaha 175 cc. Tak gawe ono setengah dino. Bosen wis. Deke nek mburi gawe bandole timba. Lah wong Marjoko anake kami tua Sarkawi. Kepingin sembarang tak turuti. Pakaian model sing apa keturutan. Sampai aras-arasen gawe jas. Lah kaine jas gatel-gatel kae. Saiki tuku meneh geser bete Honda. Emben dibuak tapi dibuak nang wasre oleh seminggu jebuk mana wong Marjoko anake kami tua Sarkawi iki menghadapi pemilihan lurah, pemilihan kepala desa. Jelas Marjoko nyalono dari kepala desa niki. Mulai waktu pemilihan kepala desa sampai ono rakyat sing gak gelem milih karo Marjoko tak lereni dadi rakyat ini. Caranya aku sudah di kepala desa, rakyat kudu tak pengaruhi. Dunyo akeh bondo gak kurang. Konco disebaro. Iki wayar-wayar tak kok nglumpuk ning kene.
1: Wah, Mar.
0: Apa kek?
1: Rada telat, Mar.
0: Kon niku nek njaluk dhuwit, dikae dhuwit elek titik dibalekno. Nek ana penggawean nelat terus.
1: Oh ya gak ngono.
0: Ere sisi ere ere. Kau ni kau apa ya?
2: Apa ni kau?
0: Oh jangan sini sini aku lewat. Lewat apa kau kau ini? Jadi kancane Mas Joko macet gak karu karuan.
2: Masang ini kurang tak.
0: Kalung kalungan
1: kurang lah. Apa yang ada di kalung no barang?
2: Kayak si.
1: Wak siapa?
0: Kayak celana terompet. Kok gak sepaton ya apa karamu kau?
1: Wah tuh. Jatuh lho kalau kan campur Marjoko.
2: Sepatu ku disilih kancaku gebowo turun dibalik no.
1: Sini-sini ya kau gak kenal Marjoko sewamu.
0: Yang ini lah, nek wong sampai aru nek kancane Marjoko kaya gini. Sopo sih katanya gemilnya Marjoko dadi kepala desa.
2: Ini gue lemadu wong caranya sih dadi. Paman yang anak wong anak kono aku nombor nipu lah kak itu lah gak sepatuan aku.
0: Gak cocok kaya gini. Ngokon mampir orang ini tuko sepatu 5 pasang. Gain kabeh.
2: Iki long sepatu 5 pasang.
1: Percaya oleh aku lek nang Marjoko.
2: Wong aku loro iku 2 taun gak ganti.
1: Lho lek Marjoko ya percaya sak omongi sak anune ya percaya.
0: Iki kawari karo cokek.
1: Iya.
0: Iki wis cedhek pemilihan petinggi.
1: Iya.
0: Pemilihan kepala desa. Lho saiki nyusul Arifin nyalono dadi lurah pisan.
1: Oh tapi
0: anake Gus Lurah dongkol.
1: Marjoko kabeh, Marjoko, Marjoko, Marjoko, Marjoko. Marjoko tos yang dipilih wis jelas awakmu sing menang.
0: Lho barang rakyat sapa kate? gak gelem milih karo Mas Joko. Nek wedok jelas tak gunduli rambut embel.
2: Wong kampung genti percaya ya.
1: Kampunge iki gak ngerti aku.
2: Tak opiahe mulai isuk sampai surup. Tak gendeng kaya arek cilik, tak dongengi kaya arek sik sekolah. Kon nek pemilihan petinggi iki kon gak milih Mas Joko, pilih ndi kon tak pindah teko kampung kene.
0: Cocok kon, bener ya.
2: Pilih ndi kon mati sak balamu tak terik lampet sak cendela abangmu.
0: Bener ya.
2: Iki lho. Kancane Mas Joko.
0: Cocok kok.
2: Ojo mana kon butuh duit 100-200, ojo mana kon butuh panganan atau rupa pakaian. Sak pendalemu tak turuti.
1: Waduh, omongke lek ngarep Mas Joko.
2: Lho, iya panjenengan iya.
1: Aduh.
2: Iki katane nang kampung kok iki apa lah iki sing digelebok liane mburing tok.
1: Lah wis nang kampungmu arene.
2: Nek sito sing gak manut nek sito
1: sapa?
2: Iku lho arek nom-noman sing arek rambut andan-andanku lho.
0: Gak gemel karo Mas Joko.
2: Wong tak kandhani ngene, mun-mun, kon upamane pemilihan petinggi iki sing kon pilih sapa? Milih sapa-sapa kate apa sih? Lho ngono ku moro gak katen gunem sih.
0: Lho muni ngono,
2: ra kok sapa sih? Lho la wong aku jenenge ana arek tak kandhani terang-terangan kon milih sapa? Dadakno kono muni omongi kasar. Lah aku rekene sik termasuk kancamu. Krungu wong ngono,
1: duduk gak percaya aku.
2: Kon kok salah-salah tak tunjuk kok kon. Aja kate abang-abangi barang sing ora-ora ta kon.
0: Lah kok tak beri wisan ora.
2: Wale tak antem.
0: Arek kono temen arek.
2: Gak usah minggo sepisan sek wis.
0: Arek ngeloso.
2: Iya. Sepisan. Bareng ngono ku tangi sih. Antarane kuat meneh arek iku. Bareng arek ku tangi aku tapete wis mati meneng lenggang-lenggang. Aku diantem tiyo.
0: Terus kon
2: gak bales wis.
0: Kon. Ini
1: aku mosok percaya
0: carane jatuhno Arifin supaya rakyat iki milih karo Mas Joko.
1: Iya.
0: Engko kon wong loro nang omah njupuko dhuwit sing ewon tok.
1: Lho kanggo apa iki?
0: Njupuko petang karung
2: ngono. Dumno.
0: Sing ewon tok.
1: Iya.
0: Dumno nang rakyat. Kon wis lho carane ngedumno.
1: Guru ngerti aku.
0: Dhuwit petang karung tulis ana kabeh Mas Joko, Mas Joko, Mas Joko.
1: Mas Joko, Mas Joko, Mas Joko.
0: Kon ngedumno ya apa?
1: Ya didomna kan sita.
2: Lah, setahun gak mari wong petang karung arene.
0: Iki lak wayahe udan-udan deres.
2: Iya.
0: Engko nek wayahe udan deres dhuwit petang karung wis mari kok tulisi cemplungno nang kali, kenyutno nek ngono.
1: Lho maksud.
0: Dadi wong sing nang kali cek nemu dhuwit Mas Joko nek ngerti dhuwit Mas Joko sama dibuat nek kali ngerti.
1: Oh, iya.
2: Lah aku gak ngono caraku. Iku kurang singkat iku.
0: Iya
2: lek wong iku mang omahe pinggir kali, lek dhuwit sumurta jeding nang gak tau nyang kali ya. Aku menek kelopo. Tak tulis si Mas Joko aku menek kelopo. Ngenten yang angin gede. Lewis angin gede duit tak sok. Tak bisa utangin ngalur ngidul lah. Tak mulai ah. Engkau kabe wong bisa nemu iku kok.
0: Nek gak mau lewis kenyut kan kali-kali. Cek ro nek duit Mas Joko sama kenyut-kenyut.
1: Iya nurut sama perintah
2: umbat. Lah iya ya aku lah kate ngono aku gak oleh.
0: Aja gegeran ya kon. Oh ini ku menungso swelek kon ini.
1: Ono jare sing milih mek wong sitok sing gak milih usaha.
0: Terus meneh. Kok ora dhewe karo Mas Joko?
1: Iya.
0: Kabare wedok sing rupane oplak kepingin dirabi karo Mas Joko.
2: Waduh temen.
0: Tetapi iki Yanti adikne Arifin anake Gus Lurah. Gus Lurah ndoko. Iki saben-saben tak kirimi surat dhek kagel mbasi karo.
1: Waduh iya Mar.
0: Apa?
1: Lali aku. Sik rono. Kon niku gak entos.
2: Mung ngekeki balane kek.
1: Lho iya tapi ora kene sik aku tak ngomong.
2: Lho
1: iki perlu penting.
2: Lah masih penting aku ya kek ana weruh.
1: Lho iya ana kene ae engko lak krungu ah. Aku mang lak golek awakmu ah.
0: Apa?
1: Bareng ngono ana gek gerdu kono Mar. Tak delok ambe aku. Lho kok ana tulisan gek gerdu. Bareng tak waca kok Yanti bojone Mar Joko.
0: Ngono. Sapa sih nulis?
1: Lho.
0: Sapa kok ngene?

0: sing gilap.
1: Oh, sing bersinar.
0: Iya.
1: Patulis sing wedi-wedi. Yanti bojone Marjoko.
0: Kon sing wis ono.
1: Wedi-wedi.
0: Ngomong-ngomong.
1: Wah. Saiki teko doane ketok wis. Temenan. Ngene. Jan ketok temenan.
0: Ya ngono, cek kesuwur.
1: Bareng ngono, Mar. Aku gak lega aku. Gak lega sian. Mari Yanti bojone Marjoko. Terus ning sore tak tambahi maneh.
0: Kok tambahi ya?
1: Iya. Yanti bojone Marjoko. Temenan ngono.
0: Kok tambahi temenan?
1: Tambahi temenan. Berarti cek percaya kabeh. Duh. Lha iku dadi arek-arek
0: surane gak sengke dhuwit akeh.
2: Kasi soalnya ngono tak reken beluk keterangan ini lah. Sing paling penting pengumuman sing di omaku iki lho.
0: Apa?
2: Aku mang lak kate mrene apa sebabe kok nganti telat. Apa? Petentengan karo wong ndek nggenku wong setengah tuwek wong wedok. Kon kate nang dile, kajeng ten nggene Marjoko. Upamane Yanti ki nganti dirabi Marjoko biyong, iku kene diarani tumbole tutup le cocok.
0: Cocok ki pancen bener.
2: Mari ngono terus moro. Sampeyan niku krungu dugi sinten sih kok lancang-lancang? Sinten to ndolek Yanti niku bojone Marjoko? Aku ro dhewe, areke mari teko kene omong karo aku. Aku kurang setting nek gak dirabi Marjoko gak kate rabi.
0: Terus kon ya
2: Yanti muni ngono. Saiki ambok nggih pun yang ngoten, mungkin kula kandhaken Marjoko kula ngoten.
0: Muni ngono ro dhewe
2: kok. Ro dhewe kok aku kok. Pancene wong nggih ku waduh. Muni ngene. Amen. Lho iya.
3: Saya percaya.
2: Lah aku gak gelem kate
3: gelem pancene. Bagus. Bagus pengumumanmu.
0: Lapa kon kok nyepak-nyepak? Heh, kamari.
2: Lah sikil dicaki. Dicaki cepak mbek aku.
0: Ya ngono umumno.
2: Ya meng dina mas aku dikasih 10 kate apa
0: kok. Sepurane, sepurane. Kek, mbek kamari gak iso ngekei duit akeh. Aku mek nggo duit seprapat mekan. Nah,
3: iku seprapat apa?
0: Seprapat apa biasae?
3: Rapat iki lho Mek An, kon ngerti ya rapat
2: iki dibagekno awakmu sak mone iki lak luwian.
0: Kok ngerti lak Mas Joko muni seprapat seprapat juta ngerti.
2: Blaket temen blaket. Angger ngekei aku enggak tahu titik paling-paling 10.
0: Apa gak gelem mon?
2: Gelem gelem kok.
0: Gak gelem mon.
2: Gelem gelem kok.
0: Apa kon nyela apa?
2: Mas Joko, Mas Joko.
0: Jambon gak iso musing banter. Mas Marjoko,
2: Mas Marjoko. Sepono.
0: Saiki disambil kon njobo dhuwit. Engko nggawa kain, nggawa sewek sing akeh. Rong prau tuwa pira? Dumno nang rakyat.
3: Lho, nggawa prau tuwa iku?
0: Iya.
3: Didumno kabeh.
0: Dumno nang rakyat.
3: Iya.
0: Tapi janjene ono nek waktune pemilihan lurah gak gemile karo Marjoko. Dintek no sak balane.
2: Mas Reno aku le soal ngentek no wong temen.
0: Kon gawa anu. Honda ku gawan.
3: Oh Honda mu sing wingi.
0: Sing abang.
3: Iya.
0: Sing 100 cc CB ya kesin. Kasih 100 cc CB.
2: Tas tuku.
0: Iya.
2: Kok sirang no kene?
0: Iya sing 73.
2: Lah ngono aku ya nyirang pisan padha ae.
0: Iki gawa Honda sing anu sing 100 cc CB 100 cc. Kon gawa sing ndi?
2: Aku tau gawa Honda Mendok.
0: Lho.
2: Lho, sing ana tebengan lho.
0: Honda bebek.
2: Lah iya, bebek lah ini enggak pati banter mek ngek ngek ngek. Nek mentok tapi ngos ngos ngos ngos.
0: Oh, tak beri.
2: Aja ngomong kon kek. Kok kok titip iki gong kok ilang kok.
0: Kok gas ya tak bawani.
2: Saking akeh duit bingung deh kek.
0: Ah, domno duit karo saya narek acai.
3: Saiki,
2: ayo bareng. Aja bareng aku isin aku.
3: Waduh, kon pola sing gak sepatuan.
2: Lha nang ngene api ndodono sikil. Sikilmu sikilmu jeber. Mulane kon brangus.
3: Oh, ya sikilmu iku gak tau esuk.
2: Iki sikil piyayi.
0: Aja gegeran ae kon iki.
2: Aku njuk sewek kok.
0: Ge apa?
2: Lho, ya ngedumi wong kampung kari seprapat desa sing direntakke.
0: Ya pokoke kok rong prauto sak prauto edang karo cokek.
2: Ngono ah. Yeah. Iku rekene ya engko pokoke lek wis selesai iku aku sore nang omah mrono. Tak kandhani lek sing bakal milih calone sakmene-sakmene engko tak dudu awakmu.
0: Ya kabeh jare sakmene-sakmene wong sak kampung dumelaku kan.
2: Lah mulane

0: pungkule sampeyan gak milih wae tak tak dudung nomrene delok aku lek ngantem wong ya apa.
1: Temen lho.
0: Lho iki ya apa kok ngantem. Lho biasa ya ngene iki.
2: Kalau kon kate gak njajal aku
0: kate njajal. Aduh kok.
2: Kate ngantem
0: kok. Sumpah gak ngantem awakmu. Nirokno wong sing antem-antem iku lho.
2: Lah apa? Lho lho. Blakrak ini liwat iki. Wis jelas waktune pilihan petinggi mesti kabeh milih Marjoko. Sebab cukup Bondo, cukup donya Marjoko. Lho aku sing heran Yanti. Padahal kabeh rek wedok kepengin dirabi karo Marjoko. Tapi Yanti sajajae gak gelem karo aku. Oh menghina karo aku. Gampang, pengapesane Gus Lurah ana bapak iki.

0: Gano wis sing ngomong wis. Rule prauto iki liwat. Sing durung kenal-kenal lo. Yo iki kami tuwa Sarkawi. Sing jahate pitule kur menungsoi. Katile Sarkawi liwat ono sing cemuwit. Lanang wedok ngomong. Gedhek untune mrodoli wis. Le Sarkawi liwat arek cilik melayu. Sing tuwe padha ngancingi lawang kabeh. Kabeh semurat wedi. Ngerti Le Sarkawi tau gendeng. Kate Sarkawi liwat di embong, Sarkawi tengok-tengok pinggir embong. 10 meter gamit. Tutuk kipo sikile menan. Sarkawi. Katile keliling kampung. Nyekel jombretan sing landep. Tangan kiwa nyekel kipo gading. Nyewa no petang bau gitu kipo dok. Nyenggelit sentolo batu telu. Batu ni sing elek-elek. Perlu nilai bengi keliling lamponi rakyat cek gaulap. Cek lule Sarkawi. Katik kita uang keliwer mlebu kampung. Takoni Sarkawi jegidek kae. Kiting wis Sarkawi tuku mburi. Dilamponi strot babit mbek jomretan. Jomretan luput serampang ambek sentolop. Sentolop luput totok kipo. Pitung tahun kumat sekalori tok lak wis. Saking antepi kipo. 15 kilo bobote. Wingi Sarkawi liwat. Liwat ngarepi sekolah taman kanak-kanak. Arek cilik liwat ketiban kipo terus bongkok wisan. Repot iki. Mangkano karo Gus Lurah iki dipasrano aku. Abang biru kuning putih desa iki. Ojo sampe ono desa keruh kudu aman terus-terusan sasuwene Sarkawi kita di kami tuwa. Mangkane ngadapi 17 Agustus iki. Mangkane desa membutuhno biaya supaya ngadakno keramaian sebab iki dino-dino ati 17 Agustus. Nekakno kesenian awake aku. Ono gedobrak tak tekakno. Ono wayang wir tak tekakno. Ono ludruk tak tekakno kabeh nang lapangan. Lapangan tak gede ki wis, rapet. Jok sampe ono arek sing nginceng. Nginceng patil jombretan cengeli. Bapak ni moro pendem di tengah lapangan. Ngono kok pasare nom-nom sing drong-gondrong iku padha bedel gedhe kabeh. Lah jenenge aku bapakne arek wisan. Tetek kampung diserano aku akal-akal ono arek sing gak genah, tak cegat kabeh mulih. Situ tak tempeling arek 30 maju bareng. Akal-akal ngeroyok nang Sarkawi. Wayung nang arek saiki ngeroyok aku. Arek 40 aku gak obah kontek. Ati obay apa aku ketindian nonisor. Awang Sarkawi kekuatane pitulikur sapi punjul rongbeng. Sing rongbeng dikeno anake. Sing jenengi Marduoko iku. Sing ganteng isa kawedanan. Lah bapak ni bian senom ganteng isa kabupaten. Perawan ada diceluk gak gelem dengkulnya duduk jombretan. Mulih peok wis. Apa nih? Mari ngono buyar keramaian. Nekano kemidi lorsot aku. Jiri arek nom saiki jiri wong saiki bisa kopi. Tak tekano du gruduk filmi rame biskupi rame. Wisono sing salah endah gak karuan ganggu. Pas keliri pas disuwek. Tak cegat mana ini pinggir kebun mbak aku. Orang tak takoni mor tak duduk iki po kabeh mbak aku. Wah, arek ono arek 10 maju bareng geruduk. Aku gak mundur, gak maju. Kate yo apa lek mundur lek maju aku kepepet ngene. Aku yo terus meneng ae yo. Mangkane kate pilihan lurah jok sampe kene liyane. Lek ati Sarkawi ngadakno pertunjukan ngadakno ramen-ramen. Wong kampung gak ono sing nonton. Sarkawi metu, jam 8 isuk metu. Tari ae penduduk. Engko nonton tak gak? Nonton tak gak? Kadek muning gak? Pentung cengele. Lek lanang di pentung. Lek kadek wedok, gak muni gak nonton, tak gundul sing ricik. Cek ketoro iku sing gak manut karo pimpinane Sarkawi. Apa ini luputi ngono tak gare tembe arit baduke. Lurai muring-muring tak senggreng semaput lek petung dino. Arek iki nandi ae ngono. Ole.
1: Kale, Pak.
0: Yo opo kok nglum brusae ngene?
1: Apa ne?
0: Sabukmu sing tak tukokno nggih benik iku mbok lonceng batu siji iku nggih benik. Cek gagah ngono.
1: Oh, ketara nek anake
0: Sarkawi.
1: Bener Pak, meni tak gawe aroseku tak gawe benik kabeh.
0: Sing cilik iku golongan batu siji. Kene ndandakno. Oh. Tuku lonceng beker iki timangan. Ngono iya.
1: Kupeting.
0: Lonceng beker iku. Masih kanca kan di lonceng iku padha mbek amal, malang kerik tok nek telon jam piro iki ngenteni Marjoko. Marjoko liwat wis sero jam 1 ngono.
1: Pak.
0: Ngono le.
1: Iki aku butuh duit akeh, Pak.
0: Eh?
1: Sing ewon tok ae petang karung.
0: Duit. Lan ndudah nek buritan kok.
1: Kalau dina
0: iku lah tak juglan jero tak mester. Lagi ada duit, luar tak uruki tanduri di gedang tadi gak ketoro lek simpenan duit. Telon lek bengi rame kaya apa iku?
1: Apa ne?
0: Iku duit cilik campur duit gede geger iku.
1: Oh, gak gelem dicampur apa?
0: Gak gelem karepe.
1: Ah, duit sapa?
0: Oh, duit Sarkawi. Bapakne sapa?
1: Oh, bapakne
0: Marjoko. Ngono lho le.
1: Iki rupane Arifin melok nyalono dadi lurah, Pak.
0: Sapa?
1: Saingan karo Arifin anak Gus Lurah.
0: Digedhe kuntune ya.
1: Ojo, ngene Pak. Mulane aku ndek siasat.
0: Siasat yo apa cacak bapak ni?
1: Adikne Arifin tak rabine, Yanti.
0: Eh?
1: Yanti adikne Arifin tak rabine.
0: Ono te rabi ta?
1: Ya jelas ngono wis. Yanti tak rabi. Arifin mesti mengundurkan diri gak dadi calon petinggi.
0: Atret.
1: Oh, kuatret ya, Pak.
0: Nah, iya mundur
1: ya, mengundurkan diri, Pak. Lah Gus Lurah sak keluargane jelas milih karo Marjoko.
0: Karepmu ngono.
1: Lamarno aku.
0: Oh, niki.
1: Lamaran Yanti.
0: Karepe durung keturutan arek enom saiki ya ngono iku.
1: Apa?
0: Rabine didhisikno. Engko lek bojone nangis, anake nangis melok drenginging pisan. Sumbari karo kaluwan ayo sapa digelut mbek aku. Keneri melung-melung sambate.
1: Lho wis jamane Pak saiki nyambut gawe kari rabi di dhisikno.
0: Lah blonjo.
1: Lah duwe Bapak Sarkawi digawe apa?
0: Bapakne sing blonjo.
1: Lah ya apa?
0: Oh, jempol tong iya nak iya bagus. Bagus bener sing mikir blonjone bojone anake.
1: Bapakne.
0: Iya, njuk rabi piro kon sandekan.
1: Tak aku pertama gawe menghadapi pilihan petinggi, rabi siji di Yanti.
0: Mumpun
1: wis dadi petinggi rabi mana sandean limo gaya gelangsaran
0: ojo limo rong puluh tapi rong
1: ada perlu ya
0: apa ini bisa karep mumili ya arek sing ngendi kok takok no tadi bapak ini gak nerima lamar aku tak jabuti brengosi ya
1: lamaran Yanti Pak
0: kok ini boleh kepeduk bapak itu kok ngerokok cap gudang uya ya apa
1: ya itu serokokan gudang apa gudang garam kok gudang uya
0: nah, iya tunggale garam itu apa sih.
1: Oh ya,
0: iki cap kancing lawang iki. Oh,
1: apa cap kancing lawang?
0: Iki wacana.
1: Grendel utama.
0: Lah iya grendel tak kancinge lawang le.
1: Wah, bapak dipek sing penak-penak tok. Lamaran, Pak.
0: Nih.
1: Yanti lamaran.
0: Temenan aku ni.
1: Tapi awas Pak, sampe gak diterima lamaranku. Sampe Marjoko anak Sarkawi ngelamar gak diterima. Isin lho, Pak. Simbahku sih sampe koncol.
0: Rabi tati kowe. Ayo arek.
1: Tati sapa?
0: Ku sik anu bapakne kancaku.
2: Lho sop, tadi siang diarek
0: pak? Arek cocok ngoyo, wis pai kulo rambutnya saya ini kok.
2: Wahyu arek.
0: Wahyu arek.
2: Saya kanan diarek?
0: Mati.
1: Wah, arek mati kok ditawakno.
0: Lah iya kok semunggu horep pantes dadi bojomu.
1: Semunggu horep. Engko nek semari aku rabi, Pak. Riko rabi ya, Pak.
0: Wah, aku milih rondo sing lemu.
1: Heh?
0: Milih rondo sing lemu.
1: Wah, Riko wot milih apa?
0: Rondo.
1: Rondo sing lemu, wot milih sing bathuke jembar.
0: Iya. Tegene pantes nek mlaku gagal.
1: Iku lho. Iki jae lho bakul rujak.
0: Hah?
1: Ijah bakul rujak.
0: Moh, wis tau tak gepuki ku.
1: Apa?
0: Lah tak gudho muring-muring tak gepuki.
1: Ya bener iku panjenengan. Lah sapa sing gudho kare muring-muring?
0: Lah wong sakawi.
1: Bapakne sapa?
0: Madoko.
1: Lah ngene, Pak.
0: Yo,
1: sampe
0: gak
1: diterima lho, Pak.
0: Ngarep blenga-blengae koyo ngono. Yo iku arek ganteng. Entah hayang-hayangane ganteng lah wis. Iku potongan Arjuna telon. Bapak ini kaya ngini, pancene anakku tahu jo aname situ. Mbok ni wis bongko pisan. Arek sampai saunu gede ni bongko gak tahu kirim surat gak apa. Lali karo keluargane, ya semoga-moga le pendongane wong tuane nglamar diterima.

0: Iki bapak ini buta-buta iki mau kok prensi yang ini iki ngomong mulai iki lho. Kuatir iki muka nenek ngejaluk surat apa-apa ngono lho. Kok yang ini reng orang yang mulai iki yang apa bayi lho. Sampira toh pak.
1: Kami tua belum rek.
0: Durung.
1: Eh?
0: Durung.
1: Bayar.
0: Bayarnya durung rene lho pak.
2: Iki mau lak kopling si. Sing mestine aku lak mengajukan leren.
0: Banyak apa toh pak kok mengajukan leren ki lho.
2: Lagi wis pirang-pirang mulai wis tak idam-idam no nek aku iki arep njauk leren. Soalnya orang kok jelas soal aku iki menyalahi karo pemerintah orang nyalahi marang rakyat orang. Neng sangin tenaga aku wis tuwa, aku njaluk prei ben diganti marang bocah nom-nom.
0: Anang rakyat kene iki tak titik-titik iki kok iso setuju nang sampean dhewe iki lho Pak.
2: Iya nek kabeh rakyat iki wis setuju karo aku. Nek aku sing njaluk leren, ora kok sebab aku melukai hati rakyat ora. Aku sing njaluk leren.
0: Iki bayan.
2: Kalau embrehan kok niku ya.
0: Sida konferensi sampean wae
2: mari konferensi. Kono ndelok terus ya.
3: Alang, niki mau kali keliling kampung niku lho. Kali ngrungok-ngrungok akeh ngomongi tiang niku.
2: Ya apa suarane wong kampung yen?
3: Wah, gileke calone ngoten nggih mboten enten malih sing dipilih nggih anake dhewe Ripin iki.
2: Sopo?
3: Nggih Ripin niku calone sing jago tiang. Cuma mawon kula niki ising ngrungokake ngomongi kami tuwa.
2: Lha apa?
0: Kenapa?
3: Waduh lonten prapaten gembor-gembor. Durasa lek mboten milih anake sing digedhek sing dibubuti idepe
2: sapa
3: iki kami tuwa niku isi-isine lek ngomong
2: sakali
3: waduh lek mboten kula niki sampe melok isin kok do pamongi
0: iki apa nek ngono lho Pak koyo ngene
3: iki wis gak apa-apa lho lek ngomongi kami tuwa niku bacut pancen iki ora angen kula dhewe niku
0: kok
3: ya jarno gak apa-apa gak apa-apa wis lha mboten napa-napa napane wong tiyang niku
4: ayo bemi
3: pandha monggo.
5: Prasamu sopo?
3: Ama juga kursi.
0: Ayo.
5: Lunggu. Kenrien tasik gatel kabeh awak.
2: Apa keroken ah?
5: Kudu gepuk mawon nanti ya.
2: Kok kudu gepuk ya apa sih?
5: Mari ini lek tiang mboten rumoso salah di gunung tiang. Mboten aja ki gegeli wong.
2: Wis gunung sop. Kok sapa gelem kok salah kon gepuki yo gak
5: gelem gepuki wong gatel kabeh koyo kene rawi ngeten.
3: Kene kene.
2: Muring-muring ya muring-muring, tapi ya lungguh di sini.
5: Senajan no sampai ini pun leren dari lurah ini sampai lak kulo ajen. Pun sampai enten songgo rugi nopo-nopo, senantai no enten jago-jago ngeten-ngeten. Pun ngereken, tapi saat ini pun ngereken omong itu yang. Lek sampai-sampai ngereken omong itu yang, ini kita tidak akan buatan karuan. Akhirnya ngalor itu, ngalor.
3: Kon iku ngomong ana ngarepe Gus Lurah iku rumahmu ngomong tasari-tari kon iku. Ngomong mesti bathi ngene-ngene apa kon.
5: Apa?
3: Ora ngajeni karo lurah ngomongi sing anteng apa gak iso
5: ta. Mosok kon kenal ketaku ke dia niku sik lali. Ciri wan cile lewo dikomati sorme kono lali. Ojo gelo wis carane. Tangge kan lho.
3: Iya,
5: tangge. Lah iya ya. Boh. Karepku iku ya apa?
3: Ngomong iku sing anteng. Dadi ngajeni karo sing jamong-omongan iku.
5: Karepan kula niku mun sampe enten napa-napa, tapi lek kebayang carane moso jenengan malian. Tapi lek kebayang terusan ngajeni iku cak.
3: Wong ngomong sing anteng bae manuk-manukan ae kon. Ngomong sing gak ngene-ngene apa kon. Halah kok ta ya apa?
5: Kok niku sing gak ngerti ciri wanci lelewo dikomati sorme jono ulane. Ojo gelo wis jare tangge Kang.
3: Iya.
5: Angge yo. Iya ya. Wah. Ngoten iki mosok genah, kakek adu-adu sing mboten genah. Mungkin lek enten rakyat di kulon. Ngulon, enten di etan, ngomong etan. Ngulon etan, ngulon etan. Apa?
3: Anteng tangane sendhake ngene-ngene. Kon niku manyalen ta ya apa kon niku?
5: Kon niku ajine kain kosenjeni sembarang wong kaleh bae apa? Lek kemajuan di kampung-kampung terserah ten kulo. Tapi sembarang kalian ni kulo mau tenti kenalkan, buat tenten saya ngaku kena kirim
1: yo. Yo, yo.
3: Tony ku gak si, gak tangane si kile si ngopa. Tony ku gatelan lah yo, apa Tony?
5: Kau nak mestakan Dani? Lek aku ni ciri banci ni lek waktu kau mati ojo ngejak kekerabe aku. Sembari sor mejo. Eyan, kok boleh sih?
3: Wah, kali sor mejo no kita cari boleh.
5: Wis lagi kali sor mejo. Isor wipet to no ulani. Cok cerewet wis cara ni. Lin yan.
3: Lin sini.
5: Mejo lo lin.
3: Moh.
5: Lo lin.
3: Kak,
5: kak gelem.
3: Moh,
5: kali.
3: Ngomong-ngomong
5: sekanteng ya, Pak. Bacanya, kau ini aku gak kena dieman, kon. Tak cak, kon mang wadul apa, Agus Lurah?
3: Wadul apa?
5: Adik kami tua gembar-gembor, kami tua gembar-gembor. Kau ini jadi gak kena dieman, jadi saklak jidokmu.
3: Lampak disaklak apa?
5: Jadi gede, kon.
3: Gede, kan?
5: Gede, kan? Gede, kan?
3: Gede, kan?
5: Mana, Lin?
3: Gede, kan?
5: Mana, Lin?
3: Gede, kan?
5: Wish. Wong kau ini ngomong mutok, yuk. Laklak-laklak digopoe manelik, manelik, wis. Mentol lo taten kancane dhewe, ngelekeker kali wong liane boron. Sebab tunggal perabot, tunggal pemimpin tiang kampung. Lelepas kekeran, lelepas kekeran, lelepas kekeran.
3: Oh, iya.
5: Kamu ten pantes. Lah sumbarmu gak cocok. Tapi ini saklak yo plek. Lah kalau ora digopoe manelik, manelik, manelik, wis. Nun sewu, Bang Lurah. Kulom pun sampai nangani tiang. Elor kampung elor, mbok semi. Kulo jundu. Kulo jundu ngeten, rambutnya sampai saniki mboten saged cukup.
3: Sing gak cukup ning. Kang jundu.
5: Nggih.
3: Lha apa pancen mbok semi niku bonongen.
5: Mboten ilang ngrengake ngomong kula. Pancen iki kon iku gregetno temenan jene. Warang kalir. Pendek kok koy.
3: Engket sama
5: lu. Wong e bocah gegeran opo. Kon iki wong pamong. Lah terus kon tukaran ae. Iki nek sampe rakyat iki krungu. Wong pamong e sing ngono lah rakyat e meneh gak tau ora.
3: Ter iki. Mesti ya ora pantes lho,
5: Pak. Apa ter iki? Apa ter iki? Wong bener muni ter. Omongmu sak karo-karuan ngene. Aku ngomong karo kon.
3: Ter iki.
5: Wong pamong apa mana kau ni kami tuwo. Sing gelap menai pengertian kalau wong sing orang ngerti.
3: Pergi.
5: Lah nek wong sing gak ngerti-ngerti kon menai pengertian, iku cocok lo gumu ngono gane pamong.
3: Pergi.
5: Kok
3: tarai kau ni? Kau ni ku ngomong apa kau ni?
5: Lo lah gus lurah ngomong, iku lah yo di bener, nole bener.
3: Bener yo bener kok tarai.
5: Aje ni kau pengu sing sisian.
3: Oh.
5: Aku mau muni apa?
3: Lagi kenapa ini?
5: Bener ini.
3: Apa?
5: Macam ini kopi ngegupet ya apa?
3: Wah ini buat ngomong ini yang genap.
5: Tapi tiang ini kulit sembarang pitungan krien karena pulau pun sampai tengit-tengit.
3: Iya macam ini. Kalau di sini aku isin lah bodoh pamong ini sampai dijelak kali rakyat ini kulah
5: isin. Iya. Sampai rundingan ini lupa itu kita kiri desa ini kiyok nopo.
3: Iya, iya, iya.
5: Lali kebayan mau tentan saya ngecak geger mawon.
3: Aku masih geger lah.
5: Gak udah nafsu tali di geger. Bisa sampai tukaran.
3: Wadah milih-milih wong ora tau tuku rokok ya aku rumah
5: kapan kon tau tuku?
3: Aduh, panjen durung pate tuku.
5: Lho. Kapan rokokan masa pantas ngerti ini? Apa jagongan? Tengok mangi ngoten gemah.
3: Apa gemah?
5: Digegem jagane di omah. Maling celuring ini wajah ini.
3: Aduh ku rokok tiba hari ganjil lalu lurut ha.
5: Waduh lekon kebacutan tinian.
3: Bacut apa ini wak ya gentenan wak.
5: Gentenan kapan kau ngekei aku?
3: Ya durung banyak ini.
5: Oh. Kau ni kau jangan ngeremeh no temanan sini aku.
3: Ngeremeh ni aku apa?
5: Tadi korek kau korek kesal no kayak itu.
3: Timbangannya bolak balik ngorek kau ni.
5: Ada ni cetuk geni cukup lah.
3: Kuping dhewe.
5: Kore lho.
3: Oh. Are iki nggih kelakon dhewe ta ya apa?
5: Dukun.
3: Wegah-wegah kok.
5: Kuping dhewe.
3: Pancene setroledok niki. Oh, kok setroledok iki?
5: Sud gelemangan gak gelem nyambut gawe. Sudhe tandang doyan badok setroledok iki.
3: Pinter pasaranan kok niku ya.
5: Lah sinten sarkawi niku? Wajingan tengi kok pancene.
3: Bisa, kula niki yo nopo sih? Konferensi niku makili sampean monggo bareng.
5: Iya,
3: mosok pantes kula pun dugi ndur ngriyane ndoro seteni Tasik Silo niki sore Jowar niku.
5: Lha apa niku?
3: Tumbas dawet.
5: Iya ya,
3: Don. Kon jadi waktu konferensi karo kami tuwa kok jadi Silo nggone Jowar iku lha apa? Tumbas dawet.
5: Nah,
3: lha apa tuku dawet iki? Pangelake mboten lumrah niku.
5: Ya apa, Bang?
3: Pakaian dinas iki lho sepatune dikempit. Gak digawe, mboten digawe.
5: Tuku karo gawe ya.
3: Ongkep.
5: Gak digawe lho ya apa sih iki iku?
3: Atimbangane sik ngringet kula niki.
5: Dene wong gendeng lek kon niku.
3: Pakaian seragam iku perlune ya nek ngadepi konferensi, iku ngadepi dinas.
5: Oh, kuwi pancen nggih pancen.
3: Banyak ora. Gak dinas gak seragam.
5: Lah ngene
3: waktu dinas gak digawe.
5: Lah ngene iku ta. Wong ten sawah mrujul nggih pakaian dinas. Jebol pohong nggih pakaian dinas.
3: Aja uga oleh iku disalahgunakno malian iku.
5: Ngoten ngelokaken kula, la witaken lek enten warung niku, ngadeg nyat pakaian dinas lungo. Ngadeg nyat lungo, lungo, ngadeg, lungo, ngadeg, lungo.
3: Oh. Kon niku ngomong tang ide kawul kon niku.
5: Nilono kon niku.
3: Iki mang ini wae ya.
5: Nggih.
3: Aku iki mulak makili konferensi.
5: Nggih.
3: Sing mestine aku iki wis leren.
5: Lho nggih terus ono apa?
3: Lah sarene ganti ku iki durung ono.
5: Nggih.
3: Dadi sementara iki kampung iki sing tanggung jawab. Ya.
5: Nggih.
3: Lah terus tak sarano karo Pak Ten. Sarene arep pilihan lurah.
5: Nggih.
3: Iki sing penting kudu mbentuk panitia desa dhisik.
5: Oh nggih.
3: Nggih. Lah terus isine sedeng pun nanti dilaksanakan pilihan-pilihan lurah. Iki aja sampai ana wong-wong pamong sing mempengaruhi karo rakyat. Tapi wong sing aja milih, iku cek milih sok metu sok kepikirane dhewe sing suci.
5: Sinten sing ngomong kae enten sing anu rakyat
3: iki aku.
5: Sinten sing kandha agen ten kulo, kandha agen.
3: Kandha agen. Iya aku iki kandha.
5: Nek enten penduduk sing celo Medan,
3: tadi aku iki kandha.
5: Kulo ilangane kupi.
3: Tadi gak oleh cara paksaan. Ya,
5: mungkin itu
3: aku kandha. Nah, contoh suaranya wong iki kabeh iki tujuane nyang anakku, tapi aku gak apa gak begitu percaya. Tadi gak percaya sampai teko kono ae. Iki terserah karo panitia desa. Terserah karo rakyat. Sebab sing gawe lurah iku rakyat.
5: Ngono lho.
3: Mulane kowe dileksanakno pilihan lurah, ojo pisan-pisan gawe pengaruh sing ala karo wong-wong iku. Oh, gerai. Oh. Kon niku ngomong tak kucing-kucingan kon.
5: Nggih, ngono lho maksude iku. Singkat padat berisi. Kon niku dadi setap desa tapi ora tau ngrungono siaran di radio Kiblik Indonesia iku.
3: Apa Kiblik Indonesia iku? Wong kon ngarane mencong kabeh ngono, Kiblik Indonesia.
5: Delon, le siaran pedesaan barang iku. Saudara-saudara sekalian, dengan blunder 140
3: blunder ya aku sih ini blunder lampu nih
5: boleh siaran itu durung ngono cuma kon wayano siaran di radio nunu bohong lu puting ngono nonggol ya dipikir ngerti ini masuk pantas masuk genang ngerti ini mungkin ya ini kulo rame ini kini cak kegeran terus
3: bukan dan nono empatnya gak ngerti
5: kulo masuk kirang-kirang kun ngandani kali sampai-sampai pikir tak waktunya jengi koprengsi pakaian rusuh kulo kengkeng nggih pakaian kulo
3: ya.
5: Tapi kebayang iki tasik dereng ndira sa rumong sa mawon wong acene niku dicewel waduh kok kok pas njogo ya
3: kon iki lha opo kon iki
5: kursi tanggane dijogo
3: aku jeneng lungo kene kon
5: lungo kono
3: ngomong adek lungo ngadek lungo
5: Gatuh tak jauh. Masuk mantel. Laporan lah. Kata laporan aku.
3: Ngomong sing kenal. Ngadek jo ngadek. Lungu ya lungu. Ni gula ngeh tentang lura.
5: Jawab siapa?
3: Kula niki timbangane geger-geger kalih pamong. Dadi contone rakyat niku nggih mboten apik.
5: Yo.
3: Sebab upamane pamong ini kita beri geger nyuntu teng rakyat. Lho, lek rakyat niru kalih pamong ini lho yo napa basan. Lah ngoten ta. Dadi upamane wong niku elek api lek diarani pamong niku lak kanggo nyetir kampung utawa desane. Lah ngoten ta. Terus yang niku.
5: Mati ya.
3: Lah opo sik kon?
5: Kok ana kok kon?
3: Aku sih ngalih rene kon iki.
2: Kate males to,
5: Mas. Nggih wong goblok sampe muni hooh.
2: Keliru metumu kon.
5: Lha napa?
2: Lah wong kon metu kene. Coba kon ngilang ngono gak ero bayan.
5: Biyen kula saged ngilang. Niki ngeten Gus Lurah. Persoalan desa niki kampung-kampung sing wayahe sampean perintahaken ke nyabut wuwu ngajengi 17 Agustus niko lampun sukses niku.
2: Ya, ya,
5: perintah
2: ya.
5: Kulo sanes perintahe kul niki pun kape kulo perintahe kejawi saking niku kulo enten perlu ni penting ten sampean secara pribadi.
3: Oh, kate butuh duit lah.
5: Sanes kami tua antara ni kepala desa utawi RK. Tapi sarkawi antara ni sampian
3: ngoten lho. Iya, perlu apa sih?
5: Duh,
3: paten duwe gawe ta.
5: Nggih, jang iki mulakan kula rundingan kali sampean.
3: Iya, wis engko tak bantu.
0: Kanca apa sak dulu. Kanca dadi aksi secepat-cepat.
5: Pergi ta, yuk. Pergi ta.
0: Iya, iya.
5: Kursine ben gowo. Bojo sampean iki meh koyo Yutumi ah.
2: Apa sih? Kalau aku tumiah yuk. Kalau juga itu kok Solo, tak tumiah.
5: Solo.
2: Kok Solo ini kampung Klaten. Apa kau ni?
5: Tumiah. Masa kula tumiah jalan.
2: Tumiah kusok ini.
5: Kusok saling cani pengawal dulu.
2: Kau ni. Kok Solo ini.
5: Niki ngeten lurah. Kalian Kang Lurah. Abot-abot kula niki ditangisi anak. Pirang-pirang dino kulo niki pun gak ada pikiran. Bot-bote kulo niki ditangisi anak.
2: Lah, jaluk sandangan anakmu.
5: Waduh, lelek sandangan iku wingin ane kulo tukokaken.
2: Apa jaluk motor?
5: Aduh, lah motor papa deh muri niko. Yamaha, Suzuki, Honda. Boten enten bani.
2: Lah, nanti bani.
5: Sandangan.
2: Lah, ditangisi persoalannya apa?
5: Ngeten lho. Terang-terangan kulo niki cing takon kali sampian. Yanti ni kumpul nanti sing duwe nopo dereng.
2: Kau sono iki.
5: Sinten?
2: Eh? Lah aku karo ibune ya apa?
5: Lung, sanes ni kumpul nanti sing nakokake nopo dereng.
2: Kuwes.
5: Sinten?
2: Lah kanca-kancane beli sitakon.
5: Sanes pun gak

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami menghantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari. Akhirnya dari kawasan Jalan Jadi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Esok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 17 bulan Juli tahun 2026. Dari Jalan Caripangu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Geraha Siar Candi Panggung 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan tentu saja siaran kami bisa Anda akses cukup dengan mendownload RRI Digital di App Store maupun Play Store, atau juga bisa Anda akses melalui audio streaming kami di rri.co.id. Kami akan menghantarkan beragam acara dengan serangkaian program yang tentunya sudah kami persiapkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahyaning Ati yang akan dilanjutkan nanti pada pukul 6 dengan program acara Warung Gaul hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pukul 10 hingga pukul 13 ada program acara Catur Laras siap menemani Anda, dan pada pukul 11 hingga pukul 12 dalam program Catur Laras kami siarkan setiap hari Senin hingga hari Kamis, yaitu jagongan UMKM. Pukul 13 hingga 14 setiap hari Senin hingga hari Jumat ada siaran berjaringan nasional bersama program 4 RRI Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara. Dan tentu saja masih banyak sekali rangkaian program acara yang kami persiapkan untuk Anda pada kesempatan hari ini Jumat 17 Juli 2026. Untuk itu pastikan Anda tetap stay tune bersama Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Bu Dewi beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini Jumat 17 Juli 2026 kita bisa berjumpa. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan juga hidayahnya kepada kita semua. Dan salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, senang sekali dapat menyapa kembali Anda dalam program kesayangan kita Dialog Cahyaning Hati pada kesempatan hari ini yang akan mengangkat tema yaitu amal kecil yang mengantarkan ke surga. Dan tentu saja bersama narasumber setia kami setiap hari Jumat ada Ustadz Nur Kholis SA yang sudah rawuh di penghujung telepon. Jadi langsung saja sapa beliau yang sudah hadir di penghujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Budi Mei.
1: Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, suaranya oke, agak saya besarkan sedikit. Apa kabar Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah Pangestu, berkat doa jenengan dan semua. Jenengan sehat Bu Deme?
1: Alhamdulillah sehat. Sudah lama sekali ini ya saya tidak. Baik Pak Ustadz, ini tema kita menarik sekali ya, yaitu amal kecil yang ternyata bisa mengantarkan kita sebagai umat manusia, bisa mengantarkan kita ke surga begitu ya. Nah kira-kira seperti apa, nanti saya langsung saja ya Pak Ustadz karena keterbatasan waktu. Sekali lagi terima kasih atas rawuhnya di Pro 4 Tera di Malang dalam kajian keislaman Cahyaning Hati. Monggo Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih Ibu Dime waktunya.
1: Nggih, siap, sami-sami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asirul hadirin wal hadirat rahimahumullah. Para pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan semesta alam, dialah yang masih memberi kita umur, kesehatan, dan kesempatan untuk mengisi hari-hari dengan amal terbaik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang mengajarkan bahwa keimanan sejati bukan hanya terlihat pada saat-saat tertentu, tetapi terus hidup dalam setiap waktu. Tema kita kali ini yaitu amal kecil yang mengantarkan ke surga. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, izinkan saya membuka kajian pagi ini dengan sebuah kisah hikmah yang syarat makna, sebuah renungan. Bekal yang kita siapkan hari ini, itulah yang akan menemani esok hari. Ya. Bekal yang kita siapkan hari ini, itulah yang akan menemani esok hari. Dikisahkan dalam sebuah riwayat dalam Sirah Nabawiyah, tapi kisah ini bukan sahih ya Bapak Ibu. Ada seorang raja yang terkenal bijaksana. Suatu hari ia memanggil tiga orang menterinya. Kalau raja itu kan ada menteri-menteri. Wahai para menteriku, ya ujar sang raja, hari ini aku mempunyai sebuah tugas untuk kalian. Tiga menterinya dipanggil ini tadi. Kemudian ketiga menteri itu menundukkan kepala, ya, di hadapan Paduka, seorang raja. Kami siap melaksanakan perintah Paduka. Raja kemudian menunjuk sebuah kebun istana yang sangat luas. Di dalamnya tumbuh berbagai macam pohon dengan buah-buahan yang ranum, Bapak Ibu. Atau apa, busuk ya. Atau tidak dikatakan sudah matang.

ya, dalam hatinya sang menteri pertama ini tadi. Aku harus mengerjakannya sebaik mungkin. Ia berjalan dari satu pohon ke pohon lainnya. Buah yang kurang mateng, ya, yang busuk itu tadi ia tinggalkan. Buah yang mulai busuk tidak ia ambil. Ia hanya memilih buah-buahan yang paling segar, paling manis, paling baik, ya, dan paling bagus warnanya juga untuk memenuhi kantongnya atau karungnya, Bapak Ibu. Oke, menteri yang pertama. Kemudian berbeda dengan menteri yang kedua. Ia mulai merasa lelah. Ya. Ah, yang penting kantongku penuh. Raja pasti tidak akan memeriksa satu persatu. Akhirnya ia mencampur buah yang mateng dan buah yang busuk. Gak kirane dicek siji-siji. Ya, wong seorang raja kok. Ngapain? Ya, akhirnya dedaunan pun ikut dimasukno. Ya, baginya yang penting kantong terlihat penuh, dipenuhi kantong karung itu tadi. Nah, itu yang kedua, menteri yang kedua. Nah, sekarang ada pun menteri yang ketiga, Bapak Ibu. Jauh lebih buruk ternyata. Ia tertawa kecil sambil berkata, untuk apa susah-susah memetik buah? Bukankah yang penting kantongku tampak penuh, hampir sama dengan yang kedua ini. Ia, lalu ia mengumpulkan alang-alang. Nah, dimasuk no satu. Rumput kering, masuk. Potongan kayu, areng, semua yang baik, yang buruk-buruk dimasukkan semua. Bahkan batu-batu kecil, kerikil semua dimasukkan, biar berat. Dalam waktu singkat, kantongnya telah penuh. Ia pun pulang dengan perasaan puas. Ya, akhirnya menteri satu, dua, tiga, sudah. Kemudian tiba pada keesokan harinya, besoknya ini ya, ketiga menteri itu tadi berdiri di hadapan sang raja untuk menyerahkan isi kantongnya itu tadi. Mereka menduga akan menerima hadiah atas tugas yang telah ia selesaikan. Kan seperti itu. Cuma dikasih tugas mengumpulkan buah di kebun depan. Namun yang terjadi justru di luar dugaan, Bapak Ibu. Ternyata raja setelah mereka menghadap, raja tidak membuka satu pun kantong mereka. Ya, raja itu tadi tidak bertanya apa isinya. Loh, kan ternyata temenan, gak dicek kan? Ya kan, sesuai itu tadi. Kemudian akhirnya beliau raja ini tadi hanya berkata kepada para pengawal, bawa mereka. Masukkan masing-masing ke dalam penjara yang berbeda selama satu bulan. Pisah. Satu orang, satu penjara. Lah, waduh, ini ketiga menteri terkejut padahal sudah melakukan itu tadi tugas. Ampun, Paduka. Sama-sama bingung apa ya ini kira-kira salah kita. Saling tole-tolean orang tiga ini, menteri ketiga ini tadi. Tetapi perintah raja tidak dapat dibatalkan, Bapak Ibu. Lalu sang raja menambahkan satu syarat. Tidak seorang pun boleh membawa makanan ataupun minuman. Mereka hanya boleh membawa kantong yang mereka isi sendiri waktu saya perintahkan kemarin. Nah, yang termasuk buah-buahan di kebun depan itu tadi. Nah, ini akhirnya hari-hari pun berlalu. Menteri pertama, hidup dengan tenang. Setiap hari ia menikmati buah-buahan segar yang telah dipilihnya sendiri. Kemudian, sebulan kemudian ia keluar dari penjara, ya, sudah selesai menjalankan penjaranya tadi di penjara, itu dia dalam keadaan sehat. Karena kantongnya dengan buah-buahan yang sehat, segar. Nah, terus menteri yang kedua mengalami penderitaan. Buah-buah yang busuk mulai membusuk seluruhnya. Sebagian tidak bisa dimakan, ya, karena kan antara busuk dan matang itu tadi. Sebagian lagi membuatnya sakit, ya, karena bercampur kan buahnya tadi. Ketika keluar dari penjara, tubuhnya kurus, Bapak Ibu. Lemah, lemes, dan penuh penderitaan. Itu yang dialami menteri kedua, berbeda dengan menteri yang pertama, sehat. Nah, terus bagaimana akhirnya untuk menteri yang ketiga ini? Nasib menteri yang ketiga. Ia membuka

0: karungnya, kantongnya itu tadi. Isinya hanya rumput. Ya kan? Tadi sudah dimasukkan semua kayu, ya, arang semua, pohon apa alang-alang, batang-batang kecil dimasukkan. Batu tidak ada sedikit pun yang bisa dimakan. Akhirnya hari demi hari ia menahan lapar. Hingga akhirnya ia meninggal seorang diri di dalam penjara. Beda dengan menteri yang satu dan dua. Kemudian Bapak Ibu, setelah masa hukuman selesai, sang raja memanggil dua menteri yang masih hidup. Ya, menteri satu dan menteri dua. Yang satu sehat, yang satu menderita. Yang satu meninggal. Gak dipanggil yang tiga ya, yang dua itu tadi. Dengan suara lembut, sang raja berkata, "Tahukah kalian mengapa aku melakukan semua ini?" Nah, keduanya menggeleng. Ya, gak tahu apa maksudnya. Raja melanjutkan, "Kebun yang kalian masuki itu adalah ibarat dunia. Nah, buah-buahan yang kalian kumpulkan adalah amal-amal kalian. Sedangkan penjara itu adalah gambaran kehidupan setelah dunia. Ketika seseorang hanya hidup dengan bekal yang telah ia persiapkan." Ya, kata sang raja. "Apa yang kalian kumpulkan kemarin, itulah yang kalian nikmati hari ini." Ya kan? Ngunduh. Sahabat pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kisah ini hanyalah sebuah hikayat penuh hikmah, pesannya sangat dekat dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, sering kita dengar. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah juga, niscaya dia akan melihat balasannya, Bapak Ibu. Kita ketahui dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ya. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'dal maut, wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani." Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, setelah wafat. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi. Karena itu selama Allah masih memberi kesempatan hidup di kebun dunia ini, marilah kita memenuhi kantong amal kita dengan sholat, ya, sholat yang khusyuk, sedekah yang ikhlas, zikir yang tulus, dan akhlak yang mulia, adab etika, dan setiap kebaikan yang mampu kita lakukan. Sebab ketika perjalanan dunia berakhir, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah bekal, Bapak Ibu. Yang akan ngancani, nemeni kita, hanyalah amal yang telah kita kumpulkan selama hidup di dunia. Seperti kisah itu tadi. Sahabat pendengar rahimahumullah, hadis sahih dan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, ketika seseorang hendak bepergian jauh misal, tentu ia akan menyiapkan bekal yang cukup, ya kan, kalau kita mau kemana supaya nanti tidak jatuh sakit, tidak kelaparan, ya kan, sama seperti itu tadi, mempersiapkan sesuatu. Semakin jauh perjalanan, semakin matang pula persiapannya. Tapi ada satu perjalanan yang lebih jauh daripada semua perjalanan di dunia ini, yaitu perjalanan menuju kematian, Bapak Ibu. Alam kubur. Kemudian menuju hari kebangkitan. Hingga akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu terus apa pertanyaannya? Bekal apa yang sedang kita persiapkan? Nah, apa yang kita hanya menunggu kesempatan melakukan amal yang besar, sementara amal-amal kecil kita abaikan? Ya kan? Boten. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa terkadang amal yang tampak kecil di mata manusia justru menjadi sebab datangnya rahmat Allah dan mengantarkan seseorang menuju surganya Allah. Imam An-Nawawi meletakkan ayat ini sebagai salah satu landasan bahwa tidak ada amal yang terlalu kecil untuk dicatat oleh Allah. Mungkin hari ini kita akan belajar dari beberapa hadis dalam Riyadhus Shalihin ya, kitab itu tadi, kitab yang selama berabad-abad menjadi rujukan umat Islam dalam memperbaiki akhlak dan amal. Poin pertama, amal kecil yang mengantarkannya. Poin pertama, amal yang dicintai Allah adalah amal yang apa? Istiqomah. Istiqomah itu kan terus-menerus. Bahasa kerennya sekarang konsisten. Dalam bab al-iktisad fi al-ibadah, ya, artinya itu sederhana dan istiqomah dalam ibadah, Imam An-Nawawi membawakan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Terus-menerus itu amal. Monggo diperhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan amal yang paling banyak, yang paling kathah mboten. Tidak pula amal yang paling berat. Tapi terus konsisten, istiqomah terus dilakukan. Nah, mungkin ini hanya membaca satu Al-Quran setiap hari. Tapi istiqomah, walaupun sedikit, satu ayat misalnya seperti itu. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi hampir setiap hari. Mungkin hanya dua rakaat, ya, mungkin sebelum subuh, atau sesudah maghrib. Setelahnya, mungkin hanya bersedekah 5.000 rupiah, mungkin setiap Jumat, pas waktu sholat Jumat. Nah, jika istiqomah konsisten, itulah amal yang dicintai Allah. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa istiqomah menunjukkan keikhlasan hati dan kecintaan seorang hamba kepada ibadah. Poin yang pertama itu tadi. Sekarang poin yang kedua. Nah, ini sedikit kecil sebenarnya. Jangan meremehkan senyum, Bu Deme. Nah, ini. Senyum. Dalam bab berbuat baik, Imam An-Nawawi membawakan hadis yang sangat indah. Ya, dari hadis riwayat Muslim nomor 2626 ini, janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan, walaupun hanya menemui saudaramu dengan wajah yang berseri senyum. Nah, terus kalau misalnya kita enggak bisa hadapan muka gini, saya dan Bu Deme dan pendengar, ya sudah suaranya yang baik, yang enak. Kan seperti itu ya, Bu Deme ya. Itu sudah menandakan kita sudah berseri.
1: Betul.
0: Nih. Berapa banyak sih orang yang datang kepada kita membawa beban hidup? Ya, kita punya masalah sendiri-sendiri. Mungkin kehilangan pekerjaan, kondisi ekonomi seperti sekarang ini, banyak yang di PHK. Mungkin sedang memiliki masalah keluarga, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan bapak ibunya, mungkin dengan mbak iparnya, mas iparnya, dan sebagainya. Mungkin sedang berduka, dipanggil oleh Allah, ya, bersedih, berduka. Lalu ia bertemu dengan kita. Kita menyambutnya dengan wajah cerah. Senang kan hatinya orang itu tadi. Oh, itu tadi sing susah. Ya, banyak masalah, bingung, kalut. Ketemu kita wajahnya berseri, senyum. Ngomong enak, baik. Loh, agak meredam, itu pahala bagian ibadah dari kita. Senyum yang tulus. Ya, boleh jadi senyum itulah yang menguatkan hatinya. Kan seperti itu. Hanya senyum ketika ketemu, walaupun kita gak akrab dengan orang itu tadi. Senyum. Dan boleh jadi senyum itu pula yang Allah catat sebagai amal yang tidak pernah kita sangka nilainya, Bapak Ibu. Oke. Satu, dua, sekarang poin yang ketiga. Nah, dalam kitab ini memberi minum seekor anjing. Loh, kok ini sampai anjing ya? Imam An-Nawawi juga memasukkan hadis ini dalam pembahasan kasih sayang, Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang perempuan, maaf ya, perempuan tunasusila yang melihat seekor anjing kehausan. Ya. Ia turun kembali ke sumur. mengambil air dengan sepatunya ketika ada anjing menggonggong kehausan, kemudian memberikannya kepada anjing tersebut. Sabda Rasulullah, Allah berterima kasih kepadanya lalu mengampuni dosa-dosanya. Wanita tuna susila. Kita tahu kan pekerjaannya wanita tuna susila hanya membantu seekor anjing yang kehausan dengan sepatunya itu tadi. Kemudian sahabat bertanya, apakah berbuat baik kepada hewan juga mendapatkan pahala? Ya kan, padahal najis loh ini liur anjing jika kita kepegang. Beliau menjawab, pada setiap makhluk yang bernyawa terdapat pahala. Subhanallah, seekor anjing, bukan manusia, anjing, hewan, butuh kan? Mungkin kalau manusia ya haus bisa ngambil air sendiri, kalau anjing kan mungkin masih butuh bantuan beberapa, nggak tahu itu manusia lewat atau apa gitu. Namun kasih sayang kepada makhluk Allah menjadi sebab datangnya ampunan di poin yang ini. Kemudian poin yang keempat, Bapak Ibu, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dalam bab keutamaan menyingkirkan gangguan ya dari jalan ya, Imam An-Nawawi ini membawakan hadis Rasulullah, aku melihat seorang lelaki menikmati kenikmatan di surga karena ia memotong atau menebang pohon yang mengganggu kaum muslimin di jalan. Nyandeti. Nah, tapi ini bukan pohon-pohon asal tebang loh ya. Kemarin ada pertanyaan waktu kajian kita, asal tebang pohon ya. Jangan, lingkungan itu perlu dijaga. Ini dikala itu karena mengganggu, menghambat waktu itu. Mengganggu kaum muslimin di jalan waktu itu ya. Dalam riwayat lain, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian dari iman. Nggak tahu itu tadi ada batu, kadang kita melihat ya kan, pas waktu lewat onok paku mungkin, nggak ada iban bocor, mungkin ada ranting-ranting kering ya, kita bersihkan. Ada sampah-sampah juga. Nah, kita mikir itu bukan urusanku, kadang gitu kan. Itu bukan urusan saya. Ada LDH-nya sendiri ya, lingkungan dinas lingkungan hidup sendiri. Ada yang membersihkan, oh jangan seperti itu. Kita lihat, kita tahu, ya kita yang membersihkan. Dong kita melihat kok. Ya. Padahal boleh jadi hanya perlu 5 detik kok cumaan untuk memindahkannya. Atau mungkin kalau kita sedang keburu, ya oh kita masukkan di saku, nanti ada sampah, pas lagi free, kita buang di tempat sampah. Ya kan? Asal itu tadi bukan sampah basah atau yang jorok, kan nggak apa-apa, langsung kita buang atau kita singkirkan. Cepat menjadi sebab keselamatan kita di akhirat. Kemudian poin yang kelima, zikir yang sangat ringan, Bapak Ibu. Dalam bab zikir, Imam An-Nawawi membawakan hadis Rasulullah SAW, ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Dan dicintai Allah yang maha pengasih, yaitu Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Dan dicintai Allah yang maha pengasih. Itu tadi, Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, maha suci Allah, segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Ya, Bapak Ibu coba kita bayangkan. Gak sampai 10 detik, namun timbangannya sangat berat. Inilah kasih sayang Allah. Allah membuka banyak pintu pahala melalui amal yang mudah dilakukan. Kemudian poin yang berikutnya, yang keenam. Nah ini kemakanan ini, setengah butir kurma. Dalam bab sedekah, Imam An-Nawawi membawa sabda Rasulullah, lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah setengah butir kurma. Dikit, kecil. Mengapa Rasulullah SAW menyebut setengah butir kurma? Karena beliau ingin mengajarkan bahwa tidak ada alasan untuk tidak sedekah, untuk tidak memberi. Nah, separuh kurma. Kurma itu tahu kan kita kecilnya seberapa. Kalau di zaman Rasulullah kurmanya besar-besar. Kalau zaman kita sekarang ya kurmanya kalau Ramadan itu kecil-kecil. Berapa senti itu. Besar atau kecil nilainya bukan ukuran utama, Bapak Ibu. Allah melihat hati yang memberi niat. Dan akhirnya pada poin kita yang ketujuh, menjaga lisan. Ini penting. Dalam bab menjaga lisan, Imam An-Nawawi mengutip sabda Rasulullah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Ya, sering kita bahas, kadang pahala terbesar adalah ketika kita berhasil menahan satu kalimat yang dapat melukai hati orang lain. Tidak semua ibadah berupa tindakan. Kadang kita cukup diam, hati-hati dalam berbicara, ngerim omongan, itu juga ibadah. Nggak sampai menyinggung perasaan orang lain, menyakiti hati orang. Ada ibadah yang berupa pengendalian diri, istilahnya seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, pendengar setia Radio Pro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi tema kita, ya, amal kecil yang mengantarkan ke surga. Seperti biasa, kajian kita ada diskusi, mungkin ada yang dengan mencurahkan isi hatinya, ada pertanyaan, monggo waktu saya kembalikan kepada Budi Mei.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz, ya, Masya Allah. Bahkan tadi disampaikan, ya, Allah itu tidak pernah menyuruh hambanya untuk melakukan amal kebaikan yang besar-besar gitu ya. Bahkan memindahkan sesuatu dari jalan pun itu juga bisa menjadi sebab seseorang masuk surga ya.
0: Iya.
1: Nah, itu contoh-contoh sederhana yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Nah, ini supaya kita itu tidak meremehkan gitu kan, kadang ada ini Pak Ustadz, gimana caranya? Kayak saya enggak akan mengambil contoh orang lain, saya akan jadikan contoh diri saya sendiri deh. Tapi naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu gitu ya. Kadang ada orang yang berbuat baik ya, sekedar senyum, tapi kita mendapatkan balasan yang tidak mengenakan. Padahal itu kan sudah jelas ya, itu juga amal kebaikan gitu. Caranya supaya kita itu gak kecewa begitu, padahal kita niatnya baik gitu, seperti apa ini Pak Ustadz?
0: Karena tidak dibalas itu tadi ya.
1: Iya seperti itu Pak Ustadz. Ada kan orang yang arogan gitu ya. Kalau saya sih gak bisa ya. Saya ketemu orang jauh gitu, saya pasti senyum duluan, dan saya pasti akan nyapa duluan.
0: Iya baik. Kadang kita berpikir nge, tidak semua orang itu papasan ya, istilahnya seperti itu, dengan kita memikirkan kita seperti itu Budi ya. Ngapunten nge, kadang orang itu tadi punya banyak pikiran lain. Memang wajahnya memang perainannya kayak gitu.
1: Gak boleh seudon ya kita ya.
0: Gak boleh seudon ya. Mungkin senyumnya itu tadi ya wis, dia menganggap kita sudah lewat. Oh wis biasa. Nah kadang orangnya pikirannya suntuk. Nah kita yang mencoba senyum. Masalah di plengosi pegel ya, walaupun saya kadang seperti itu. Tapi nyoba kita berpikir, oh paling pas ada banyak pikiran. Ya paling ada seakan seperti pas orangnya tadi selak keburu. Ya jangankan engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Itu ada hadis. Senyum dan keramahan adalah amal kita. Lah, kalau ada orang lain membalas atau tidak, itu menjadi urusan dan tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Yang penting kita sudah baik. Nah itu tadi, mungkin orangnya pas lagi suntuk, lagi banyak pikiran, ngantuk mungkin. Ya, kepingin yang dilihat itu bukan orang yang dipandang, tapi bantal. Misalnya seperti itu. Tidak melihat atau tidak dengar. Ya, memiliki masalah, beban pikiran mungkin juga seperti itu. Kita berpikir. Atau mungkin orangnya memiliki sifat pemalu. Nah, atau kurang pandai bergaul, ngapunten ya. Kurang menghargai kebaikan orang lain. Bukan. Nah, kita berbaik sangka ya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'at apa sih itu Quran surat Al-Fusilat itu loh, tidak sama kebaikan dan kejahatan, tidaklah kejahatan itu dengan cara yang, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Nah okay. Sudah tetap senyum okay. Kita jangan mengharapkan pujian atau balasan manusia, niatkan sebagai sedekah ya.
1: Oke okay,
0: terus kadang kita jangan membalas dengan sikap dingin. Ya sudah wis, sudah diam aja, biasa aja gitu nggih. Hindari permusuhan.
1: Oke, baik. Artinya memang butuh kesadaran kita juga ya, seperti yang Pak Ustadz sampaikan. Mungkin ketika kita memberikan senyum kepada siapapun, kok suasana hati seseorang itu lagi tidak enak, lagi terpuruk gitu ya. Tapi tetap kita tidak boleh berkecil hati ya Pak Ustadz ya.
0: Kadang memang walaupun saya pribadi seperti itu, apa ayo aku kok gak disopo, aku kok diplengosi, aku diencepi ya.
1: Diencepi.
0: Gak apa-apa kok ya.
1: Iya.
0: Manusia.
1: Betul. Tadi kan kita ingat apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, bahwa apa namanya, ya menegaskan ya apa, jenengan menegaskan tadi bahwa ada firman Allah gitu dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 tadi ya, bahwa siapapun yang mengerjakan kebaikan maupun keburukan sebesar zarah gitu ya, maka akan melihat balasannya. Seperti itu. Waduh. Masya Allah, luar biasa ya Pak Ustadz ya. Dan tentunya ini sudah saya catat semua apa yang panjenengan sampaikan tadi, insya Allah nanti diteruskan di portal resmi rri.co.id ya. Oke, satu telepon dulu Pak Ustadz ya, saya akan sapa. Assalamualaikum Bu Sri Poncawati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo.
2: Tangat Pak Ustadz. Ini mengenai kekhusyukan sholat. Saya itu dari dulu sampai sekarang jamaah ataupun sendiri sholat itu sudah berusaha dikhusyuk-khusyukkan, hanya ingat pada Allah semata, tidak ada yang lain, itu belum bisa sampai sekarang. Walaupun saya khusyukkan, ada aja terlintas sedikit gitu, misalnya oh mari sholat, misalnya mau dulang putu lah, itu kayak seperti itu loh. Yang enggak apa itu, yang enggak yang penting itu.
1: Waduh, jemuran belum diangkat gitu ya.
2: Iya, misalnya gitu. Aduh, hujan mau mendung, jemuran belum diangkat, misalnya seperti itu. Tapi ya terlintas sedikit begitu. Okay. Walaupun diusuk-usukkan ini sejak dulu sampai sekarang belum bisa berhasil seperti itu, Pak Ustadz. Mohon petunjuk ini, mohon penjelasannya bagaimana, karena saya itu khusyuk beneran, enggak terlintas sedikit pun. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz langsung.
0: Nge. Pertanyaan ini sangat dekat nge, dengan kehidupan banyak orang termasuk saya sendiri ini.
1: Ya, betul.
0: Sering seseorang itu ingin khusyuk dalam sholat, tetapi pikirannya dipenuhi dengan urusan keluarga, pekerjaan, cucu itu tadi ya, mungkin ekonomi dan tanggung jawab lain. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Di dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Khusyuk itu bukan berarti pikiran tidak pernah terlintas hal lain. Tumaknina kan? Khusyuk adalah ketika hati berusaha menghadapkan diri kepada Allah, dan setiap kali pikiran melayang, kita mengembalikannya kepadanya. Terus bagaimana caranya? Selesaikan urusan yang mendesak terlebih dahulu jika memungkinkan, Bapak Ibu, ya, Bu Sri Ponco. Tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak pula ketika seseorang menahan buang air. Nah ini, ketika ada makanan, kalau kita lapar makan dulu. Kalau kita kebelet pipis, misalnya seperti itu, ya pipis dulu, supaya sholat kita, ibadah kita khusyuk tuma'ina. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hal-hal yang sangat mengganggu konsentrasi sebaiknya diselesaikan dulu. Ya, sebelum takbir, hadirkan niat. Sudah sering kita sampaikan kalau ini, ya Allah, selama beberapa menit ini aku ingin menghadapmu, urusan dunia akan aku tinggalkan sejenak. Coba diulang pikiran seperti itu dan kata-kata seperti itu. Ya Allah, selama beberapa menit ini aku ingin menghadapmu, ya Allah, urusan dunia akan aku tinggalkan sejenak. Ini bantu memindahkan fokus dari urusan dunia kepada ibadah. Nah, kita ya pasti memahami nge, bacaan sholat itu tadi ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nge, jangan putus.
1: Oke, baik. Siap. Pertanyaan kedua singkat ya Pak Ustadz, karena waktu kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Bu Fatimah. Nge, semoga semuanya sehat. Izin bertanya Ustadz, misalkan ada seseorang yang jahat sama kita, terus kita balas, bukan kita buruk hati, tapi mengajari dia biar sadar, maksudnya biar dia berpikir, oh gini rasanya kalau dijahatin. Gimana dengan yang seperti itu Ustadz? Berdosakah kita?
0: Amal ya ini ya.
1: Jadi dendam ya.
0: Ya bisa dikatakan ini juga dendam, tapi membalas dendam yang elegan ya. Karena ingin menegakkan keadilan. Nah,
1: betul.
0: Karena dikuasai emosi dan dendam. Nah, tiga pilihan yang dibenarkan. Balas itu secara setimpal untuk menghentikan kedoliman. Itu diperbolehkan. Memberi efek jera tanpa berlebihan lo ya. Kadang balas dendam itu lebih jahat daripada perbuatan orang itu tadi ke kita. Kayak di film-film, jangan. Terus menempuh jalur hukum atau pihak yang berwenang jika kejahatan itu menyangkut hak orang lain, harta atau keamanan, gak usah seperti itu. Ya, jangan, gak usah, jangan. Maafkan sudah. Apabila itu lebih membawa kebaikan atau tidak membawa pelaku semakin berani berbuat zalim. Ya, kalaupun kita ingin menghentikan kezaliman atau membawa memberi efek jera, tidak masalah. Ya, seperti itu. Oke, jadi balasan adalah menghentikan kezaliman, melindungi diri atau orang lain, dan dilakukan secara adil. Itu juga syiar kita sebagai umat Rasulullah.
1: Oke, seperti itu ya.
0: Jadi yang adil, yang proporsional juga kalau balas ya. Sebenarnya tidak membalas, hanya untuk menghukum, memberi nasihat agar ada efek jera dan tidak melampaui batas, juga tidak berlebihan, nggih.
1: Oke, baik, seperti itu ya Pak Ustaz ya. Masyaallah luar biasa. Ya,
0: Bu Dimeng,
1: ya, masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Sekarang sudah di menit ke-56. Jadi tibalah kita, tapi insyaallah apa yang Pak Ustadz tadi uraikan gitu ya, mengenai amal kecil yang menjadi sebab kita, menghantarkan kita masuk surga gitu, insya Allah semua sudah saya catat sesuai dengan yang Pak Ustadz sampaikan begitu. Nanti tinggal kita tunggu saja, kita publish gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan Pak Ustadz, mungkin pesan-pesannya juga untuk kita semua dari tema ini, monggo.
0: Okay. Bu Deme, saya juga ingin menyampaikan untuk kajian ini juga muncul di portal webnya Kementerian Agama Kota Malang.
1: Oh, masya Allah, luar biasa.
0: Saya juga berterima kasih Bu Deme, atas ya.
1: Sudah saya tulis Pak Ustadz, insya Allah nanti ya.
0: Baik, sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi seakan ingin mengajarkan kepada kita bahwa jalan ke surga tidak selalu melalui amal yang luar biasa besar, enggak. Jalan itu juga terbuka melalui amal-amal sederhana yang dilakukan dengan iman, keikhlasan, dan istiqomah. Jangan pernah berkata, oh hanya bisa sedekah sedikit, hanya mampu membaca satu halaman Al-Quran, hanya bisa tersenyum kepada orang lain. Tidak, karena bisa jadi amal yang kita anggap kecil itulah yang paling Allah cintai. Termasuk itu tadi, ada dendam, ya itu amal kecil, tapi itu memberi efek jera, peringatan. Kita isi hari-hari kita dengan amal yang mudah tetapi terus-menerus.
1: Oke.
0: Jaga sholat. Ya, semoga Allah menjadikan setiap amal kecil yang kita lakukan sebagai pemberat timbangan kebaikan, menghapus dosa-dosa kita, dan menjadi jalan yang mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ij'al amalana kholisata liwajahikal karim, waj'al khaira amalina khawatimaha, wa khairu ayyamina yauma nalqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa fir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budhe mai matur suwun sanget.
1: Wah, sami-sami Pak Ustadz, matur suwun. Semoga apa yang disampaikan hari ini semakin membuat kita menambah pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Terima kasih Pak Ustadz, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sudah mendengar, alhamdulillah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Demikian tadi perbincangan kita dalam dialog Cahaya Ningati hari ini bersama Ustadz Nurkholis SA. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya menguatkan kita semua untuk senantiasa berbuat baik, dan semoga kita semakin menyadari bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya senyum yang tulus, ucapan yang lembut, dan juga membantu sesama. Atau tadi ada 7 poin yang saya sampaikan ya, salah satunya juga menyingkirkan gangguan mungkin yang ada di jalan, berzikir maupun amal sederhana lainnya yang tentu saja dapat menjadi jalan menuju ridho Allah, dan apabila dilakukan dengan ikhlas dan penuh keimanan. Jadi mari sama-sama kita mulai dari hal kecil, menjaga keistiqomahan kita dan tidak pernah meremehkan setiap peluang berbuat baik, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa kita dan mengaruniakan kepada kita semua husnul khatimah serta surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Nurqolis SE dan juga para pendengar yang sudah interaktif bersama kami. Sekali lagi salam sehat dan bahagia. Saya Bu Deme pamit undur diri. Setiap hari hadir Cahyaning Hati pukul 6 hingga pukul maksud kami pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mekaten adicara Cahyaning Hati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Jumat 17 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang memastikan jalan tembus Griya Santa akan segera memasuki tahap uji coba fungsional setelah seluruh perlengkapan jalan selesai dipasang. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemanfaatan akses baru yang diproyeksikan mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Candi Panggung. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, Suparno, mengatakan kondisi fisik jalan sudah siap digunakan dan saat ini pemerintah tinggal melengkapi rambu-rambu dan fasilitas pendukung sebelum uji coba dilaksanakan yang ditargetkan mulai pekan depan. Menurut Suparno, uji coba dilakukan bukan karena adanya gugatan hukum, melainkan merupakan prosedur yang wajib dilaksanakan sebelum sebuah jalan dibuka secara penuh. Selama masa uji coba, di operasional jalan akan dibatasi baik dari sisi waktu maupun jenis kendaraan yang diperbolehkan melintas. Ia menegaskan jalan tersebut telah berstatus sebagai aset pemerintah Kota Malang karena merupakan fasilitas umum yang telah diserahkan pengembang. Karena itu, pemerintah memilih tetap memfungsikan jalan sembari menghormati proses hukum yang masih berlangsung di tingkat kasasi. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Abu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pekatan Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
4: Duan, duit dari mana gue?
3: Pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget. Cuma pakai KTP doang.
4: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang terpengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
3: Ya gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
4: Yaudah. Nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
5: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
0: Ini infonya.
6: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

Wilujeng, Wilujeng Enjang, para kader sutrisno, pamirang setia programa Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tas putih pematah sih, para kader pamirang pelanggan setia warung kau lelelelele. Sehat budi, alhamdulillah. Seperti biasa, pagi hari ini kita akan olahraga pagi ya. Kita absen pagi ya, olahraga bareng bersama Bu Deme. Seperti biasa absennya ditunggu 0813

0: kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan, atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
1: Boom. Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
0: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya, jaga-jaga sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana, kan tanda-tandanya udah ada.
2: Oi, Hai Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

suwe-suwe aku dikongon berat ya. Enak tapi lagune Pak Debas Matur Sembanuwon wong beberayan ya. Gak enak-enak wong beberayan iku lek gurung siap temenan ya. Ngono ta Budhe ya ya kok ngono kok adek takok ya. Wes apa sih kate absen olahraga pagi bersama Budhe me ambee. Kok mau informasi ke dulur-dulurku kabeh. Iki

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luar biasa ya. Apa? Luar biasa, biasa di luar. Ya pokoknya lah isu ambe budeme kudu wajib hukumnya olahraga pagi atau senam pagi bersama ya. Jangan sampai tidak karena perlu banget. Bayang lah ya wak dewe susia. Sing jelas susia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Jumat 17 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Komisi C DPRD Kota Malang akan mengawal aspirasi para supir angkutan kota atau angkot yang menyatakan keberatan terhadap rencana operasional Trans Jatim Koridor 2. Dewan menilai pemerintah Provinsi Jawa Timur pernah membuka ruang dialog dengan seluruh paguyuban supir agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan gejolak di lapangan. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mustakin mengatakan pihaknya telah menerima audiensi dari sejumlah paguyuban angkot yang menyamakan kekhawatiran terhadap dampak kehadiran Trans Jatim Koridor 2. Seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sebagai pemilik kebijakan. Menurut Anas, DPRD juga ingin mengetahui skema utuh Trans Jatim Koridor 2, termasuk konsep integrasi dengan transportasi lokal. Ia menegaskan kehadiran layanan baru itu seharusnya menjadi momentum membenahi sistem transportasi publik di Kota Malang. Bukan justru mematikan angkutan kota yang telah lebih dulu beroperasi. Salah satu keresahan yang disampaikan paguyuban sopir angkot adalah potensi berkurangnya jumlah penumpang apabila koridor 2 mulai beroperasi. Mereka khawatir kondisi angkutan kota saat ini sudah lesu, akan semakin terpuruk jika tidak dibarengi kebijakan pemberdayaan dan integritas yang jelas. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, DPRD Kota Malang bersama Dinas Perhubungan Kota Malang akan mengajukan audiensi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, DPRD juga akan meminta evaluasi terhadap pelaksanaan Trans Jatim Koridor 1 sekaligus membahas skema integrasi transportasi agar angkutan lokal tetap memiliki ruang berkembang. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal, pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
0: Makaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 8.